0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
3: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Jaron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan, ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ini sama harus melakukan profesional. secara fungsional dan efektif. Jangan sampai kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, tapi saya kasih
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
17: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
14: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
14: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
18: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang sudah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat, atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi di FM 88,5 MHz. Kita kembali bersama untuk Jambi pagi ini ya, di opini publik maksudnya. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di line telepon 08 11 670 78 850. Di kebersamaan kita untuk topik bahasan kita di opini publik, yang mana pelaku UMKM dihimbau manfaatkan program sertifikat halal gratis ya. Bagaimana komentar Anda? Dinantikan di nomor telepon kami di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Pelaku UMKM dihimbau memanfaatkan program sertifikat halal gratis menjadi topik bahasan kita di opini publik Pro Sutra di Jambi. Jadi pihak Kanwil Kemenag Provinsi Jambi ini mendorong pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal produknya, termasuk melalui pemanfaatan program sertifikat halal gratis. Dinantikan di line telepon kami di 08 11 670 78 850. Atau masih banyak yang tidur nih ya, terutama yang bapak-bapak, om-om habis bergadang nonton bola Piala Dunia nih, Masya Allah. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Salam bahagia dari Nana yang bertugas di kebersamaan kita untuk edisi pagi hari ini.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sastra di Jambi. Kita bersama di Jambi menyapa untuk opini publik hari ini terkait topik bahasan kita ya, untuk sertifikat halal Jambi. Jadi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi ini menghimbau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM memanfaatkan program sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare sebelum berakhir pada Oktober 2026. Yang mana Ketua Tim Jaminan Produk Halal JPH Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Nur Cahaya mengatakan bahwa program ini merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal tanpa dikenakan biaya. Komentar Anda sendiri, selamat pagi. Halo.
1: Halo kembali, Mbak
0: Selamat
1: Nana.
0: Pagi, apa kabar Bang JJ?
1: Alhamdulillah, saya
0: Oke,
1: Mbak Nana saya juga ya.
0: Gimana, siapa yang menang nih Bang JJ?
1: Kalau aku tuh kepingin Indonesia yang menang.
0: Oh, Indonesia.
1: Kedepannya ya. Sejajarnya lima besar besok masuk ya dunia ya gitu.
0: Amin, insyaallah.
1: Iya, insyaallah.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik. Silakan Bang JJ gimana komentarnya terkait sertifikat halal?
1: Oh, sangat mendukung sekali itu kan. Ini di Jambi aja apa seluruh Indonesia?
0: Seluruh Indonesia ini sepertinya ya.
1: Indonesia. Karena kan gini, kalau sudah ada sertifikat halal itu ada rasa ini aku alami sendiri di aku waktu itu waktu aku di Solo dulu di TKL pedagang kaki lima pernah ini warung bakso itu tertangkap satu hal yang inilah yang dicampur dengan dagingnya kan. Nah sehingga sampai sekarang ini aku pribadi kalau makan ke ini seperti UMKM sekarang ini ada keraguan hati karena kejadian dulu kan. Kok dagingnya
0: ada rasa trauma begitu ya Bang JJ ya.
1: Nah, trauma gitu. Nah, makanya alhamdulillah ini kalau sudah ada sertifikat halal, nah ini salah satu hilang rasa trauma tadi mudah-mudahan ya. Kalau aku Mbak Nana memang dalam tuh trauma itu sampai sekarang masih nih. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan ada sertifikat halal ini jika hilang keraguan untuk makan apa saja gitu.
0: Baik.
1: Ya, itu yang aku rasakan gitu ya. Dan inilah terima kasih ini program dari Kemenag ya. Semoga berjalan lancar aja. Tapi ke Morobungo juga nih kalau bisa nih.
0: Iya, betul, betul.
1: Karena di Morobungo nih Mbak Nana dari mulai jam 6, jam 5 tuh di pinggir jalan lintas nih sampai ke arah Bangkok tuh semua makanan ada semua.
0: Masya Allah. Jadi kita tinggal memilih ini, aja ya yang halal mana yang tidak begitu.
1: Tempat tinggal aku ini kan dekat Hotel Semanggi sini. Keluar ini 300 meter itu jam berapa saja sampai jam 4 subuh masih ada. Makanan-makanan itu bakso, mie ayam, ya segala macam itu. Alhamdulillah, maunya labelnya itu memang dipasang di toko ini di toko-toko mereka berdagang kan. Jadi ada bilang rasa keraguan ini tetap mbak rasa keraguan seluruh masyarakat itu pernah mengalami hal itu trauma jadinya ya.
0: Betul.
1: Ya alhamdulillah itu aja sudah punya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul sekali nih ya. Jadi enak sangat bermanfaat sekali yang adanya label halal kita jadi tahu nih ya. Jadi kita lihat kemasannya aja udah tahu nih. Oh halal. Selamat pagi.
2: Halo Pak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begadang Pak tadi.
2: Iya dengar bola Bu.
0: Jadi yang menang siapa nih dirimu? Pilih siapa? Argentina atau Spanyol?
2: Dengan Spanyol dong.
0: Benar ya, mentang-mentang dia menang ya.
2: Benar gak kamu sama Mbak Usia.
0: Oh iya oke deh. Baik iya, baik. Selamat kalau gitu
2: Dengan juara pengen satu skor aja kan mumet.
0: Iya baik silakan. Gimana komentarnya terkait percepatan sertifikasi halal?
2: Berarti bagus lah kalau pengelola halal itu kan. Orang pembeli berarti nggak ragu-ragu. Cuman satu juga mbak kalau pengelola halal, cara pembuatannya kita di apa maksudnya kita dikontrol. Takutnya ada apa-apa kan?
0: Iya benar-benar.
2: Iya kita bikinnya
0: jenisnya tetap harus diperhatikan ya.
2: Iya harus dipantau juga itu. Misalnya aku racik di rumah. Ini, padahal maaf ngomong ada yang barang haram masuk ke situ kan. Nah, kita kasih label aja nggak tahu orang beli. Tetap harus kontrol tempat pembuatannya tadi kan. Nah, mudah-mudahan orang yang beli kan tambah semangat mbak. Seperti aku semangat ngebel dirimu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang habis begadang ya. Sebentar lagi mau tidur katanya. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Masih Nana nantikan untuk Anda yang mau bergabung kembali Dika bersama kita untuk opini publik.

0: Iya, kita menuju ke Bang Jubang nih. Selamat pagi, Bang Juli.
1: Selamat pagi,
0: Selamat
1: Assalamualaikum
0: pagi.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih dirimu? Ikutan bergadang juga?
1: Nggak terlalu lah, Mbak.
0: Nggak terlalu
1: tadi
0: suka, ya?
1: Bangun, bukan nggak terlalu suka, karena tiduran.
0: Oh, tiduran.
1: Jadi monitor pas.
0: Jadi
1: monitor
0: TV,
1: pas
0: jadi
1: ada kartu merah tuh.
0: TV yang nonton dirimu?
1: Monitor radio, Mbak.
0: Oh, monitor radio. Radio,
1: kan, radio tuh nyala terus, Mbak, sampai subuh gitu kan, nggak ada dimatikan.
0: Okay.
1: Jadi pas bangunnya itu, pas babak kedua itu, pas ada kartu merah tuh, nah, babak terbangun.
0: Oh, ketiduran. Jadi dirimu...
1: Baru nonton tetap.
0: Dirimu Spanyol atau Argentina tadinya?
1: Cuma Spanyol, Mbak.
0: Wah, mentang-mentang Spanyol.
1: Kayak tadi malam kan mau gabung sama Bang Haji juga.
0: Oh,
1: kan?
0: Gitu.
1: Bagi Spanyol. Dukung benderanya, Mbak, ya. Dukung benderanya. Kalau dukung orang bukan, Mbak. Apalagi negaranya, Mbak.
0: Iya, iya. Baik.
1: Nah, sekarang juga tepat. Sekarang juga tepat 1-0, ya.
0: Baik, silakan. Gimana komentarnya terkait sertifikat halal nih?
1: Bagus, Mbak, ini kalau sertifikasi halal. Bagus, Mbak, kalau bisa ini kan harus jemput bola lah, Mbak, kadang tidak semua pedagang juga kadang tahu, Mbak.
0: Yeah.
1: Apalagi daerah-daerah sini kan di desa-desanya yang dagang-dagang juga kan.
0: Yeah.
1: Mereka tidak tahu harus urusan bagaimana kan harus kemana gitu kan. Jadi harus sosialisasi lagi kalau bisa ke desa-desa gitu kan. Jadi di desa itu didata.
0: Baik.
1: Jadi tidak harus ke mana, ke Jambi gitu ya, Mbak, ya. Apalagi ke apa tadi di kayak di HP itu ya, apa namanya, di online gitu ya.
0: Iya. Untuk
1: ya, kalau misalnya
0: ya.
1: Di jemput bola terus sosialisasi biar biar bisa terpantau juga kan yang UMKM-nya ada berapa berapa juga semuanya dari Menteri Agama kan, gendang-gendang juga. Ya, pernah juga saya dengar, Mbak, di televisi itu ya, Mbak, ya.
0: Iya.
1: Apa namanya itu, bakso itu daging-daging itu ya, babi, waktu daging babi kan waktu itu sempat ada protes, banyak makan juga, Mbak, saya tahu yang muslim juga saya pernah dengar, Mbak.
0: Iya.
1: Karena itu tadi, Mbak, tidak ada pemberitahuan dari yang dagang baksonya itu, dari daging bakso tidak ada akhirnya banyak protes, ada kementerian itu kan rupanya baru dikasih itu, Mbak, baru tahu, jadi masyarakat apa namanya muslim tidak ada makan lagi gitu, Mbak. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lah, Mbak, ya, lagi di khususnya di Jambi atau di daerah-daerah lain. Aja aja lah, Mbak, ya. Ya, saya selalu, Mbak Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Juli di Bajubang sudah bersama kita juga, ya. Beropini terkait sertifikat halal. Anda sendiri yang punya usaha, silakan boleh juga bergabung. Bagaimana nih untuk pengurusannya, susah atau enggak? Karena sekarang udah dipermudah, ya, karena bisa online gitu. Baik, silakan untuk Anda semua yang mau bergabung di nomor telepon kami 0811 6707 8850.

Dan pendengar, pelaku usaha dalam skema self-declare menyatakan bahan baku dan proses produksi yang digunakan itu telah memenuhi ketentuan halal. Jadi menurutnya program tersebut gratis ya, dan pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping proses produk halal PPPH dalam seluruh tahapan pengajuan sertifikat. Nah, saat ini terdapat lebih dari 1.400 PPPH yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, yang mana para pendamping berasal dari berbagai unsur seperti penyuluh agama, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta instansi terkait. Jadi sertifikat halal menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, yang mana pemilik UMKM Abon Merek Berkah Mariani mengatakan produknya telah mengantongi sertifikat halal. Dan menurutnya sertifikat ini memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kualitas dan juga keamanan produk. Sertifikat halal menurut Mariani juga menjadi salah satu modal penting bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan olahan. Dan ia berharap ya, semakin banyak pelaku UMKM memanfaatkan program fasilitas sertifikasi halal agar daya saing produk lokal semakin meningkat baik di pasar regional maupun nasional. Dan nanti juga ya, topik bahasan di opini publik akan dibahas di Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini. Anda boleh bergabung di nomor telepon kami dan juga langsung bertanya bersama narasumber sumber yang berkompeten tentunya yang akan dipandu oleh Tati Wijaya. Selamat pagi Mbak Tati, sehat ya? Alhamdulillah. Dan juga untuk Anda pendengar, Anda undur diri sementara waktu, tapi nanti saya akan kembali hadir di Halo RRI, tetap bersama Perusahaan Radio Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi di FM 88,5 MHz juga bersama awal pekan hari ini di 20 Juli 2026. Selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa pagi.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Tati Wijaya bisa kembali hadir menemani Anda kali ini dalam dialog Jambi Menyapa di kesempatan Senin 20 Juli 2026. Dan pendengar, di kesempatan pagi ini kita akan berbincang terkait percepatan sertifikasi halal dan pengawasan jaminan produk halal. Kita tahu bersama bahwa pemerintah terus mendorong percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Hal ini tentunya juga sejalan dengan gaya hidup halal atau halal lifestyle yang saat ini sudah semakin meningkat kesadaran masyarakat terkait hal ini. Dan menjadikan produk halal tidak hanya sebagai tuntutan syariat tetapi juga sebagai jaminan kualitas, keamanan, dan kepercayaan. Bagaimana kemudian percepatan sertifikasi halal dan juga pengawasan jaminan produk halal? Kita akan memperbincangkannya bersama dua narasumber kita sudah hadir di studio. Kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Bang Hadian Asrafi SE, pengawas jaminan produk halal. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Hadian.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Tati dan selamat pagi pendengar Radio RRI di seluruh penjuru.
2: Iya, apa kabar pagi hari ini? Semangat kayaknya ya, Bang ya?
3: Baik, semangat karena Spanyol barusan menang ya, Mbak.
2: Jaga Spanyol ini kayaknya ya. Begadang ya tadi malam ya, Bang ya? Luar biasa. Terima kasih di meskipun habis begadang tapi masih meluangkan waktu untuk hadir di studio.
3: Insyaallah.
2: Terima kasih banyak, Bang. Ya, dan narasumber kita selanjutnya ada Ketua LP3H atau Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Universitas Islam Negeri UIN Sultan Tasaifuddin Jambi, ada, saya sapa Bang ya, tidak apa-apa ya, Bang Turino Adi Irawan MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Turino.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begadang juga Bang?
4: Begadang juga.
2: Oh, begadang juga. Jagoannya?
4: Menang juga.
2: Oh, menang juga.
4: Makanya happy.
2: Iya, sehat ini kayaknya ya. Baik, dan pendengar Anda juga bisa mengikuti perbincangan ini melalui rri.co.id dan juga bisa berinteraksi langsung bersama narasumber kita di studio melalui nomor 0811 670 78 850. Di nomor 0811 670 78 850 Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau juga tanggapan dan hal-hal lain yang ingin disampaikan tentunya berkaitan dengan perbincangan kita terkait percepatan sertifikasi halal dan pengawasan jaminan produk halal. Baik, saya ke Bang Hadian terlebih dahulu. Ini kan bicara terkait percepatan sertifikasi halal, pemerintah sudah mendorong percepatan ini, tapi bisa digambarkan terlebih dahulu Bang Hadian, seperti apa sih kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal ini dan progres ataupun perkembangannya di Provinsi Jambi seperti apa?
3: Baik, terima kasih Mbak. Untuk tahun ini pemerintah mengeluarkan 1.150.000 sekitar segitu kuota sertifikat halal gratis nasional. Untuk Jambi sendiri awalnya dari 14.000, kemudian ada efisiensi jadi 11.500, itu tercapai 6.500 kuota se-Jambi. Nah, sayangnya di bulan Juli kemarin, awal Juli, itu kuota sehati dilepas ke nasional. Jadi sisa kuota sekarang sekitar 80.000 kuota lagi. Itu yang harus dicapai oleh seluruh nasional. Jadi bukan Jambi saja. Jadi cepat-cepetan. Seperti itu untuk kondisi Jambi sekarang. Rakor dan rapat lintas instansi juga sudah dilakukan. Penguatan di LP3H, LPH juga sudah dilakukan. Tinggal kita melihat hasilnya lagi ke depan.
2: Kuotanya sangat besar sebenarnya kalau dimanfaatkan ya, sebenarnya seperti itu ya.
3: Benar, sayangnya enggak tercapai kemarin kuota Jambi. Masih ada sisa 4.000 lebih. Sayangnya dilepas ke nasional.
2: Mesti cepat-cepat ini ya.
3: Bener.
2: Pelaku UMKM terutama ya. Tapi bicara terkait sertifikasi halal, mungkin bisa disampaikan gambarannya seperti apa sih dan apa pentingnya sehingga para pelaku usaha ini perlu nih untuk punya sertifikat halal ini.
3: Jadi sertifikat halal ini bukan lagi sekedar kertas Mbak, karena sekarang sudah mandatory. Di 17 Oktober 2026 nanti itu sudah wajib untuk pelaku usaha khususnya UMKM untuk memiliki sertifikat halal agar produknya bisa dijual di pasaran. Nah, kalau enggak itu sudah menyalahi UU nomor 33 tahun 2014 tentang semua produk yang beredar harus memiliki sertifikat halal. Dan juga hal ini ternyata tidak berbanding lurus di Provinsi Jambi. Masih berat PR kita karena totalnya menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Jambi itu yang terdaftar ya 176.000. Yang baru sampai detik ini punya sertifikat halal itu baru sekitar 25.000. Untuk tahun ini mungkin bertambah jadi 30 mungkin ya, 30.000. Masih jauh.
2: Iya, betul.
3: Itu sekitar 1/5 berarti 20% belum sampai. Ini kan menjadi PR bersama, Mbak.
2: Iya.
3: Kalau dari BPJPH sendiri tentu enggak sanggup.
2: Iya.
3: Kita butuh kolaborasi lintas sektoral. Dari LP3H-nya, dari LPH-nya. Kebetulan ada ketua LP3H di sini. Dari Kemenak. Tentu Kemenak sudah membantu terus ya, mengempus terus karena perwakilan BPJPH di Jambi belum ada. Sampai detik ini kantornya belum ada. Yang menjadi titik tumpunya sekarang masih Kemenak. Dan juga Pemda. Pemda itu penting banget. Karena kalau dari Pemda enggak nurunin surat sakti, itu akan sulit untuk pelaku usahanya bisa mendapatkan sertifikat halal.
2: Betul.
3: Padahal Mbak, kebetulan saya juga punya punya usaha. Ketika usaha saya sudah punya sertifikat halal waktu itu, omset naik.
2: Naik ya?
3: Jauh. Sebenarnya disinilah, mumpung dikasih panggung sebesar ini, saya pengen mengetuk pintu hati para pelaku usaha di seluruh Provinsi Jambi, ayolah. Daftarkan segera sertifikat halalnya. Kalau Bapak Ibu masih pelaku UMKM yang memenuhi syarat, bisa mengikuti yang gratis. Kalau yang sudah punya skala yang lebih besar, bisa ikut yang reguler. Pokoknya semuanya bisa dan semuanya untung. Seperti itu.
2: Sebenarnya untuk prosesnya sendiri seperti apa untuk proses sertifikat mendaftarkan sertifikat halal? Mungkin sebagian pelaku UMKM khawatir kalau prosesnya mungkin agak ribet seperti itu. Sebenarnya seperti apa ini?
3: Baik, untuk prosesnya sebenarnya ada dua. Ada yang jalur self-declare dan juga jalur reguler. Nah, yang jalur self-declare itu kan pengakuan sendiri dari pelaku usaha. Nah, itu gampang sebenarnya. Pelaku usaha bisa langsung ke KUA seluruh Provinsi Jambi. Karena semua KUA seluruh Provinsi Jambi sudah ada pendamping proses produk halal. Nah, jadi untuk self-declare ini, pendamping proses produk halal itu wajib P3H. Nah, seperti Mas Turino ini kan ketua LP3H-nya langsung. Jadi untuk proses self-declare ini perlu dari pendamping proses produk halal tadi. Nah, kalau Bapak Ibu usahanya masih skala di bawah omset 2 miliar ya, itu dan juga usahanya masih sederhana prosesnya. Maksudnya sederhana bukan pabrikan. Terus juga titik kritisnya tidak tinggi. Titik kritis tinggi ini berarti kan contohnya produk yang mengalami proses ultra proses lah. Nah, itu nggak bisa di self-declare. Tapi kalau masih proses sederhana seperti pedagang nasi goreng,
2: usaha rumah tangga
3: itu yang kita push. Karena kita kan bingung ya kalau kita anak-anak kita jajan ke pinggir jalan, sedih kadang. Anak kita nggak tahu, tapi kita sebagai orang tua kan harus lebih aware lagi. Udah punya sertifikat halal belum? Padahal mereka sebenarnya gratis. Masih gratis, masih bisa diurus seperti itu. Nah, yang kedua ada pros yang melalui jalur reguler. Kalau jalur reguler ini ada klasifikasinya lagi. Jumlah yang dibayarkan, ini bayar. Beda yang self-declare, ini bayar. Tapi ini juga tergantung dari klasifikasi NIB mereka. Jadi usaha mereka klasifikasinya NIB-nya apakah kecil, apakah menengah, apakah besar, dan dihitung juga berapa jumlah produknya. Nah, tenang saja, karena sebenarnya akhir-akhir ini ada juga Mbak ini beberapa. Jadi kalau self-declare kita berurusan dengan P3H, kalau reguler kita berhubungan dengan penyelia halal. Nah, jadi penyelia halal ini kadang-kadang ada yang nakal.
2: Seperti itu ya?
3: Seperti itu. Dan kami sedang mendalami banyak temuan. Ini yang menjadi masalah. Padahal sebenarnya pelaku usaha bisa melihat kira-kira berapa jumlah yang mereka harus bayarkan melalui fitur di bpjph.halal.go.id.
2: Jelas di
3: nanti
2: situ ya,
3: di situ ada kalkulator halal.
2: Bisa
3: dia bisa ngecek sendiri
2: perkiraannya berapa.
3: Benar. Nah ini juga menjadi masalah karena memang DPJPH kan belum ada di Jambi, Mbak. Nah karena saya termasuk jabatan baru, baru tahun ini. Nah itulah fungsi saya di sini dan juga teman-teman 12 yang lainnya untuk lebih menggaungkan ini. Jangan lagi kita dipermainkan oleh penyelia halal oknum ya kita ngomong ya, yang nakal ini. Alhasil jadi jelek.
2: Iya.
3: Citra halal di Jambi nanti jadi jelek, takutnya jelek.
2: Iya.
3: Tapi pendengar gak usah khawatir, karena nanti kita semua bisa ngecek, Bapak Ibu bisa langsung ngecek kalkulator halalnya seperti itu.
2: Iya.
3: Untuk kalau yang lebih jelas tentang proses ini, sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Turido.
2: Itu yang masih menjadi PR ya.
3: Benar.
2: Baik, tadi Bang Adian menyampaikan bahwa perlu sinergi dan kolaborasi untuk berbagai pihak terkait. Salah satunya dari LP3H ya, UIN Sultan Saifuddin. Ya, Bang Turino, tadi disampaikan bahwa ada PR nih ya, gap antara jumlah UMKM, pelaku UMKM dengan yang sudah bersertifikat halal. Seperti apa melihat ini dan upaya dari LP3H UIN Sultan Saifuddin seperti apa melakukan pendampingan ini?
4: Baik, dari LP3H sendiri ya Pak, sebenarnya LP3H itu kalau di Provinsi Jambi ada beberapa lembaga, tapi kebetulan kita UIN itu yang pertama dan jumlah pendampingnya yang terbesar di Provinsi Jambi. Tadi juga sudah disampaikan kalau di KUA itu pendamping agama juga pendamping agama itu juga banyak di UIN, kemudian kita juga banyak mahasiswa dan lain yang jadi pendamping halal. Kalau dari LP3H yang kita lakukan pertama itu adalah terus sampai sekarang tuh kami buka tiap hari itu pelatihan untuk jadi pendamping proses produk halal. Jadi kita tawarkan ke Provinsi Jambi, kalau memang di daerahnya tidak punya pendamping proses produk halal, silahkan didaftarkan, mungkin ada pemuda ataupun orang-orang yang peka terhadap halal dan bisa berteknologi untuk dilatih untuk menjadi pendamping proses produk halal. Dan itu gratis, tinggal hubungi kita aja Mbak. Nah itu yang kita tunggu sebenarnya tiap hari, dan sekarang jumlah pendamping halal itu sebenarnya ribuan, tapi kalau yang aktif itu mungkin di angka 500 seperti itu untuk di Provinsi Jambi. Nah, tiap hari sudah kita latih pendamping halalnya, kemudian kita di pendamping halal ini juga menerima keluhan kan? Nah, ternyata ketika terjun ke masyarakat itu tadi, terutama pelaku usaha masih banyak yang takut kayak gitu, banyak pikiran yang negatif terhadap pendamping-pendamping halal kita. Nah, untuk di halal UIN sendiri nanti boleh menghubungi saya, nanti kita pilihkan. Jadi sistemnya kita pantau, kalau memang nanti yang merasa takut ya, kita pantau, dan itu gratis dan tidak perlu kemana-mana. Jadi nggak perlu ke kantor manapun, tunggu aja di tempat usahanya, nanti pendamping halal datang.
2: Jemput bola ya?
4: Jemput bola, ini saking kita kuotanya banyak gitu ya. Kalau kuota kemarin kan kita ada 11.000 kuota gitu ya Mbak. 11.000 kuota itu berarti kan akan memberikan 11.000 sertifikat halal untuk masyarakat di Provinsi Jambi. Tapi kita juga balik, kalau kami di lembaga pendamping halal, kami mengejar bagaimana 11.000 itu juga dikalikan dengan para pendamping halal ini mendapat insentif dari BPJPH sebesar 150.000. Berarti kalau 150.000 dikali 11.000 berarti uang masuk yang ke Provinsi Jambi itu juga besar. Nah, maka kita harapkan memang ada sinergi pertumbuhan ekonomi secara ya, ini bisa disebut dengan ekonomi syariah. Nah, makanya pendamping sudah ada, sudah hampir tersebar di seluruh kabupaten, bahkan desa, tetapi itu tadi kesadaran masyarakat lagi masih takut. Aduh, kalau buat NIB nanti kena pajak, padahal kalau di bawah 500 juta kan nggak kena pajak. Kemudian
2: ini yang perlu diketahui masyarakat
4: ya, edukasi itu yang memang ketika udah diedukasi baru rata-rata, makanya tadi perlu sinergi dengan pemerintah daerah. Rata-rata kadang pelaku usaha ini kan bisa diedukasi dengan aturan. Kalau cuman himbauan kayaknya kurang gitu ya, tapi kalau ada aturan, misal penjualan dan lain-lain. Bahkan di wilayah yang misal dekat dengan kita, Muara Jambi, Kota Jambi, masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal seperti itu. Nah itu kalau untuk jalur self-declare kan gratis ya. Jadi sayang sekali kalau sampai ini aja sampai Juli, karena kita kuotanya masih banyak, sedangkan di provinsi lain sudah kehabisan, akhirnya ditarik jadi kuota nasional. Nah itu kita sebenarnya sayang banget kemarin. Kalau bisa kan itu semuanya diambil untuk Provinsi Jambi. Yeah. Mungkin sinergi itu yang kalau dari kita LP3H UIN, ya kita perkuat pelatihan pendamping halal yang kita buka setiap hari dan itu gratis, dan menciptakan lapangan kerja baru lah istilahnya, walaupun ya bukan kerja pasti ya, karena mendampingi masyarakat seperti itu, tapi ya apa, kalau ada di setiap desa mungkin ya itu akan lebih apa, merata seperti itu.
2: Iya, dan pendampingannya seperti apa ini yang dilakukan Bang Turino, yang dilakukan oleh para pendamping halal ini?
4: Jadi kalau pendamping halal ini memang bertugas selain mengawasi, menilai, memonitoring, tapi dia juga jadi apa namanya ya, benar-benar jadi yang membantu pelaku usaha, karena saya yakin pelaku usaha kalau disodorkan kan ini semua daftarnya online melalui si halal, nah, pasti wah ribet gitu, pasti semuanya diserahkan ke pendamping halal. Jadi kita udah latih para pendamping halal, kita udah siap buat NIB, udah siap langsung bantu input dan lain-lainnya, tinggal kemauan dari pelaku usaha aja lagi. Nah, jadi ini udah apa ya namanya, pemerintah udah menyiapkan sebenarnya melalui WBJPH, itu udah sistematis dan otomatis juga melalui online di si halal, terpantau juga. Kalau dulu mungkin daftar halal kemudian data hilang dan lain-lain, mungkin karena masih kertas ya, kalau sekarang kan sudah terpantau hariannya. Bahkan kita bilang itu sampai 24 jam ya, layanan halal ini juga terus berputar seperti itu.
2: Iya. Berapa lama sebenarnya proses untuk membuat sertifikat halal ini? Mulai pengajuan sampai sertifikatnya keluar itu berapa lama biasanya?
4: Kalau apanya ya, sesuai dengan waktunya, regulasinya sebenarnya 7 hari itu udah terbit.
2: Cepat ya sebenarnya.
4: Cepat sekali ya. Bahkan kalau memang sudah sesuai itu, bahkan ada yang didaftarkan di siang hari, malam harinya udah terbit. Terus saking kita percepatannya, Mbak. Nah, tapi itu kadang kalau yang lama itu biasanya memang karena harus ada yang diperbaiki di pelaku usaha. Kalau perbaikannya cepat, sebenarnya cepat juga. Tapi kan terkadang pelaku usaha masih, misalkan tepungnya masih belum menggunakan yang berlabel halal, diminta diganti dulu dengan yang label halal. Kalau cepat itu dilakukan, sebenarnya cepat seperti itu. Nah, tapi kalau yang lama, ya itu lama. Sebenarnya banyak pendamping itu yang merasa cepat, kok sehari udah keluar ya, memang karena secara kasat mata aja kita udah tahu itu halal gitu kan, tambah lagi sudah dicek oleh komite fatwa seperti itu.
2: Iya, dan apa yang harus disiapkan oleh para pelaku usaha yang ingin mendaftar sertifikat halal ini? Kalau yang self declare tadi, apa saja yang disiapin seperti itu kira-kira?
4: Kayaknya kami minta siapkan KTP aja, Mas.
2: Itu aja ya.
4: Karena kalau udah dengan KTP nanti pelaku usaha bisa buat NIB kan. Kalau sudah, syarat utama sebenarnya kan NIB. Ya, makanya kalau pelaku usaha nanya apa syaratnya, ya udah siap, udah punya KTP udah punya usahanya, beneran ada usahanya ya, jangan nggak ada usahanya gitu kan, ada usahanya, kemudian nanti dibuatkan, dibantu didampingi membuat NIB, kemudian dicek kesesuaian. Karena kan ini self declare itu kan pelaku usaha yang mengakui gitu, kalau punya saya halal, ini bahannya, ini prosesnya. Nah, tugas mendamping itu ya, mengecek benar nggak produk yang digunakan sudah halal, prosesnya sudah halal. Kalau sudah, itu langsung dikirimkan ke aplikasi si halal namanya. Nanti dari ada tim pengawas yang mengoreksi juga, ada tim kami yang mengoreksi, kemudian baru nanti disahkan oleh Komite Fatwa BPJPH secara terpusat di nasional.
2: Sebenarnya kalau para pelaku usaha tinggal, kalau misalnya tepungnya sudah bersertifikat halal, belum gitu, itu aja ya sebenarnya?
4: Iya, cuma gitu aja.
2: Gitu-gitu ya. Ini yang mungkin perlu diketahui juga oleh para pendengar ya.
4: Iya, karena kadang pelaku usaha itu udah takut duluan kan. Bahkan kadang marahin pendamping yang datang. Udah ada pengawas juga kan, kadang pendamping kita juga dimarahin gitu. Enak aja bilang kita nggak halal gitu kan, padahal bukan nggak halal ya, supaya lebih yakin, karena kan ya apa namanya ya, sertifikat ini tujuannya untuk supaya secara hukum itu jelas bahwa memang dapat dikatakan halal seperti itu.
2: Baik, dan setelah sertifikat halal keluar, kemudian selanjutnya seperti apa ini pengawasannya? Kan ada khawatiran bahwa sertifikat halal sudah didapat, tapi kemudian keberlanjutannya menjaga produk tersebut memang tetap halal seperti itu. Seperti apa, Bang Adian?
3: Baik Mbak, ini kan pasti ada setelah sertifikat terbit, mm-hmm. ada yang namanya pengawasan. Yeah. Pengawasan halal ini kebetulan terbagi menjadi dua. Mm-hmm. Yang pertama pengawasan berkala, mm-hmm. Dan yang kedua pengawasan sewaktu-waktu.
2: Yeah.
3: Pengawasan berkala ini normalnya setiap pelaku usaha itu diawasi oleh kita, mm-hmm. pengawas itu dua kali dalam setahun. Permasalahannya Mbak, mm-hmm. jumlah pelaku usaha di Indonesia ini ada berapa puluh juta. Pengawasnya nggak sebanding, tentu jauh sangat amat nggak sebanding. Jadi untuk saat ini untuk berkala ya berarti kita main metode sampling. Metode sampling dari daerah ini, kabupaten ini, kecamatan ini diadakan pengawasan.
2: Yeah.
3: Tentu kita memiliki target pengawasan juga.
2: Yeah.
3: Nah pengawasan berkala ini, inilah yang diharapkan dapat menjamin rasa aman bagi masyarakat. Karena sertifikat halal yang terbit itu ternyata ada mekanisme pengawasannya.
2: Ya.
3: Nah, nggak cukup sampai di situ, kita ada juga metode pengawasan yang satu lagi yang namanya pengawasan sewaktu-waktu.
2: Ya.
3: Jadi pengawasan sewaktu-waktu ini ada banyak, ada beberapa kategori. Hmm. Yang pertama kalau ada temuan dari masyarakat.
2: Ya.
3: Temuan dari masyarakat atau siapapun itu boleh melakukan melakukan pelaporan. Mm-hmm. Pelaporannya bisa langsung ke bpjph.halal.go.id. Mm-hmm. Nanti ada desknya di situ.
2: Yeah.
3: Nah, tapi tentu nggak semua pelaporan kita tindak lanjuti.
2: Yeah.
3: Kita pelajarin dulu. Nah, kalau memang laporan tadi memenuhi prasyarat, mm-hmm. nanti kita akan langsung melakukan pengawasan dadakan. Tentu tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelaku usaha.
2: Yeah.
3: Karena itu pengawasan sewaktu-waktu. Mm-hmm. Nah yang kedua, kalau kita sendiri melihat ada indikasi. Mm-hmm. Contoh kalau tahun kemarin itu ada produk marshmallow.
2: Oh iya.
3: Marshmallow.
2: Yeah. Sempat rame itu kan, juga ini ya.
3: Ada sertifikat halalnya, produk impor kalau nggak salah.
2: Yeah.
3: Sertifikat halalnya ada, tapi sayangnya dia ternyata memakai diindikasi.
2: Yeah.
3: Ada memakai apa? DNA babi.
2: Yeah.
3: Di dalam pengenyalnya atau apanya gitu. Nah itu kan kita langsung melakukan pengawasan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu. Karena itu pengawasan sewaktu-waktu. Nah dua pengawasan inilah yang kita harapkan untuk saat ini cukup untuk menjaga rasa aman kepada masyarakat tentang sertifikat halal yang sudah terbit di masyarakat. Seperti itu.
4: Tapi nah, boleh namain gak?
3: Boleh, silakan.
4: Tapi sebenarnya di pelaku usaha itu ketika mengajukan sertifikat halal, ada satu syarat, mereka harus punya pengawas sendiri, namanya penyelia halal tadi yang disinggung oleh Pak Hadian. Hmm. Kalau di Safdeclare, penyelia halal itu tidak bersertifikat, jadi boleh pelaku usahanya sendiri. Tapi kalau di yang reguler, penyelia halal itu harus yang bersertifikat. Jadi kalau bersertifikat itu kan berarti dia ikut pelatihan. Itu memang ada bayar pelatihannya dan lain-lain. Dan ketika akan mendaftarkan, namanya itu menjadi yang penanggung jawab. Sudah mengawasi, sudah memonitoring, sudah melakukan pendidikan ya terhadap halal di tempat usaha tersebut gitu. Nah, jadi kalau penyelia halalnya benar gitu, insya Allah pengawas halal pun ya tinggal memantau laporan aduan dari masyarakat aja, dan kita jadi lebih yakin kan ke setiap usaha ternyata sudah punya penyelia halal. Nah gitu juga, jadi nanti ada pertanyaan misalkan ada usaha yang non muslim gitu ya. Nah itu gimana caranya? Ya itu tadi salah satunya adalah ya penyelia halal, dan karena penyelia halal ini kan wajib muslim. Wajib muslim. Nah jadi itu harus disediakan di semua tempat usaha seperti itu, maupun mikro maupun yang besar. Bedanya ya hanya kalau reguler itu berbayar, kalau yang berbayar pelatihannya maksudnya ya, kalau udah sertifikat. Nah makanya tadi yang punya sertifikat penyelia halal ini mungkin gak banyak, sehingga ada jasa menjadi penyelia halal tadi kan. Nah mungkin itu di situ tadi kata Pak Adian, mungkin ada yang mungkin tidak terlalu tegas dan lain-lain. Tapi kalau sejauh ini sebenarnya diadakannya pelatihan penyelia halal itu tadi supaya fungsi pengawasannya itu berjalan setiap hari. Karena nggak mungkin jumlah pengawas tadi kata Pak Adian ada 12 ya Pak di kabupaten, ditaruh satu-satu, nggak akan mungkin berada satu-satu di setiap ininya. Mungkin itu penyelia halal tadi harapan kita bisa bekerja sesuai dengan ininya, standarnya seperti itu.
2: Berarti sejak awal pengajuan sertifikat itu sudah ada semacam komitmen dari pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan kehalalan produknya, seperti itu ya?
3: Benar, dan terkhusus itu ada metode SJPH ya, Sistem Jaminan Produk Halal. Nah, setiap pelaku usaha itu, mau yang self-declare ataupun itu, mereka sebelum sertifikat halalnya terbit, pas pengajuan, mereka menentukan SJPH-nya mereka. Jadi, penyelia halal yang dalam hal ini misalkan dia reguler, berarti bisa dia sendiri, Itu bertugas untuk memastikan SJPH-nya tadi bisa dilaksanakan sepenuhnya. Sebenarnya kalau SJPH dilaksanakan dengan sepenuhnya, Mbak, udah nggak perlu lagi ada pengawasan karena itu sudah menjamin kehalalan mereka. Seperti itu. Nah, SJPH ini juga harus diaudit oleh internal pelaku usaha. Satu tahun itu minimal sekali audit internal tentang SJPH, penerapan SJPH tadi. Sebenarnya kalau dari segi sistem sudah cukup bagus ya, Mas Rina, ya, dalam menjamin kehalalan produk ini. Tinggal masalahnya balik lagi ke pelaku usahanya.
2: Pelaku usahanya.
3: Kita minta komitmen dari pelaku usaha itu kan dari awal tuh.
2: Iya.
3: Semoga mereka dapat menerapkannya dengan sungguh-sungguh. Seperti itu.
2: Karena kadang-kadang ini para pelaku usaha kalau sudah menjalankan usahanya, bisnisnya, fokus ke usahanya, sementara untuk yang keberlanjutan dari sertifikat halalnya dia kadang sedikit terabaikan, seperti itu ya.
4: Ya, tapi kebanyakan pelaku usaha juga lebih memilih mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh sistem halal. Karena dengan sistem halal itu juga terjamin mutu dari produknya. Dan kalau yang memang usaha-usaha yang serius ya, banyak ini di Jambi, saya ikut pantau itu rata-rata mereka jadi lebih baik sebenarnya dari kualitas produk seperti itu.
2: Tetap dijaga ya oleh mereka.
4: Tetap dijaga. Kalau yang udah dapat sertifikat halal rata-rata tetap dijaga, apalagi yang reguler ya. Nah, tapi kalau yang self-declare ini kita memang tekankan ke pelaku usaha, Bapak Ibu kalau sudah pakai minyak goreng yang berlabel halal di saat pemeriksaan, ini pokoknya tanggung jawabnya bukan lagi kepada pelaku antara pelaku usaha dengan pembeli, tapi ini juga hubungannya ke atas kayak gitu ya. Ini pernyataan pelaku usaha, jadi bukan salah siapa-siapa lagi, tapi memang kesalahan Bapak Ibu yang sudah berkomitmen untuk halal tapi ternyata produk yang disediakan tidak menggunakan halal. Karena kalau mau mengganti, misalkan tadi mau mengganti minyak A dengan minyak B aja, itu ada prosedurnya gitu.
2: Jadi gak bisa sembarangan.
4: Gak bisa sembarangan. Gak bisa. Makanya dari awal kalau memang mau pakai minyak A, minyak B, minyak C, semuanya didaftarkan. Karena yang terdaftar disitulah yang dianggap sebagai halalnya.
2: Oh, berarti ada semacam alternatif gitu ya. Kalau misalnya minyaknya kami pakai minyak jenis ini merek ini gitu. Seperti itu atau seperti apa?
4: Ya, ada ininya. Makanya kami minta jangan hanya mencantumkan satu merek minyak aja, tetapi berbagai macam. Kalau misalkan tidak ada di pasaran, nanti digunakan apa, itu harus semuanya dimasukkan. Karena kalau enggak, nanti itu sudah menyalahi sistem jaminan produk halal yang disebutkan Pak Adian tadi.
2: Seperti itu ya. Dan ini memang sudah diketahui oleh para pelaku usaha yang mendaftar ini ya.
4: Iya, kalau di reguler itu kan nanti ketika di lapangan ada auditor halal namanya. Itu auditor yang mengaudit kalau ditemukan ternyata ada barang lain selain barang yang didaftarkan, nah itu kena, walaupun barang itu halal ya, ada tapi tidak didaftarkan, maka harus dibuat prosedur pendaftarannya seperti itu. Nah, kalau di self-declare, karena ini sistemnya kepercayaan kepada pelaku usaha, maka pendamping dengan pelaku usaha harus benar-benar memonitoring dan memberikan inilah kepada pelaku usaha.
2: Baik, dan kemudian dalam perjalanannya jika ditemukan ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan halal, tindakan apa yang akan dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita harus jeda terlebih dahulu ya, Bang Hadian dan Bang Turino, untuk yang berikut ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, baik pendengar, kembali di Dialog Jambi Menyapa, masih bersama saya Tati Wijaya. Kita juga masih berbincang terkait percepatan sertifikasi halal dan pengawasan jaminan produk halal bersama dua narasumber kita. Ada Bang Hadian Asrafi SE, pengawas jaminan produk halal, dan juga ada Bang Turino Adi Irawan MPD, ketua LP3H atau Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Universitas Islam Negeri Sultan Thai Saifuddin Jambi. Ya, Bang Hadian, melanjutkan apa yang saya tanyakan tadi terkait tindakan atau langkah yang dilakukan jika ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan halal, seperti apa ini?
2: Baik, terima kasih Mbak. Untuk pertanyaannya, sebenarnya mekanisme pengawasan tadi, sebelum kita berbicara tentang denda atau tindakan, itu kita selalu mengedepankan pendekatan dari hati ke hati. Karena nanti ketika ada temuan, rekomendasi dari kita itu, kita akan kasih rekomendasi untuk pelaku usaha untuk dipenuhi dalam tempo waktu yang kita berikan, sebelum nanti dilanjutkan ke tindakan. Jadi sebelumnya pasti kita peringatkan dulu. Lalu ketika peringatan itu nggak diindahkan, baru kita masuk ke peringatan tertulis. Lalu ada denda administratif, kalau nggak juga. Lalu ada pencabutan sertifikat halal.
1: Bisa dan dicabut ya?
2: Bisa. Dan yang paling parah itu penarikan barang dari peredaran. Jadi nggak bisa lagi. Kayak contoh produk yang kemarin itu, ada yang dicabut, ditarik dari peredaran. Nah, ini sesuai dengan landasan regulasi di PP 39 tahun 2021 pasal 149 tentang mengatur hal ini. Tapi tenang aja para pelaku usaha, selagi menjalankan SJPH dengan baik, ya kalau kekurangan-kekurangan minor itu akan menjadi temuan, tapi untuk diperbaiki, bukan untuk ditindak.
1: Terima kasih. Diingatkan dan juga dikasih solusi seperti itu ya. Oleh pengawas ya. Tidak serta-merta langsung ditindak, cabut izin atau tarik dari peredaran.
2: Tergantung
1: itu
2: juga, tapi apa kesalahannya, berat atau ringan. Kalau sampai menggunakan DNA babi atau segala macam, tentu langsung berat. Tapi kalau kayak cuma label halalnya salah, kekecilan, atau misalkan
1: ada apa, ininya ya, apa
2: klasifikasinya, tentu ada. Jadi kita rekomendasinya tergantung dari jenis pelanggarannya. Seperti itu, Mbak.
1: Seperti itu. Ini yang memang perlu diketahui juga ya. Dan unsur kesengajaannya itu juga penting juga ya. Sengaja apa tidak, seperti itu.
2: Kadang pelaku usaha kan nggak tahu ya, bukan sengaja. Kadang yang penting nampak nih label halal, kan nggak tahu. Kita kasih tahu seperti itu.
3: Kadang bukan dari pelaku usaha juga, tapi dari pembeli. Iya, karena pembeli ini kadang tidak sadar halal gitu ya, bahwa kalau yang sadar halal, memang kita dilarang membawa makanan dari luar. Jadi membawa makanan dari luar itu bukan berarti pelaku usahanya pelit gitu loh. Karena udah pernah kejadian kan yang viral dulu, ada salah satu bakso di bandara gitu kan, kemudian ada pembeli yang membawa babi gitu ya ke dalam makanan babi. Nah itu yang ditindak, memang tidak ditutup, tapi seluruh alat makan di rumah makan itu harus dihancurkan, nggak digunakan lagi.
1: Yang kena imbasnya pelaku usahanya.
3: Iya, yang kena imbasnya pelaku usahanya. Makanya kalau sudah kita dilarang membawa makanan dari luar, itu kita ikuti aja, bukan pelaku usahanya yang pelit, tapi memang itu aturan dari sistem jaminan produk halal tadi.
1: Untuk berjaga-jaga
3: seperti itu, menghindari kontaminasi halal tadi.
2: Kalau ada yang jahat juga kan naruh binatang-binatang apa
1: ya? Bisa juga
2: kena juga pelaku usaha lagi. Dilema juga benar ya.
1: Jadi memang kesadaran semua pihak lah ya, ibaratnya ya, saling menjaga. Karena balik-baliknya juga ke konsumen juga, pelaku usaha juga. Dan mungkin kita kembali ke terkait sertifikasi halal ini, terkait percepatan. Untuk percepatan ini tentunya kan ada upaya-upaya atau apa sih yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang punya kewenangan untuk itu dalam percepatan sertifikasi halal. Kemudahan-kemudahannya seperti apa ini?
3: Kalau kemudahan ini terutama dari BPJPH dan Badan Pengawas Jaminan Produk Halal, sebenarnya udah memudahkan sekali untuk pendaftaran halal. Banyak pendamping pelaku usaha itu mengeluh kalau daftar halal nanti ribet, harus ke sana ke sini bolak-balik, nanti nggak jadi-jadi gitu ya. Tadi kan sudah saya sampaikan, nggak usah takut Bapak Ibu sekalian, untuk daftar halal langsung saja hubungi pendamping halal, nanti siap datang ke tempat. Jadi dilayani di tempatnya, langsung didaftarkan seperti itu. Kemudian syaratnya juga mudah, KTP seperti itu, kemudian memang ada usahanya, dan jangan takut ujung-ujungnya duit itu nggak ada. Ya, jadi
1: ada ya.
3: Nanti ada pengawas di sini, ada Pak Hadian yang akan mengawasi para pendamping halal kita, karena memang tidak boleh, karena pendamping halal itu udah dapat insentif sendiri dari BPJPH. Nah, jadi tidak ada istilah ujung-ujungnya duit itu tidak ada. Jadi nggak usah takut. Kalaupun memang takut, nanti boleh mengadu ke Pak Adian atau boleh mengadu ke kami di LP3H UIN kalau memang itu pendamping dari UIN STS Jambi. Jadi tidak ada pungutan di dalam proses sertifikasi halal. Dan tidak ada bisa jadi lebih cepat, nanti misalkan ngasih sesuatu jadi lebih cepat, dan enggak ada. Semuanya itu terkontrol sendiri di sistem si halal. Jadi benar-benar sekarang itu benar-benar mudah dan terpantau seperti itu. Jadi tidak, apalagi yang ditakutkan gitu ya. Kalau misalkan takut ditipu, ya udah langsung aja hubungi pengawas atau hubungi kami gitu. Kalau takut ribet, ya hubungi kami juga. Jadi kami yang akan memantau seperti itu. Nah, saran saya memang lebih baik pilih pendamping halal yang memang di bawah naungan lembaga seperti itu. Jadi kita bisa hubungi lembaganya kalau memang bermasalah seperti itu. Nah, kita kerjasama juga sih kalau dengan pemerintah itu, percepatannya dengan semua disperindak ya, baik itu provinsi hingga kabupaten. Kita bersinergi untuk percepatan sertifikasi halal ini, terutama untuk informasi kepada pelaku usaha. Tapi terkadang kalau pelaku usaha yang belum memang tersentuh oleh dinas di setiap kabupaten kota, mungkin ada kesadaran sendirilah untuk daftar, untuk menghubungi. Kalau bingung hubungi kemana gitu ya, kalau kami sebenarnya setiap hari buka itu di Instagram maupun di TikTok seperti itu. Tapi kalau bingung tadi ke KUA boleh gitu ya, ke UIN juga boleh gitu ya. Kalau di UIN tuh mungkin kalau yang wilayah Muaro Jambi Batanghari sekarang lagi ada anak-anak kuliah kerja nyata, boleh ngubungin mereka seperti itu. Karena ya kami juga menunggu sekali nih untuk sertifikat halal ini supaya lebih banyak di Provinsi Jambi.
1: Dan ini kan basisnya digital. Kita tahu pelaku UMKM yang sebagian besar kayaknya banyak mak-mak ini yang agak sedikit kurang terbiasa dengan teknologi seperti itu. Dibantu juga ya?
3: Iya, itu tadi gunanya ada pendamping halal. Jadi benar-benar didampingi. Jadi pendamping halal ini mendampingi pelaku usaha, bukan jadi pendamping halal pelaku usahanya, tapi jadi pendamping halal produknya gitu. Semua proses yang memang itu digitalisasi itu semuanya dibantu. Lalu tadi awalnya memang pendamping halal ini direkrut itu untuk memonitoring dan supervisi, tapi kenyataannya di jalan ternyata kalau cuma ditunggu, pelaku usaha nggak akan nggak akan jalan, merasa susah gitu untuk unggah-unggah. Maka pendamping halal ini yang membantu untuk mendaftarkan seperti itu. Jadi langsung double tugas seperti itu, membantu mendampingi mendaftar, kemudian juga memonitoring dari pendaftaran pelaku usaha seperti itu.
1: Iya, dan dari sejauh ini melakukan semacam pendampingan, biasanya yang menjadi kendala apa nih di pelaku usaha saat mendaftar ini biasanya?
3: Kendala di pelaku usaha yang pertama itu kalau pelaku usaha misalkan kalau email kayak gitu ya, sebenarnya asalkan ada komunikasi yang baik dengan pendamping itu bisa diajarkan gitu ya. Itu secara digitalisasi sebenarnya tidak jadi kendala yang berat seperti itu. Nah, yang jadi kendala lagi itu kalau misalkan pelaku usaha nggak mau mengganti arahan yang ada dari pendamping. Nah, itu juga ya jadi perdebatan kan untuk didaftarkan. Kemudian yang jadi kendala lagi itu biasanya menggunakan hewan sembelihan. Nah, kalau menggunakan hewan sembelihan untuk UMKM yang mau jalur self-declare, mereka harus membeli hewan sembelihan yang sudah berlogo halal. Nah, itu salah satu kendala kenapa mungkin masih banyak bakso dorong ataupun masih belum banyak yang tersertifikasi halal. Karena mungkin membeli dagingnya belum di yang langsung di rumah potong hewan bersertifikat halal. Sebenarnya kalau sudah beli di rumah potong halal, sekarang juga udah dipermudah untuk ikut yang gratis, nggak perlu ikut yang berbayar seperti itu.
1: Baik. Dan kalau kita lihat kan selama ini banyak kebanyakan makanan dalam kemasan yang sudah bersertifikat halal. Kalau kayak jajanan-jajanan di luar seperti itu, seperti apa ini? Makanan-makanan yang dijual bebas, kaki lima kayak gitu. Kayak entah bakso atau sate seperti itu, seperti apa ini? Dan pengawasannya seperti apa?
2: Gimana maksudnya?
1: Ini kan selama ini sebagian besar produk yang sudah bersertifikat halal, berlabel halal kan makanan ataupun minuman dalam kemasan seperti itu. Produk UMKM. Kalau misalnya makanan yang dijual pedagang kaki lima kayak bakso yang di pinggir jalan, sate-sate, makanan-makanan.
3: Seharusnya mereka itu seperti apa? Seharusnya mereka bisa daftar. Jadi di tahun 2024 atau 2025 awal lah, 2024 akhir ya Mas ya. Di keluar keputusan terbaru bahwasannya kedai makanan dan minuman, kedai makanan seperti warung makan Padang yang memang masih di bawah 30 produk, kemudian pecel lele, kemudian warteg, warung bakso yang sifatnya warung, itu diperbolehkan untuk ikut Safdikler. Jadi kalau dulu kan nggak boleh, harus reguler dan itu berbayar, jadi mungkin keberatan. Nah, cuman syarat utamanya mereka harus mengambil hewan sembelihannya itu dari tempat yang bersertifikat halal. Nah, itu yang mungkin perlu sedikit kelegaan hati dari pelaku usaha untuk mau mencari, oh ya, saya lagi apa, kalau mau memang sate ini bersertifikat halal, maka carilah daging yang memang dipotong di tempat bersertifikat halal. Kalau di Kota Jambi insya Allah sudah banyak seperti itu tempat pembeliannya. Nah, kemudian kalau untuk apa, kita sih masih mengimbau ya. Kalau di apa, pendamping-pendamping halal udah banyak juga yang masuk, pecel lele itu sudah banyak yang masuk. Tapi kalau untuk pengawasan mungkin Mas Hadian.
2: Terus juga izin nambahin, kalau para pelaku usaha yang pinggir jalan itu Mbak, jadi kadang ada ketakutan juga, karena saya juga pelaku usaha. Jadi kan saya paham nih ketakutan kami nih. Kalau masih di pinggir jalan dan juga kemasannya itu dibuat langsung di tempat, masak langsung di tempat, itu gak perlu ada label halal di kemasan. Kadang pedagang pinggir jalan ini kan omsetnya gak menentu Mbak. Marginnya pun gak sebesar warung. Jadi mereka kadang takut apakah label halal harus ditulis di setiap kemasan mereka, yang kadang mereka nggak punya logo di kemasan mereka. Itu nggak apa-apa, nggak perlu ada label halal di kemasan yang dimasak langsung di tempat. Cukup, tapi wajib ada label halal ditempel di gerobaknya. Itu menjadi solusinya. Jadi pelanggan tahu, pembeli tahu apakah sate pinggir jalannya itu ada halalnya atau enggak. Terus juga pelanggan juga sebenarnya bisa ikut membantu mengawasi ya. Jadi para pendengar nih yang sedang makan sate, sedang makan bakso, coba dicek lagi bakso langganan, sate langganannya udah ada halal belum.
3: Cuma direkomendasiin kali, jangan dimarahin pelaku.
2: Benar. Apalagi kalau langganan Mas Turino kayaknya bukan marahin. Karena mereka saking sayangnya itu, mereka pasti akan bilang, aduh bang, kayaknya perlu daftar sertifikat halal deh. Kadang hero-hero inilah, para pembeli inilah kadang yang membantu kita untuk mencapai sertifikat halal yang masif ini Mbak. Jadi bukan cuma pendekatan aturan. Kadang pendekatan dari pembeli itu luar biasa besar. Karena pelaku usahanya jadi takut. Pembeliku jadi pada tahu tentang halal ya. Hebat request juga. Jadi kayaknya aku harus deh. Seperti itu kan. Jadi efek bola saljunya semakin besar lagi seperti itu Mbak.
1: Karena pelanggan sudah sayang dengan makanannya suka. Jadi jangan sampai ini kan.
2: Apalagi saya. Kalau misalkan saya sudah cocok dengan sate Padang ini, walaupun pinggir jalan, mau yang lain gimana, saya tetap pengen beli yang itu. Apalagi kalau saya tahu dia belum halal, ya saya paksa dia kalau perlu, bang halal nggak, halal nggak, gitu kan, seperti itu.
3: Intinya kalau pelaku usaha udah yakin itu halal, sebenarnya daftarin aja. Karena kan kalau udah yakin berarti udah bener nih aturan halalnya, mereka udah diterapkan. Karena banyak kan, wah saya muslim berarti udah sebenarnya udah halal. Yo, kalau bapak memang udah yakin ya kita legalkan seperti itu. Ini sama aja kayak bapak pakai motor di jalanan gitu kan, pasti bakal tetap ditangkap kalau nggak punya SIM kayak gitu. Nah, sama dengan halnya ini nanti. Karena nanti kan ini 17 Oktober itu ya Mas ya. Cuman ada produk non halal dan produk halal seperti itu. mau milih yang mana. Seperti itu. Boleh beredar nanti yang non halal juga kan?
2: Benar. Nah. Jadi jangan khawatir juga untuk produk pelaku usaha yang menjual non halal, yeah. Bukannya enggak boleh.
1: Iya. Yeah.
2: Boleh, silahkan jualan lah tetap. Yeah. Mau apa kita sebut contoh boleh ya? Tapi yeah. Mie ayam yang B2 misalkan. Yeah. Itu enggak apa-apa, mereka tetap jualan, tapi tolong ikutin aturannya. Yeah. Di kedainya ditulis mengandung babi atau makanan non halal. Jadi takutnya Mbak, pembeli kita yang muslim enggak tahu. Kalau yang tahu okelah urusan mereka gitu ya. Tapi yang enggak tahu, yang ketika udah makan kok beda rasa dagingnya? Itu yang menjadi masalah.
3: Dan enggak boleh mencampur satu tempat itu, walaupun nanti mengakunya jualan yang halal, tapi ternyata di dapur itu mengkonsumsi yang tidak halal, itu juga enggak boleh. Makanya itu tadi pentingnya tersertifikat halal itu. Kalau udah tersertifikat halal, artinya semuanya udah dicek sampai ke dapur, sampai yang ke yang punya siapa, yang tinggal siapa, apa karyawannya makan apa juga dicek. Karena kalau enggak, nanti kan ada kontaminasi. Mungkin oke, yang dijual produk-produk halal, tapi ternyata karyawannya ada yang mengkonsumsi yang tidak halal, ataupun orang yang tinggal di sana mengkonsumsi yang tidak halal. Gimana caranya supaya tidak kontaminasi? Seperti itu kan, itu semua jadi tanggung jawab di proses sertifikat halal. Jadi ketika sudah ada logo halal, itu sebenarnya memberikan keyakinan kepada pembeli, kemudian juga kelegaan untuk pelaku usaha ketika mereka berusaha seperti itu.
1: Iya, dan tampaknya pembeli juga cenderung memilih yang sudah ada sertifikat halal, ya, label halal seperti itu ya.
3: Jadi nggak ada lagi istilah mau makan apa, nah, bismillah halal lah, itu kan nggak yakin sebenarnya gitu ya. Nggak ada istilah seperti ini, memang harus ada kepastian halalnya. Jadi supaya tidak ada lagi temuan kayak, wah saya sudah langganan bertahun-tahun, kayak yang waktu yang cerita di Solo gitu ya. Nggak taunya goreng ayamnya campur, memang yang dijual ayam, tapi ternyata di situ juga goreng daging babi. Nah kan itu nggak boleh seperti itu.
1: Ini yang dijaga ya.
3: Iya, kontaminasi halal itu yang memang nggak boleh ada di setiap proses produksi.
1: Iya, dan itu juga diawasi juga ya.
3: Iya, ada pengawasnya. Maka tadi ada penyelia, kemudian di atas penyelia nanti ada pengawas jaminan produk halal.
2: Ya. Dan juga saya rasa Mbak, pembeli sekarang ini udah pada pintar.
3: Iya.
2: Juga, maksudnya tuh pelaku usaha kayaknya rugi deh kalau nggak melakukan sertifikasi halal, karena pembeli yang pintar tadi kalau sudah mulai aktif nih dalam melaporkan atau segala macam, kasihan pelaku usaha nanti nggak punya pelanggan lagi. Jadi kalau bisa pelaku usaha, yuk semangat, bikinnya gampang. Kalau yang reguler, tenang, ada kalkulator halal. Jadi jangan sampai kena tembak harga, bisa cek dulu sendiri. Kalau bingung bisa datang ke Kemenak, konsultasi dulu. Bisa langsung ke LP3H UIN. UIN bisa langsung ke Mas Turino nih. LP3H terbesar nih. Jumlah pendaftarnya juga termasuk
1: nomor satu ya. Berapa banyak?

0: tiga lain apa lagi?
1: Ada berapa? Berapa?
2: Ada lima kalau yang di Jambi, ya? Jambi yeah. gitu ya. Ada Universitas Jambi yeah. juga ada. Kemudian kalau di Kerinci itu ada IAIN Kerinci, yeah. di Tungkal ada di kampus Tungkal, yeah. kan? Seperti itu.
0: Ya kita kalau dari BPJPH-nya, kita dari BPJPH sebenarnya pengen pelaku-pelaku ini infrastruktur ini yeah. semangat. Untuk yeah. mengejar sertifikat halal ini yeah. karena bukan cuma insentif aja, benar dapat insentif 150.000 yeah. tapi manfaat pahalanya tadi Mbak.
2: Iya. Yeah. Jadi kalau ada punya anak yang lagi mungkin lagi duduk-duduk aja, mungkin lagi tamat kuliah atau tamat SMA udah boleh. Jadi tamat SMA, syaratnya ijazah SMA, kemudian ikut pelatihan kita jadi pendamping halal itu langsung mereka kalau lulus langsung boleh terjun ke lapangan.
0: Gratis ya Mas Turida?
2: Gratis. Kita buka tiap hari juga. Saking kita cari pendamping halal yang siap bekerja, turun, mendampingi pelaku usaha gitu. Jadi ini kita punya dua ini nih, apa namanya? Dua tugas. Satu membantu untuk menyiapkan pendamping halal. Satu lagi memang membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal.
1: Baik, Mas Turida dan Mbak Harian sudah tanpa terasa sudah di penghujung perbincangan. Sebelum kita tutup, closing statement dari Bang Turino dan nanti juga dari Bang Harian, silakan.
2: Kalau dari saya cukup untuk seluruh pelaku usaha, halal itu mudah. Halal itu aja.
1: Siap. Baik, terima kasih Bang Harian, silakan.
0: Baik, sudah saya tulis nih kebetulan.
1: Silakan.
0: Melalui gelombang radio ini saya ingin mengetuk pelan hati Bapak Ibu dan saudara pelaku usaha pendengar sekalian yang mungkin saat ini belum mendaftarkan sertifikat halal. Mari jangan ditunda lagi, jangan melihatnya sebagai beban atau sekedar aturan yang kaku, melainkan niatkanlah sebagai bentuk kasih sayang sejati kepada para pelanggan kita yang sudah menitipkan kepercayaan. Karena urusan halal ini tentang makanan atau tentang apa yang kita makan, apa yang anak kita makan. Kadang kita gak tega kan, pelaku usahanya deh, kalau anaknya makan makanan yang gak halal, kadang gak iri hati, gak tega rasanya seperti itu. Maka mari kita semua, berbagai pihak, semua pihak, semua kalangan, untuk mensukseskan percepatan sertifikasi halal gratis ini dengan semua peran yang kita punya seperti itu. Terima kasih.
1: Iya, baik. Sama-sama Bang Hadian. Terima kasih sudah hadir di studio. Bang Turino juga sudah berbagi banyak informasi yang tentunya sangat bermanfaat ini untuk para pendengar kita. Semoga pemahaman dan kesadaran ini untuk tidak hanya menggunakan, tapi untuk pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal juga semakin meningkat di Provinsi Jambi. Amin. Saya Tati Wijaya undur diri. Terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian, Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: terjadi.
1: Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Halo Rari, kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Dan untuk Anda yang baru saja stay tune, ya, selamat pagi untuk semuanya. Dan saya juga sudah tersambung dengan Podcaster Ondati yang akan menghadirkan informasi terkait situasi dan kondisi, ya, untuk edisi hari ini. Iya, info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi maksudnya, ya. Saya sudah tersambung dengan Benedi Fajar. Benedi.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku pada hari ini, Senin 20 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Pada siang dan sore hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan juga masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 94%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, umumnya diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas satu hotspot di wilayah Provinsi Jambi, tanggal 19 Juli 2026 data dari pukul 00 hingga 23 WIB, terdapat 49 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Sarolangun 14 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 2 titik panas, Kabupaten Tembua 6 titik panas, Kabupaten Merak 4 titik panas, Kabupaten Matahari 7 titik panas, dan Kabupaten Kerinci 4 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara. Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI!

Baik pendengar, terima kasih untuk yang tetap setia bersama Pro Satria di Jambi Dialog RRI untuk kebersamaan kita di hari ini. Untuk yang mau bergabung menginformasikan terkait kondisi dan situasi saat ini di tempat Anda, tentang infrastruktur, traffic light ya, atau tentang pelayanan di rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya, boleh bergabung di nomor telepon kami 0811-670-78850. Dan sambil menantikan informasi dari pendengar semua, ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita, yang mana Kepolisian Resort Cilegon bergerak cepat membantu masyarakat yang terdampak krisis air bersih. Ini akibat musim kemarau di wilayah hukum Polsek Pulau Merak, Kota Cilegon, ya Banten. Dan juga Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga mengatakan, bantuan air bersih tersebut disalurkan guna meringankan beban warga di kawasan perbukitan yang mulai kesulitan untuk memperoleh air untuk kebutuhan konsumsi maupun MCK, mandi, cuci, kakus sejak akhir Juni 2026. Dan juga menurutnya proses pendistribusian air bersih berjalan tertib. Hal ini berkaitan dengan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, badan usaha, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

0: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan, ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya, keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ada oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
3: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
4: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
3: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
4: Tidak, sebaliknya.
3: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
4: Saya kira tidak.
3: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

semuanya, kebersamaan kita di Jambi pagi ini harus berakhir. Nana juga harus undur diri ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama Pro Satria di Jambi. Setelah ini nanti ada acara kita yang selanjutnya terkait pengaruh utamaan gender. Anda bisa bersama nanti di line telepon 0811 6707 8850. Nana undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Ini 88,5 MHz untuk Anda pendengar. Saya Dirman kembali hadir ke ruang dengar Anda, dan saya hadir tidak sendirian. Kita di program Pengaruh Utamaan Gender, dan hari ini kita akan mengangkat tema mengenai anak tumbuh di era digital. Sudah siapkah kita menjadi orang tuanya? Bagi Anda yang juga ingin berpartisipasi, kami persilakan line telepon nanti di 0811-6707-8850 atau melalui WA di nomor tersebut. Untuk Anda pendengar di siang hari ini yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, Anda juga yang langsung menyaksikan kami di YouTube RRI Jambi Net, terus untuk Anda juga yang di stasiun relay di Bungo, Bangko, Sarolangun, dan juga Tungkal Ilir. Untuk Anda pendengar yang nanti berpartisipasi, kami silakan di line telepon. Kita terlebih dahulu kenalan satu-satu nih dengan adik-adik mahasiswi dari UIN. Mereka ini sedang KKN. Bolehlah kita cerita-cerita nih. Tapi kita enggak ceritanya mengenai KKN aja ya. Kita mengenai anak yang tumbuh di era digital, karena mereka ini udah generasi setelah generasi milenial. Ini rata-rata kayaknya udah masuk ke generasi Z ya, kalau tidak salah. Jadi kita kenalan dulu ke mahasiswanya, mahasiswinya dulu nih. Di sebelah kanan saya ada Nasiatul Laili, ya di ujung sana ya. Terus sampingnya ada Risma Fitri ya. Dan juga tidak lupa ada Bu Dosen, ada Ibu Nova Erliana SEMM. Mereka ini memang lebih ke apa namanya tuh, fakultasnya lebih ke ekonomi, tapi ada Ibu Dosen yang memang selain dosen, beliau juga salah satu anggota dari Puspa Bu ya.
1: Iya.
0: Bidang perlindungan anak Puspa Kota Jambi ya.
1: Iya, Kota Jambi.
0: Siap. Selamat datang di RRI Pro 1 Jambi. Gimana perasaannya? Pertama kali kah atau gimana nih?
1: Happy ya, pasti happy.
0: ini diam kayaknya grogi.
2: Pertama kali Pak soalnya.
0: Pertama kali. Iya. Nah, seperti saya katakan ini pendengar, kita enggak selalu cerita tentang KKN-nya tadi ya, tapi menyinggung dulu nih, KKN-nya di daerah mana nih?
2: Di daerah Pijoan, Muaro Jambi.
0: Pijoan, interaksi juga tapi ya dengan anak-anak ya?
2: Iya.
0: Kalau sekarang udah jalan berapa minggu atau berapa bulan gitu?
2: Udah satu bulan lebih, Pak.
0: Udah satu bulan.
2: Udah mau
0: bulan.
2: Selesai.
0: Udah mau selesai?
2: Iya.
0: Singkat ya, aduh enak ya zaman sekarang KKN. Beda dengan zaman dulu ya, sampai 3 bulan ya kan?
2: Iya.
0: Ya 3 bulan ya? 3 bulan, iya. Terus setelah itu baku hantam lagi dengan skripsi. Tapi setelah ini ke skripsi ya?
2: Iya.
0: Udah siap?
2: Sambil garap skripsi.
0: Sambil garap skripsi, keren. Nah, kita bahasnya itu mengenai anak sih sebenarnya yang tumbuh di era digital. Kita ke Ibu Dosen dulu. Ibu Dosen, ini kalau berbicara mengenai anak yang tumbuh di era digital, pastinya ini mereka-mereka yang setelah generasi Z. Lebih ke Gen Z udah ya. Terus Gen Alpha, Beta gitu,
1: beta,
0: ya.
1: Iya, sekarang Beta.
0: Nah, Bu Dosen nyinggung tadi udah mami juga. Nah, tapi emang benar ya, sebagai orang tua yang anaknya lahir di era-era digital ini gimana juga nih perasaannya? Karena sama sekali kita ngelihat di luar sana itu, apalagi mungkin adik-adik KKN pernah ngelihat juga di luar sana. Kalau di daerah sana lah ya, maksudnya agak-agak ke desa, memang sering ya menggunakan gadget itu tanpa yang namanya ada jeda, terus yes, juga tidak ada yang namanya perhatian dari orang tua. Nah, tapi kalau di Ibu Dosen sendiri gimana memandang hal ini nih, anak yang tumbuh di era digital saat ini?
1: Iya, sebenarnya sih anak yang tumbuh di era digital ini kita nggak bisa juga pungkiri ya, karena memang sudah zamannya era digital, bahkan dari dia masih dalam perut aja nih, kan udah biasa mamanya megang handphone gitu ya.
0: Udah ngerasa lah ya.
1: Iya, berarti kan artinya kita enggak bisa juga kita memutuskan dengan digital karena memang berdampingan seperti itu. Tapi yang paling penting itu anak itu kan ibaratnya seperti apa ya, kertas putih lah menurut saya ya. Anak itu bisa dia berwarna yang bagus, merah, kuning, hijau, atau berwarna yang semrawut gitu ya, apa ya bahasanya semrawut gitu ya, itu kan tergantung dari lingkungannya. Lingkungan yang paling terdekat itu adalah lingkungan keluarga, tentunya mama papanya di sana kan. Dengan era digital, sebenarnya digital sendiri tuh bisa membuat apa ya, sesuatu yang positif dan juga sesuatu yang negatif tentunya. Nah pastinya untuk saya yang new mom tentunya ya, jadi banyak betul nih PR-nya, apalagi new mom yang memang bukan di background-nya, memang spesialis sana gitu ya. Background-nya saya tuh ekonomi kan. Nah, jadi saya banyak betul namanya harus banyak belajar lah tentunya. Nah, belajarnya itu ya enak ya, sudah sekarang era serba sekarang ada. Era digital kan, tinggal scroll aja saya. Oh begini mengatasi anak yang tantrum gitu kan ya. Kalau jangan apa anak tantrum kita kasihin handphone. Nah ini ya. Nah tentunya juga saya mengadopsi ilmu dari apa pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi anak itu dia harus ada pola asah, asih, dan juga asuh. Nah, untuk pola asah sendiri itu bisa kita berikan dengan stimulasi seperti motoriknya, sensori, gitu kan ya. Nah, itu dari kemampuannya untuk dia bisa berpikir itu nggak bisa kita cuman kasih handphone. Betul. Karena handphone ini dia lebih apa visual. Iya. Nah, makanya anak-anak yang seperti kayak speech delay. Betul. Nah, itu kan terlalu dia banyak dikasihkan gadget oleh orang tuanya. Menurut saya seperti itu ya. Jadi terus juga dari asah tadi itu penting banget dari untuk sampai juga menurut IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu anak yang kurang dari 2 tahun itu enggak boleh sama sekali dia tahu HP. Nah, dia tahu gadget itu hanya sekedar misalkan video call. Yeah. Dan itu juga di sampingnya ada orang tuanya. Jadi jangan sampai nih anak umur 9 bulan ada nangis nih, mulai dia yang tantrum. Wah, gampang aja mamanya kasihin HP. Nah. Jadi sesuatu yang kecil-kecil itu lama-lama jadi besar untuk anaknya, berpengaruh kan ke tumbuh kembang anaknya nanti. Terus juga yang kedua tuh adalah pola asah asih. Nah, asih ini harus berikan kasih sayang, ucapan lembut dengan diajak main anaknya gitu kan ya. Diajakin ngobrol anaknya. Jadi fenomena yang sekarang saya banyak lihat ya, ketika kita makan di luar gitu kan, mamanya asik main handphone, papanya asik main handphone, dan anaknya pegang HP. Nah, cocok gitu menurut saya. Karena kan anak itu kan dia punya sifat yang imitasi dan observasi. Observasi dulu baru imitasi itu kan meniru ya. Jadi ketika dia mengamati berarti mama papanya ini menormalisasi anaknya untuk main handphone gitu. Nah, setelah itu baru dia niru. Berarti saya boleh dong kalau gitu kan ya. Nah, terus yang ketiga itu pola asah, asih, dan juga asuh. Nah, di sini asuh itu seperti memberikan yang nutrisi yang terbaik untuk anaknya. Makanya relate dengan program pemerintah sekarang kan penurunan angka stunting. Dipantau dari 1000 hari perkembangan anak ya. Dimulai dari ibu yang lagi hamil. Makanya dipantau dikasihin obat untuk anemia kalau mamanya terindikasi anemia, supaya IQ anaknya bagus gitu kan ya. Nah, jadi pentingnya pokoknya pendekatan orang tua ke anaknya.
0: Ini karena ibu udah ngalami ya, karena apa namanya itu punya anak di era digital. Tapi gimana dengan mahasiswa yang menuju menjadi seorang ibu gitu? Kita ke apa namanya Risma dulu nih. Kan kalau di KKN ini walaupun sebenarnya singkat ya, kalau sekarang ya singkat. Mungkin pembelajarannya enggak terlalu ya.
1: Karena anak ini dia bukan cuma KKN, ada magang lagi.
0: Ada magang lagi.
1: Semester 4 ya.
0: Nah, mungkin ini kan ilmunya bukan hanya di bidang ekonomi seperti yang Ibu katakan ya. Bisa ini semuanya dirangkum begitu, apalagi ini udah terjun ke masyarakat. Nah, sebagai orang yang mungkin ada berpikir nanti ya, mungkin 5 sampai berapa tahun ke depan begitu, ada niat untuk berumah tangga. Nah, ini siapkah kira-kira menjadi orang tua yang di era digital saat ini? Ini gimana nih pandangannya?
2: Ya, kalau menurut Isma antara siap nggak siap ya Pak. Itu tergantung kitanya lagi. Kita harus bisa mengontrol juga kemungkinan untuk kedepannya nih. Kalau misalkan Isma berumah tangga terus punya anak, kemungkinan bakal ada kita memberikan waktu gitu. Jadi tuh kayak kalau misalkan untuk bermain gadget, bermain HP gitu, dikasih waktu. Betul yang kata Ibu Nova tadi. Kita tuh juga harus memberikan contoh yang baik gitu, Pak. Jadi kalau kita jangan bermain HP di depan anak terus gitu kan. Biar kita tidak mencontohkan yang buruk begitu, Pak.
0: Baik-baik. Itu pandangan dari Risma. Kalau dari Nasihat Laili gimana nih?
3: Kalau ditanya siap atau nggak siapnya, kayaknya kalau sekarang belum,
0: belum waktunya,
3: belum ada juga, Pak. Karena yang tadi kayak dikatakan Ibu Nova, anak itu kan terbentuk dari orang tuanya. Saya sendiri aja sekarang masih suka main gadget. Nah, ini tantangan juga sendiri buat saya. Gimana sih nanti kedepannya saya bisa membatasi diri saya untuk nggak main gadget, biar anak saya juga tidak meniru terus bagaimana saya. Intinya saya harus memperbaiki diri dulu sih, Pak.
0: Koreksi diri dulu. Keren mahasiswa Ibu Nova, kirain aja ya kan mau kuliah nyelesain setelah nanti. Setelah selesai gitu langsung nikah gitu kan. Enggak. Banyak yang pandangan
2: seperti itu. Belum siap.
0: Tapi kalau berbicara siap tidak siap ya Ibu Napa yang salah satunya sudah terjun lah begitu ya ke lapangan begitu ya. Udah menjadi orang tua ya, karena mungkin kemarin kan nggak tidak terbayang ya 5 sampai 10 tahun itu bakal kondisinya seperti saat ini ya di era digital. Nah, masalah kesiapan sendiri kalau pandangan Ibu Nova nih, karena kan ini boleh dikatakan mengajar mungkin tidak selalu ketemu dengan mereka, dengan yang kalaupun ketemu mungkin bahasan tentang ekonomi begitu. Nah, ini kalau masukan untuk mereka nih mahasiswi baru atau mungkin mahasiswa di luar sana. Sebenarnya kalau untuk menjadi siap atau tidak siap di era digital tuh harusnya seperti apa? Karena kan banyak sekali nih di luar sana tuh ilmu-ilmu yang boleh dikatakan kita tuh nggak mesti harus fokus sama satu ilmu begitu atau bidang gitu. Kita harus merangkum semuanya. Ini gimana pandangannya?
1: Iya, jadi kalau misalkan terkadang kan jadi mama tuh juga rada dilema gitu ya. Oh, anakku nih hari ini main apa ya? Besok main apa gitu ya? Nah, pentingnya makanya kalau saya punya namanya agenda stimulasi. Nah, jadi per hari itu kita buat ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita buat apa aspek yang harus kita penuhi, sensori, motorik halus, motorik kasar, terus juga kemampuan dia apa, kemandiriannya, kreativitas. Terus dibuat lagi apa-apa saja, terus mainannya apa saja, ada worksheet-nya gitu loh. Nah, jadi nanti asik mamanya jadi guru preschool, preschool sendiri. Tapi juga untuk mamanya pekerja mungkin bisa misalkan anaknya dititipkan untuk bilang ke ibu pengasuhnya, ibu mohon maaf ya anak saya umur sekian belum dikasihin HP sampai umur 2 tahun. Jadi jangan dikenali untuk sama handphone dulu gitu. Nanti di umur 2 tahun sampai ini bolehlah dikasihin HP, karena kan juga tidak bisa dipungkiri juga materi untuk tumbuh kembang anak tuh banyak betul yang membuat anaknya jadi pinter juga kadang-kadang kan dengan ada yang di YouTube tuh apalagi tuh. Nah, tuh banyak betul sudah saya searching, oh siaran ini bagus untuk anaknya jadi cerdas gitu ya. Dan ini juga enggak bisa juga kita kasihin karena mereka ada spesialis-spesialisnya memang kan. Nah, itu boleh setelah 2 sampai 5 tahun tuh dibatasi 1 jam per hari untuk anaknya. Jadi dibuat agenda stimulasi, terus juga dibatasi anaknya 1 jam per hari, terus dipantau nih anaknya. Sepenting jangan terlalu over. Karena kan kayak makanan juga lah, kalau kita terlalu over juga anaknya nanti bisa muntah gitu. Sama lah dengan banyaknya main handphone juga sama kayak gitu ya.
0: Baik-baik. Berarti ini secara tidak langsung ibu sudah memilah ya. Tadi sudah di apa namanya itu dibuatlah seperti ya itu role map lah bahasanya ya.
1: Agenda stimulasinya
0: Senin sampai Minggu begitu seperti apa hari-harinya. Nah, kalau berbicara dengan masyarakat di luar sana ini mengenai tumbuh kembang anak, apalagi yang saya agak menyinggung sedikit lebih ke arah ke desa begitu ya. Nah, sebenarnya sebagai pandangan orang tua sendiri, mereka ini harusnya seperti apa? Kadang kan mereka ada juga cuma belajarnya bahasanya bahan mentah ya di sosmed begitu. Tidak ada yang memang orang khusus nih. Perlu tidak sih ada yang namanya penyuluhan seperti apa gitu untuk mereka-mereka yang memang harusnya siap nih menjadi orang tua?
1: Perlu banget itu ya. Makanya kan ada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kan. Nah itu sepertinya emang harus ya mensuarakan, karena ini menjadi krisis banget. Apalagi anak-anak sekarang udah krisis moral.
0: Betul.
1: Ini juga saya melihat ya sambil mengamati pada saat mengajar itu per tahun saya mengamati
0: beda-beda
1: anak itu
0: ya?
1: Ya, setiap tahunnya tuh berbeda dia. Ada yang kalau kita bicara dengan zamannya kita, saya lah zamannya kita gitu.
0: Iya. Ya, kita milenial.
1: Oh, udah tuwir banget gitu ya zaman kita. Gitu. Yeah. Rasanya enggak berani ya sambil dosen yang ngajar kita asik main HP.
0: Betul.
1: Nah, itu ya. Nah, itu kalau di kelas saya itu sambil saya ngajar asik betul tuh anaknya main handphone. Akhirnya akhirnya saya diam sejenak gitu. Karena kan terkadang untuk menegur seseorang itu enggak perlu kita dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan. Saya diam. Akhirnya mereka sadar ya ternyata diliatin di kantongin. Jadi pada dasarnya kan HP itu sebenarnya membawa pengaruh banyak juga positif, banyak juga negatif, apalagi gitu Nah, jadi saya bilang jangan sampai HP itu menjauhkan yang dekat. Dan karena gunanya HP itu adalah mendekatkan yang jauh gitu. Jangan dibalik nih itu apa tujuannya gitu kan ya. Jadi makanya penting banget mensosialisasikan memang ke desa-desa, ke mama-mama muda yang di desa gitu ya, bahwa oh ya beginilah, terus anaknya bisa nanti speed delay. Padahal sebenarnya kalau di desa lebih enak ya, alamnya kan masih bagus nih kan ya. Jadi anaknya banyak aja distimulasi dengan sensoric play, bermain di rumput, mengambil tumbuhan, mencium bau ini bau itu. Nah itu harusnya lebih bagus gitu dibandingkan dengan asik main handphone. Karena untuk apalagi 1000 hari pertama itu kan, itu kan otak anak tuh lagi berkembang pesat banget. Nah itu pentingnya stimulasi. Nggak bisa dia pakai HP aja, lebih visual dia nanti anaknya. Sehingga ketika nanti anaknya ketemu sama orang, anaknya tuh nggak jadi anak yang apa ya, nggak berani dia biasanya, kayak takut gitu kan ya, ada nangis betul anaknya gitu. Nah itu karena anaknya jarang keluar rumah, jadi asik dikurung aja mungkin sama orang tuanya, dikurung daripada nanti ganggu mamanya, kasih HP. Padahal sebenarnya
0: biar diam ya.
1: Iya biar diam. Padahal kan sebenarnya kasihin aja dia sampai kita petik kangkung atau bayam gitu, anaknya disuruh juga petik, itu kan juga sensori itu kan.
0: Hal-hal kecil berarti.
1: Hal-hal kecil dimulai. Nah itulah dari mama papanya. Tapi juga tidak bisa menyalahkan mamanya aja ya.
0: Iya betul.
1: Iya peran papanya tuh penting banget.
0: Harusnya
1: itu.
0: Harusnya kan.
1: Iya. Apalagi saya ya apa sebagai cewek gitu kan ya. Kan kalau misalnya kitanya asik betul pagi-pagi ngurusin anak bla bla bla gitu, tahu-tahu papanya masih asik santai gitu kan, rasanya aduh dongkol banget gitu ya. Makanya kan ada penelitian yang mengatakan bahwa anak yang banyak dia bermain sama papanya itu anaknya tumbuh menjadi anak yang cerdas.
0: Itu bagi calon-calon bapak ya.
1: Iya, calon-calon bapak. Makanya sebenarnya dimulai menentukan tujuan arah kedepannya itu dimulai dari menentukan pasangan dulu. Adik-adik
0: nanti. Nah makanya tadi bahas siap gak nih menjadi orang tua. Baik-baik, terima kasih Bu Nafa. Nanti kita bahas lagi yang lainnya ya. Mendengar untuk Anda yang mau bergabung, kami silakan lewat telepon. Dan kami harap tetap di 88,5 MHz.
4: Masih keliling nyari kebutuhan kebon, cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain, obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada Warung Tani, pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Tanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani, lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani, untuk petani sepenuh hati.
5: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
6: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
5: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
6: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
5: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
6: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi.
7: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambe dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambe berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

0: 1.
1: Pendengar, terima kasih masih setia bersama kami. Untuk Anda yang mau berpartisipasi, masih kami tunggu line telepon. Dan kita kembali membahas mengenai anak tumbuh di era digital. Sudah siapkah kita menjadi orang tua? Sebenarnya kalau untuk berbicara siap, mereka yang sudah menjadi orang tua pun sebenarnya harus selalu siap ya, karena akan ada anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, tapi kalau untuk mahasiswi sendiri ini, mereka tadi sudah menyatakan, oh belum siap, dalam artian masih pengen ngejar karir kayaknya.
2: Yeah.
1: Tapi kalau pandangannya sendiri nih, di era saat ini, sebenarnya di luar sana itu banyak tuh orang tua muda. Sebetulnya di bahasa Ibu Nova, sebenarnya kalau di kampung itu udah banyak loh yang nikah.
2: Iya, betul banget.
1: Under 20 malah anda ya.
2: Iya.
1: Umur 17, 18 itu udah pada nikah gitu. Nah, mungkin ini pandangannya aja berbeda ya kan. Atau mungkin desakan lingkungan. Tapi walaupun mungkin Risma atau Nasihatul ini bukan dari daerah begitu, desa begitu mungkin ya. Atau Risma dari mana nih?
2: Risma dari desa Sungai Beringin. Kecamatan Pelepat Bungo.
1: Bungo. Masih di kotanya kan?
2: Di desanya.
1: Di desa. Oh, desa. Kalau ini Nasihatul?
3: Dari desa Lintas Utara Riau.
1: Oh, Riau.
3: Iya.
1: Kejauhan malah. Jauh ke jauh.
3: Iya.
1: Nah, tapi ini kan boleh dikatakan lintas provinsi ya Ibu Nova ya?
2: Iya.
1: Antara Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi gitu. Dari Risma sendiri nih pandangannya. Ketika kita melihat di luar sana fenomena banyak sekali tuh ada yang nikah muda. Terus mereka ini belum tahu nih udah siap sebenarnya jadi orang tua atau tidak begitu. Tapi memang kalau dari pandangannya tadi kan belum siap jadi orang tua.
2: Yeah.
1: Tapi andai kata, ini kan takdir kita nggak tahu ya kan. Belajar ini kalau versinya Risma, belajar yang boleh dikatakan selain dari dosen. Ini harusnya kita tuh belajarnya itu informasinya dari mana saja selainnya memang dari dosen khusus begitu. Karena ini sebelum ke jenjang selanjutnya pasti kita harus ada yang namanya survei dulu ya.
2: Yeah.
1: Sedangkan KKN aja butuh survei gitu. Yeah. Apalagi kita mau melanjutkan hidup yang baru begitu. Ini versinya Risma gimana?
2: Kalau menurut Isma, kalau belajarnya pasti dari internet, kayak membaca artikel atau jurnal begitu kan, tentang kayak bagaimana menjadi seorang ibu yang baik begitu. Terus juga dari lingkungan sekitar gitu, melihat bagaimana parentingnya ibu-ibu yang sudah sukses gitu kan, untuk membesarkan anaknya gitu. Mungkin itu sih Pak, kayak lebih melihat lingkungan dan melihat internet dan jurnal gitu.
1: Baik, kalau Nasihatul sendiri nih pandangannya?
3: Kalau pandangan saya surveinya ya sama kayak Isma tadi, melalui internet dan lingkungan. Kan sekarang banyak tuh konten kreator tentang parenting anak. Mungkin dari situ saya bisa belajar. Nah kalau dari lingkungan, ya dari lingkungan terdekat saya, misalnya dari kakak-kakak saya yang udah punya anak-anak, gimana sih mereka, cara parenting mereka. Nanti yang baik saya tiru, yang enggak saya skip gitu.
1: Nah kalau berbicara dengan dunia digitalnya, emang semuanya bisa disaring? Kalau berdasarkan kemampuan kita harusnya searching gitu ya. Bisa gak kira-kira disaring nih? Kan kita gak tahu nih hoax atau apa gitu ya. Itu gimana tuh?
3: Bisa, insya Allah bisa.
2: Mungkin dari, lebih ke apa, nengok di TikTok gitu kan, yang langsung prakteknya gitu kan.
3: Pas sekarang banyak kan sih
2: konten-konten kreator gitu yang menerangkan kayak parenting gitu Pak, banyak sekali gitu.
1: Oh udah pernah searching, udah siap juga
3: sebenarnya.
1: FYP.
4: Nah, berarti udah cocok ya.
1: Udah cocok lah ya, udah siap sebenarnya.
4: Udah siap lah.
1: Cuma katanya tadi belum, nunggu dulu katanya. Nunggu selesai maksudnya.
2: Iya, belum selesai kuliahnya Pak.
1: Iya. Baik, berarti keinginan memang kalau dunia pendidikan lebih ke selesai dulu lah ya.
2: Kerja dulu.
1: Nah, oh ada lagi, kerja lagi.
2: Iya, karena pengen bahagiakan orang tua dulu gitu. Nah.
1: Ya.
4: Kalau tiba-tiba nanti dapat CEO,
3: terima bulan.
2: Gak apa sih kalau itu.
1: Soalnya kak, mereka ini udah cocok ya kan jadi istri CEO kan, ekonomi kan. Amin semoga.
2: Amin.
1: Tapi kalau Ibu Nova sendiri pandangannya ini kan katanya tadi lebih ke memang searchingnya itu lebih ke mereka-mereka yang boleh dikatakan konten creator nih, belum tentu nih ilmunya pasti begitu. Ada mungkin ada yang memasukkan riset, ada juga mungkin yang memasukkan dari artikel-artikel segala macam. Tapi pandangan Ibu Nova sendiri ini harusnya seperti apa nih? Karena banyak sekali memang hal seperti itu sering terjadi ya. Bukan sosmed langsung muncul gitu.
2: Iya.
1: Nah, itu gimana?
4: Jadi kan memang banyak konten kreator ya. Dan terutama dengan mereka yang basicnya tuh bukan spesialis anak gitu ya. Betul, tapi betul. Juga banyak yang content creator memang basicnya seperti dokter spesialis anak atau saya suka lagi suka tuh nonton ini ya apa dari Nikita Willy tuh yang Mom's Corner. Nah, itu kan
1: itu CEO.
4: Iya. Jadi kan dia itu dia seperti podcast yang mendatangkan memang ahli-ahli gitu kan. Nah, jadi
1: baik.
4: Ya dari sana. Jadi kita harus bisa memfilter tadi mana konten yang kita bukan sekedar lihat aja. Terkadang juga ada tuh kalau ciri-ciri anak yang apa tantrum kita harus begini-begini. Ternyata itu nggak sepenuhnya benar. Jadi kita harus konfirmasi lagi dengan mungkin dengan jurnal tadi ya by riset. Jadi semuanya. Jadi makanya untuk jadi mama tuh memang harus apa ya harus memang stalking habis-habisan lah untuk yang kayak gitu dan aware gitu ya. Jadi bukan main telan-telan aja nih info-info yang hoax yang apa gitu kan, karena banyak memang info yang hoax-hoax yang beredar gitu ya. Jadi mamanya memang harus cerdas juga mencari-cari gitu.
1: Setidaknya juga timbal balik nih kalau mungkin ibunya agak repot, lupa. Nah, ini suaminya yang ngingetin ya.
4: Iya. Kenapa
1: ya?
4: Benar.
1: Sebenarnya dikatakan tadi masa ya cuma istrinya doang gitu yang.
4: Iya, benar. Jadi makanya pada saat apa namanya untuk bapak-bapak ya, papa-papa dan ayah-ayah. Ini apa dapat salam nih dari mama muda. Jadi rasanya enggak ada gengsi ya kalau misalkan anaknya lagi pup, papanya ikut bersihkan atau mamanya lagi sibuk bersih-bersih rumah gitu ya. Papanya ikut menyuapin anaknya atau dan sebaliknya bapaknya ikut bersihkan rumah. Betul. Gitu. Rasanya enggak ada gengsi lah harusnya seperti itu. Dan itu ada penelitiannya, dia bisa membuat apa istri itu menjadi lebih semangat juga. Betul. Gitu ya, lebih motivasi. Terus bolehlah sesekali istri itu dikasihkan reward gitu kan. Tapi reward itu juga enggak selalu lah dengan barang gitu ya. Terkadang dengan lisan aja. Aduh, mama masaknya hari ini enak. Itu enggak buat hati itu gimana ya? Klepek-klepek gitulah berbunga gitu kan ya. Jadi pentingnya memang keseimbangan parenting mama dan papanya. Jadi jangan papanya kiblatnya ke kanan, mamanya kiblatnya ke kiri. Lalu dia enggak ketemu kan? Ada ke kanan ke kiri, makanya harus disamain gitu. Papanya enggak kasih HP, mamanya juga harus sama. Jangan beda gitu.
1: Warning nih untuk laki-laki.
4: Iya.
1: Ayo. Sebenarnya ini salah satu curhatan isi hati ibu ini.
4: Iya.
1: Baik. Mungkin kalau berbicara mengenai apa ya dari awal begitu ketika ibu Nova salah satunya juga ibu, boleh katakan ibu baru lah. Dulu tidak terpikirnya kan ini harusnya diajarkan seperti ini dari ibu begitu. Terus harusnya seperti ini. Nah ini kan udah ngerasain baru ya kan baru. Nyadar, oh seperti ini jadi orang tua. Nah, tapi kita nih lebih ngebahasnya di era saat ini yang memang semuanya serba canggih digital. Gitu, digital. Dan ini yang memang jadi tantangan tersendiri. Nah, Ibu Nova kemarin waktu sebelum-sebelumnya lah begitu, sebelum memang jadi orang tua lah begitu. Pernah tidak terpikir, oh bakal banyak ini seperti ini ya? Mau ngomong kalau dulu, kalau orang tua mungkin taunya itu supaya yang tidak hal-hal negatif ya jangan salah pergaulan. Ya kan? Itu aja yang dibatasi ya kan. Jangan salah sampai salah pergaulan, jangan kenal yang ini apa segala macam. Tapi kalau sekarang kayaknya dari sisi mana aja nih?
4: Iya,
1: masuk kan. Nah, ini pandangannya gimana nih?
4: Iya, memang itu dia ya, anak itu enggak bisa kita batasin, nak enggak boleh main sama si A. Nak enggak boleh main sama si B.
1: Tapi lebih ke dibantau atau gimana?
4: Jadi ada, karena kan HP ini juga udah luas betul jangkauannya, hanya dengan satu genggaman aja gitu kan ya. Nah, lebih ke itu dia tadi, punya kita daily stimulasi tadi itu kan bisa tuh kita pakai sampai anak kita remaja. Daily itu kita buat. Jadi anak yang punya kesibukan dia enggak selalu dengan HP biasanya. Dengan ada yang mungkin anaknya diikutkan kegiatan seperti wusu, basket gitu ya. Hari Minggu tuh saya suka lihat mama papa tuh anaknya main kursi sepeda atau sepatu roda gitu ya. Nah, itu kan bentuk menurut saya itu adalah cara-cara mama dan papa yang smart ya menurut saya. Jadi bisa nanti anaknya itu enggak dengan HP terus aja gitu kan ya. Anaknya jadi lebih bisa berkembang dengan seperti itu. HP itu tetap harus dibatasi. Meskipun udah, apalagi udah remaja tuh menurut saya udah.
1: Udah. Makin susah ya.
4: Nah, dari remaja itu biasanya bibitnya dari dia kecil. Kan nggak mungkin anak tuh tiba-tiba begitu lahir dia langsung.
1: Betul.
4: Tua, langsung remaja, langsung tiba-tiba SMA enggak biasanya. Nah, jadi makanya dari dia dari kertas putih tadi dari belum apa-apa, nah itu udah digiring seperti ini seperti ini. Jadi ada yang anaknya itu enggak terlalu dia dengan HP gitu.
1: Betul.
4: Dia lebih asik dengan sekitarnya, mengeksplor sekitarnya. Karena dulu saya punya keponakan ya. Itu mama papanya bagus betul itu menurut saya parentingnya. Jadi anaknya punya kesibukan les, punya kesibukan misalnya nanti ada Jumat berbagi, dia ikut tuh ke lapangan berbagi apa kayak gitu. Kalau saya memang bagus ya berarti parentingnya. Saya betul. Bisa contek ini saya bilang. Jadi anaknya memang bisa diturunkan diterjun ke lapangan kayak gitu.
1: Kalau dulu
4: kegiatan-kegiatan.
1: Kalau dulu milenial, seingat saya itu di zaman saya ya. Apa namanya tuh memiliki HP itu bertahap dari yang cuma bisa untuk teleponan.
4: Nokia.
1: Teleponan sama SMS. Terus berubah. Nah, tapi kalau zaman sekarang nih mereka udah bahasanya kalau orang kampung HP colek-colek namanya ya kan. Udah gitu udah canggih. Nah, mereka ini kemarin kuliah dikatakan mahasiswa ini kalau dari Risma dan Siatul ini lebih ke teplok langsung dapat HP yang canggih atau gimana nih, atau memang juga dari ya HP biasa aja dulu gitu kalau yang dari kemarinnya awal-awal punya HP gitu.
2: Kalau Isma kalau awal punya HP dulu di kelas 2 Aliyah, itu langsung Android sih. Soalnya kan udah keluar.
1: Berarti umurnya agak tinggi sedikit lah ya, bukan di yang kan sekarang banyak SD udah punya gitu.
2: Iya, sekarang ya kayak gitu.
1: Nah, saya terus sendiri.
3: Saya pertama di kelas 1 Aliyah itu udah Android, Pak.
1: Pokoknya udah under
4: 15 tahun ya.
1: Di atas 15 tahun, under 13. Under 20, under 17.
2: 15
4: ya. Pas itu berarti dalam sesuai dengan buku panduannya itu udah pas.
1: Emang harusnya umur segitu sudah benar-benar megang handphone.
4: Sebelumnya paling pegang HP tapi HP mamanya kan?
2: Iya.
1: Masih kongsian bahasanya. Baik, gue dengar masih kita bahas lagi nanti ya. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: Pendengar, di sesi terakhir ini masih kami tunggu untuk yang mau berpartisipasi, dan pendengar, untuk Anda yang tetap setia mereka melalui stasiun relaynya di Bungo, Bangko, terus Sarolangun dan Tungkal Ilir. Terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan melalui rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Masih kita bahas mengenai atau anak tumbuh di era digital, sudah siapkah menjadi orang tuanya? Tadi juga dijelaskan oleh Ibu Nova. Sebenarnya kalau mengenai tantangan itu ada saja yang datang, intinya kembali ke orang tuanya. Tapi berbicara mengenai pengalaman yang dirasakan oleh Ibu Nova, ini boleh dikatakan himbauan atau ajakan juga sih sebenarnya untuk orang tua di luar sana. Kemarin juga sempat saya lihat ada orang tua muda yang dia maunya itu suaminya dilayani, tapi malahan kebutuhan sehari-harinya aja gak dipenuhi begitu. Nah, jadi orang tua ini sebenarnya seperti dikatakan Ibu Nova, dilema ya, apalagi di zaman sekarang gitu. Kalau untuk membatasi anak-anak ini di era digital sepertinya agak susah, tapi kembali ke orang tuanya juga. Apalagi kata Ibu Nova ada yang namanya tadi apa?
1: Agenda stimulasinya
0: ini yang boleh dicontoh. Tapi menjadi orang tua sendiri, himbauan juga atau mungkin hal yang ingin disampaikan untuk orang tua di luar sana, kolaborasi antara ibu dan bapak ini harusnya gimana nih? Karena keseringan ibunya aja nih yang bahasanya kayak kerja keras aja terus gitu ya. Nah, gimana nih menurut Ibu Nova?
1: Iya, kalau kolaborasi itu makanya kita sebelum memilih pasangan ya.
0: Ini agak mendalam ya.
1: Iya.
2: Harus dipahami banget ini.
1: Sebelum memilih pasangan biasakan mengobrol. Hmm. Nah, jadi dengan ngobrol, kalau kita ternyata ngobrolnya asik, nyaman, terus harus punya apa ya, kayak study kasus nih beberapa. Nah, nanti dia kan berpendapat tuh bla bla bla. Nah, itu kan kita bisa menilai tuh orang di seperti itu. Nah, jadi udah diinterview dulu nih calonnya. Ketika dia masuk serak sama kita, jadi enggak cuma modal good looking atau good rekening aja kan?
0: Betul.
1: Banyak juga good rekening terus menyiksa hati. Aduh, sayangnya
0: curhatnya. Karena banyak yang gagal ya kan?
1: Iya. Nah, penting makanya itu dia. Jadi harus imbang nih antara mama dan papanya. Terus juga pada saat hamil banyak-banyakin ikut apa kelas pra orang tua. Itu ada. Jadi kebetulan saya juga mengikuti waktu lagi hamil. Ikut kelas pra orang tua. Itu suami saya ayo dengar, ikut dengar. Paksain suruh ikut dengar gitu.
0: Sempat enggak sempat, harus sempat nih.
1: Harus sempat. Jadi ikut yang kelas malam. Kalau yang siang kan udah sibuk sendiri. Nah, ikut yang kelas malam itu. Jadi mau gak mau dia ikut dengerin. Terus mau gak mau, ya itu, jangan cari suami yang patriarki. Jadi kalau yang patriarki ini nanti semuanya nanti kita. Ya kan?
2: Yeah.
1: Padahal sebenarnya anaknya harus merasakan dari papanya ngajakin main dia. Terus gak selalu mamanya doang yang ngajakin main, tapi papanya tuh harus imbang. Jadi kalau saya lihat lagi podcastnya Mom Corner itu, ada anak yang Nikita Willy, si Isa itu, dia bilang ke missnya bahwa yang menjadi contoh dia itu adalah papanya. Jadi papanya itu adalah the best role model katanya. Nah, jadi makanya papanya berarti harus beres nih. Makanya cari pasangan tuh harus pilih yang seperti itu. Dan lagi-lagi kita, karena saya basicnya adalah di UIN ya, jadi kan kita paham bahwa anak itu kan adalah amanah.
0: Betul.
1: Nah, amanah, terus juga jadi orang tua itu kita enggak dan bahkan banyak di Al-Qur'an dan juga hadis kan, anak itu adalah amanah, anak itu adalah tanggung jawab. Kita memilih menjadi orang tuanya, daun yang jatuh aja tuh sudah dituliskan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Apalagi anak ini yang memilih kita menjadi orang tuanya gitu kan ya. Berarti kan artinya kita harus memang memahami konsep itu benar gitu. Kita harus banyak belajar gitu. Jadi bukan kita ngajari anak, tapi banyak lebih anak tuh yang ngajarin kita. Kalau jadi ilmunya agak dibalik ketika saya udah jadi mama ya. Jadi sebelum jadi mama saya bilang, oh nanti saya mau ngajari anak saya ini ya. Tapi ketika saya udah punya anak, ternyata dibalik ilmunya. Anak saya banyak ngajari saya. Kalau anaknya ternyata nangis-nangis, harus bagaimana gitu kan ya. Nah, jadi anak itu enggak bisa dia cuma sekedar materi aja yang dikasih orang tuanya. Anak itu dia butuh kasih sayang, belayan dari orang tuanya, sehingga ketika anak sudah merasakan kenyamanan dari orang tuanya, insya Allah pergaulan kayak apapun di luar sana, mudah-mudahan kan, nah dia tetap cinta sama orang tuanya gitu. asik sama orang tuanya. Bahkan saya juga punya keponakan tuh, dia lebih asik dia pergi sama papanya dibandingkan sama teman-teman sebayanya. Itu just jadi lebih kayak wah keren juga nih, bolehlah saya tiru gimana caranya, tips and triknya mereka gitu ya. Kalau dibilang anak yang gak berkembang, sangat berkembang, anaknya berprestasi semua gitu kan. Wah, berarti bisa dicontoh gitu ya, di era sekarang masih banyak juga orang tua yang aware gitu ke anaknya gitu. Bagi sekarang saya lihat kelas-kelas banyak ya di Jambi sendiri, ada kelas bermain dengan kurikulumnya internasional seperti kayak Montessori. Sebenarnya Montessori itu juga sebenarnya udah kita aplikasikan lah ke anak-anak, kayak sensory play gitu ya. Kan memang ada alat yang dipegang, sensory play yang secara apa ilmiahnya itu bisa dengan beras mungkin dipegang oleh anak yang usianya kan ada milestone ya kan. Jadi pertumbuhan, jadi anak itu kan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu bisa kita pantau dengan berat badannya naik setiap bulannya, tingginya naik untuk supaya tidak stunting tadi. Terus perkembangan itu kan dia, kalau pertumbuhan itu dia stop nanti di umur 20 tahun. Nah, kalau perkembangan itu dia sampai kapan pun, sampai sudah tua pun kan masih berkembang. Ada orang yang umurnya sudah 80 tahun ngambil S3.
0: Betul.
1: Nah, jadi pendidik mengejar pendidikan mungkin ya dia ya, dari sisi IQ-nya terus emotional question, spiritual question gitu. Jadi makanya pentingnya itu sih kolaborasi papa dan mamanya itu penting. Harus sama-sama tidak mendominasi tapi berimbang. Gitu.
0: Ya. Kalau dikatakan sukses Ibu Nova belum ya, karena anaknya masih kecil.
1: Iya,
0: ya.
1: masih kecil.
0: Nah, karena mereka ini menuju mau ke situ nih. Kira-kira apa yang ingin disampaikan ya dari Risma dulu, karena ini boleh dikatakan sesi terakhir, enggak, waktu kita enggak terasa nih. Apa yang ingin disampaikan kira-kira untuk anak muda yang seumuran atau mungkin untuk mereka-mereka yang memang udah ada niat nih selesai kuliah nikah gitu. Silakan Risma.
2: Iya. Saya juga bingung sih. Ya yang penting itu aja, pintar dalam milih pasangan gitu tadi. Kayak berkomunikasi aja, kayak mana cara mengurus rumah tangga kedepannya gitu. Kalau ya emang udah ketemu nih yang serius gitu kan, mungkin lebih diseleksi lagi gitu. Nah, kayak pembagian tugasnya atau kayak mana. Jadi tuh kayak perempuan tuh gak harus semua pekerjaan tuh perempuan yang ngerjain gitu. Nah, walaupun ya kalau menurut Islam sih sebenarnya tuh yang ngerjain nyuci piring, nyuci masak itu kan sebenarnya laki-laki kan Bu. Jadi perempuan tuh tugasnya cuma mengurus anak dan membesarkan anak dan melayani suami gitu kan Pak. Jadi ya itu tadi, lebih pintar berkomunikasi terus berdiskusi dengan pasangannya itu.
0: Kalau nasihat lo sendiri gimana nih?
3: Pesan saya untuk kakak-kakak atau abang-abang yang mau nikah nih. Untuk kakak-kakak, siapkan calon suami yang bukan hanya baik untuk Anda, tapi baik juga untuk anak Anda. Dan untuk diri kita, perbaiki diri kita. Jangan sampai hal negatif dari diri kita nanti berefek buruk pada anak kita. Sekian.
0: Agak panjang ini kita mikir ya, karena karena ngerasa ya aku nih contoh gitu ya, beliau ya, aku dicontoh, jadi aku harus lebih baik dulu gitu. Baik. Kalau Ibu Nova sendiri ini, karena beliau ini juga adalah salah satu berkecimpung di bidang perlindungan anak. Kalau sebenarnya kita berbicara mengenai anak, saya pengen itu bahasa mengenai anak-anak yang dapat boleh dikatakan di era digital ada anak yang memang tidak terakses tentang dunia digital. Tapi ketika dia mengakses malahan banyak yang negatifnya. Sebenarnya saya pengen bahas itu, tapi karena waktu nih Bu Nova ya. Bolehlah nih apa yang ingin disampaikan untuk mereka nih, boleh dikatakan anak-anak lah di luar sana, apalagi Ibu Nova mengajar nih bukan sekedar anak aja, sekarang udah umurnya udah lumayan sih sebenarnya, tapi mungkin ada hal-hal yang memang harus ditambahkan lagi nih dalam ilmu pengetahuan. Apa yang ingin disampaikan kira-kira? Karena bentar lagi kita untuk memperingati Hari Anak.
1: Iya, Hari Anak Nasional.
0: Iya,
1: ya.
0: Nasional.
1: Jadi kan anak itu tidak bisa memilih orang tuanya siapa.
0: Betul. Mm-hmm.
1: Iya. Tapi anak itu bisa menjadi dan anak itu tidak bisa mungkin tidak selalu mendengar nasihat orang tuanya. Tapi sebetulnya anak itu adalah peniru orang tuanya. Jadi kalau kita mau anaknya tidak bermain gadget, nah coba tanyakan sama orang tuanya.
0: Betul.
1: Apakah dia mencontohkan itu untuk anaknya. Jadi lagi-lagi PR untuk orang tuanya.
0: Jangan diajarin buka TikTok langsung joget ya Bu.
1: Seru ya sebenarnya.
0: Karena aduh, saya lihat lagi nih konten ada yang seperti itu loh Bu. Malah katanya asik-asikan tuh sama anaknya gitu ya, buat konten joget-joget. Sebenarnya saya pikir apa sisi positifnya, tapi juga bingung gitu ya kan. Karena itu udah jadi kebiasaan mereka. Karena ada yang memang jadi kebiasaan supaya dia ngerasa mungkin bakat anaknya tereksplorasi, sukanya joget atau nari atau segala macam. Saya nggak tahu juga. Tapi kan ini tetap kembali aja ya, ada sisi negatifnya di situ ya Bu ya. Baik, baik. Terima kasih Bu Nova, Risma, dan Syatul sudah datang langsung ke Studio Pro 1 Jambi. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa berbicara lagi ya, walaupun bukan seputaran anak lagi, mungkin tentang ekonomi.
3: Bagi, boleh.
0: Ya, siapa tahu nanti kan mau bahas tentang CEO. Kan untuk Anda mendengar dimanapun berada, masih ada program lainnya juga. Kami harap tetap bersama kami di 88,5 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finis sebagai runner-up pada ajang CIF Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan.

0: pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
1: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente...
0: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
1: Felicidades, muchas gracias.
0: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
0: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek Borussia 19 tahun Pau Kubarsi serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferreira.

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, pencapaian

0: Sirip Panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Supri ya,
4: Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris ya nih
3: kan? Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Siap. Ya bersamanya kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola. Kurang lebih 100.
6: Iya, luar biasa.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, it was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi, namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Wow, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat melakukan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17, dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya, diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi siang ini.

0: Asik.
1: Bro, kamu bosen gak makan nasi setiap hari?
2: Ya iya, tapi bingung juga. Kalau gak makan nasi, kenyang dari mana dong?
1: Tenang, ada alternatifnya kok. Kamu bisa coba satu buah pisang, dua selai roti gandum, atau satu setengah apel. Karbonnya sama kok kayak nasi, tapi gak ngebosenin.
2: Serius? Jadi bisa kenyang cuma makan buah sama roti gitu?
1: Yap, benar banget. Atau kalau mau yang agak gurih, cobain satu bonggol jagung, 150 gram ubi atau kentang. Gizi dapet, varian juga.
2: Wah, asik nih. Biar nggak nasi melulu, badan sehat, dan lebih seru buat dimakan.
1: Betul banget. Jadi mulai sekarang coba deh. Biar makannya nggak itu-itu aja.
2: Oke, siap bro. Thanks infonya. Langsung gue coba besok nih.
3: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

Pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih tetap bersama kami di 88,5 MHz. Informasi update lain kami hadirkan juga untuk Anda mengenai peringatan dini BMKG Sumatera Utara siaga, belasan provinsi berstatus waspada. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode pada hari ini Senin 20 Juli 2026 hingga Selasa 21 Juli. Dalam perakhiran tersebut, Sumatera Utara atau Sumut menjadi satu-satunya provinsi yang berstatus siaga dan belasan provinsi berstatus waspada. BMKG mengungkapkan tidak ada wilayah di Indonesia masuk kategori awas atau berpotensi mengalami hujan sangat lebat hingga ekstrim. Namun, belasan provinsi lainnya tetap berstatus waspada karena berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Pada hari Senin ini, status siaga diberlakukan untuk Sumatera Utara, dan sementara untuk provinsi yang berstatus waspada meliputi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Timur Utara, Sulawesi Tengah, Selatan, Tenggara. Selain hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang pada hari Senin ini. Wilayah yang berpotensi terdampak angin kencang meliputi Banten, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Memasuki hari Selasa besok, Sumatera Utara diperkirakan masih berada dalam status siaga oleh BMKG. Adapun wilayah yang waspada meliputi Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Timur Utara, Sulawesi Utara, Selatan, Tenggara, dan Papua Pegunungan. BMKG juga memperkirakan wilayah terdampak angin kencang mengalami perubahan pada hari kedua. Potensi angin kencang diprediksi terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit, kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, nah, di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, tapi misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu Nah, ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Ya. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya. Kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya. Apakah saya ini terkena TB atau enggak?

Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Mau punya sistem imun yang lebih kuat? Konsumsi bawang putih secara rutin bisa membantu tubuh kamu lebih tahan dari serangan penyakit. Apalagi buat cegah flu dan bikin badan tetap prima. Gak cuma itu, bawang putih juga membantu mengontrol kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan bahkan bisa mengontrol kadar gula darah. Cocok banget buat kamu yang mau hidup sehat dan terhindar dari penyakit serius. Mau tambah kuat? Bawang putih juga bisa tingkatkan kinerja fisik loh. Cocok buat kamu yang sering olahraga atau punya aktivitas padat. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa bawang putih bisa bantu cegah Alzheimer dan demensia. Kecil-kecil cabai rawit kan? Jadi sehat itu sederhana. Mulai dari hal kecil seperti bawang putih.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Informasi update lainnya juga kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini mengenai ketegangan di Timur Tengah meningkat, rupiah dibuka melemah. Pendengar, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS pada pembukaan perdagangan hari ini Senin 20 Juli 2026 menurut Bloomberg. Rupiah dibuka turun 0,36% atau 65 poin ke posisi 17.986 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada akhir pekan lalu, rupiah sempat menguat 0,36% ke posisi 17.921 rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun, analis pasar uang dari Do Financial Futures, Lukman Leong, memprediksi pelemahan nilai tukar rupiah akan berlanjut. Analis pasar ruang dari Mirai Aset Sekuritas Jessica Tasijawa mencermati spread imbal hasil SBN dan obligasi pemerintah AS. Menurut dia, spread SBN masih lebih menarik sebesar 271 basis point atau BPS untuk tenor 10 tahun. Sedangkan untuk tenor 2 tahun, spreadnya tercatat sebesar 294 BPS. Jessica menegaskan spread SBN masih menarik bagi investor asing sehingga permintaan SBN masih tinggi. Namun Jessica melihat risiko geopolitik serta suku bunga global yang tinggi menjadi faktor yang dapat menekan rupiah.

kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wado, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

0: Batik merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik. Seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaannya kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Iya. Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindak, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Ridho dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung. Jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja. Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain OJ.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

masih kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Komisi 7 DPR gaungkan mimpi Indonesia ke Piala Dunia. Wakil Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo menghadiri kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026. Politikus Gerindra itu nobar laga Spanyol versus Argentina di Antara Heritage Center Jakarta pada hari Senin 20 Juli 2026 dini hari tadi. Menurutnya laga final Spanyol versus Argentina tersebut bukan hanya menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia, tetapi juga mengingatkan pentingnya membangun mimpi besar bagi sepak bola Indonesia untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Rahayu mengatakan perjalanan Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak kejutan karena sejumlah tim unggulan harus tersingkir di balik persaingan tersebut. Ia mengharapkan masyarakat Indonesia memiliki semangat yang sama untuk mendukung kemajuan sepak bola nasional. Untuk informasi Komisi 7 DPR gaungkan mimpi Indonesia ke Piala Dunia, pendengar Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id dan informasi update lainnya. Nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk Anda pendengar kembali hadir Warta Berita Daerah.

Emas Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi Sembilan Bora. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain ludruk, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah tenun

meneruskannya kepada para putra-putri daerah. Meski hanya segelintir orang yang melestarikannya, toh yang dibutuhkan adalah nilai rasa, bukan sekedar kata tanpa makna. Sifat budaya yang adil.

dan acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting. Motif sulam benang emas ini memiliki ragam corak

0: menggerakkan jari dan hati para mendiang melancang.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya itu, mengembalikan kembali budaya. Beda kita sekarang supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masa itu. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak kenal sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segala yang beratnya, tata bicara ini, tata bicara ini. Beda, kehidup tadi, lingkungan tadi, tata cara berpakaian, oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Contoh ini, dan nanti inginkan supaya anak-anak menjual jambilah khusus untuk tetap menjaga budaya, kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu memakai memakai batik yang bilang yang itu lah ala orang tua tak tidak salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya kita. Orang keluarnya batik jambul, oh, batik bukan Jambu yang ada, bukan dari Solo yang ada, punya Jambi itu pasti. Contohnya ini, oh ini ada Solo mana? Ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: dilestarikan. Selain kan dikembangkan, dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti anda ini jangan tahu jadi tukang tulis baik. Perempuan lagi, ini bisa membuka income keluarga loh. Ya.
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat. Yang mengenalkan selama menanam itu dari Gujarat, India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah, lokal masuk. Diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan-selatan berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Ya, dan bila ada tradisi tadi, ini corak dari sitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu di sitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita kenalkan pada penduduk.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Senin 20 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau tahun ini. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Sungai Penuh terus mengoptimalkan promosi berbagai platform media sosial dan konten digital. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau tahun ini. Status siaga darurat karhutla telah diberlakukan sejak April dan akan berlangsung hingga Oktober 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi meningkatnya potensi kebakaran. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muara Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, mengatakan penetapan status siaga darurat dilakukan agar seluruh unsur penanganan dapat bergerak lebih cepat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Anari menjelaskan, saat ini Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi telah menyiapkan posko penanganan di Kabupaten Muara Jambi. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi lintas instansi dalam pemantauan, pencegahan, hingga penanganan apabila terjadi kebakaran.
2: Kami telah menaikkan status siaga darurat bencana karhutla pada tanggal 10 April kemarin sampai dengan 10 Oktober. Kami telah melakukan patroli secara berjenjang ke wilayah-wilayah yang rawan secara berjenjang sekali sosialisasi kepada masyarakat untuk memberitahu himbauan-himbauan tentang perkembangan kondisi ini.
0: Menurut Anari, terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Muara Jambi yang menjadi prioritas pengawasan karena memiliki tingkat kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Kelima wilayah tersebut yakni Kecamatan Sungai Gelam, Muara Sebo, Kumpeh Ulu, Kumpeh, dan Taman Rajo. BPBD Muara Jambi menghimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sejak dini, sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan secara lebih luas. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H UIN Sultan Taha Saipudin melakukan upaya jemput bola damping UMKM urus sertifikat halal. Berikut laporan Tati Wijaya.
3: Masih banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Provinsi Jambi yang belum mengurus sertifikat halal karena khawatir prosesnya rumit dan membutuhkan biaya besar. Menjawab kondisi tersebut, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi melakukan pendampingan dengan sistem jemput bola hingga ke lokasi usaha. Ketua LP3H UIN Sultan Taha Saifuddin, Turino Adi Irawan, mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam percepatan sertifikasi halal saat ini adalah masih adanya persepsi negatif dari pelaku usaha terhadap proses pengajuan sertifikat halal. Menurutnya, sebagian UMKM masih menganggap pengurusan sertifikat halal membutuhkan prosedur yang sulit, harus datang ke banyak tempat, hingga khawatir akan dikenakan biaya tambahan. Padahal menurutnya, pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat melalui jalur self-declare. Turino menjelaskan, pelaku usaha tidak perlu mengurus semuanya sendiri karena sudah tersedia pendamping proses produk halal yang siap membantu mulai dari pendaftaran hingga penginputan data secara digital.
4: Pendamping halal ini juga menerima keluhan kan? Nah, ternyata ketika terjun ke masyarakat itu tadi, terutama pelaku usaha masih banyak yang takut. Jadi sistemnya kita pantau, kalau memang nanti yang merasa takut ya, kita pantau dan itu gratis dan tidak perlu kemana-mana. Jadi nggak perlu ke kantor manapun, tunggu aja di tempat usahanya nanti pendamping halal datang. Jemput bola, ini saking kita kuotanya banyak.
3: Ia mengatakan pendamping halal tidak hanya bertugas membantu proses administrasi, tetapi juga mendampingi pelaku usaha

0: memahami ketentuan produk halal. Mulai dari membantu pembuatan nomor induk berusaha atau NIB, memasukkan data ke aplikasi Sihalal, hingga mengecek bahan baku dan proses produksi agar sesuai dengan standar jaminan produk halal. Turino memastikan proses sertifikasi halal melalui jalur self-declare atau pernyataan sendiri tidak dipungut biaya bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak takut terhadap pungutan dari oknum tertentu. Apabila menemukan kendala atau dugaan adanya pungutan tidak resmi, pelaku usaha diminta segera melapor kepada pengawas halal maupun LP3H. Tadi Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Program sertifikasi halal gratis yang disiapkan pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha di Provinsi Jambi. Dari ribuan kuota yang sebelumnya dialokasikan untuk Jambi, banyak yang tidak terserap sehingga akhirnya dialihkan menjadi kuota nasional. Pengawas Jaminan Halal Hadian Asraf mengatakan pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya sebelum kuota nasional kembali habis. Dijelaskannya, pemerintah pada tahun 2025 menyediakan sekitar 1,15 juta kuota sertifikasi halal gratis atau sehati. Secara nasional, sebagai upaya mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikat halal bagi pelaku usaha. Khusus Provinsi Jambi, awalnya dialokasikan sekitar 14 ribu kuota, namun setelah adanya efisiensi, kuota tersebut menjadi sekitar 11.500 sertifikat. Dari jumlah itu, realisasi pendaftaran hanya mencapai sekitar 6.500 pelaku usaha. Menurut Hadian, pada awal Juli lalu, sisa kuota Jambi dilepas ke nasional karena tidak terserap. Saat ini tinggal sekitar 80.000 kuota nasional yang diperebutkan seluruh daerah, sehingga pelaku usaha harus bergerak cepat.
2: 1.500 itu tercapai 6.500 kuota se-Jambi. Nah, sayangnya di bulan Juli kemarin, awal Juli, itu kuota sehati dilepas ke nasional. Sisa kuota sekarang sekitar 80.000 kuota lagi. Itu yang harus dicapai oleh seluruh nasional. Jadi bukan Jambi saja, jadi cepat-cepatan.
1: Menurutnya, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan sejumlah langkah percepatan, mulai dari rapat koordinasi lintas instansi hingga penguatan peran lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H dan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Meski demikian, rencana rendahnya serapan kuota menunjukkan masih minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal. Sertifikat halal penting karena menjadi jaminan kualitas dan kehalalan produk. Hadian mengungkapkan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, terdapat sekitar 176.000 UMKM. Namun hingga saat ini, baru sekitar 25.000 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 30.000 pada tahun ini. Namun masih jauh dari target. Ia pun mengatakan, mengajak pelaku UMKM yang masih memenuhi persyaratan untuk segera memanfaatkan program sertifikat halal gratis melalui skema self-declare.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Sungai Penuh terus mengoptimalkan promosi investasi melalui berbagai platform media sosial dan konten digital. Kepala DPMPTSP Sungai Penuh, Sunardi, mengatakan strategi tersebut menjadi upaya untuk memperluas jangkauan informasi mengenai peluang investasi serta kemudahan layanan perizinan yang tersedia di Kota Sungai Penuh. Selain memanfaatkan media sosial, DPMPTSP juga secara rutin menyajikan konten informatif yang menampilkan potensi daerah dan berbagai sektor unggulan yang layak dikembangkan oleh investor. Menurutnya, promosi investasi tidak hanya menyasar pelaku usaha di daerah, tetapi juga terbuka bagi investor dari berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, dalam 2 tahun terakhir, minat investor terus menunjukkan tren positif.
2: Jadi begini, kepada seluruh pelaku usaha tentunya kami dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengajak seluruh pelaku usaha itu untuk segera memproses perizinannya bagi yang belum memiliki izin. Silakan diproses perizinannya, datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Sungai Penuh. Kita siap untuk melayani perizinannya. asalkan persyaratan.
1: DPMPTSP optimistis promosi digital yang dilakukan secara berkelanjutan akan semakin meningkatkan daya saing daerah, mendorong masuknya investasi baru, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di kota Sungai Penuh. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS mencatat penerimaan negara bukan pajak dari kunjungan wisata alam di kawasan TNKS selama bulan Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp102 juta. Meski capaian tersebut masih jauh dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp600 juta, BBTNKS optimis angka ini akan terus meningkat pada semester berikutnya. Penelaah teknis kebijakan BBTNKS Mary Deswita mengatakan capaian yang semester pertama ini menjadi perhatian karena potensi wisata alam TNKS dinilai masih sangat besar. Ia menjelaskan, pada tahun 2025 yang lalu penerimaan negara bukan pajak dari kunjungan objek wisata di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat berhasil mencapai Rp1,2 miliar dengan selisih yang cukup besar dibandingkan tahun lalu. BBTNKS akan terus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata alam di kawasan konservasi tersebut.
4: Investasi per 28 itu mencapai angka 102 juta. 2025 alhamdulillah realisasi PNBP dari TNKS itu mencapai angka 1,2M.
2: Ada target kita Bu dari negara Bu?
4: Ya, kita selalu setiap tahunnya mempunyai target. Di tahun 2026 ini target PNBP kita sekitar 600 juta.
1: Mary menambahkan peningkatan jumlah kunjungan ke objek wisata alam diprediksi akan kembali terjadi saat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan pergantian tahun baru.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan anak-anak. Kemudahan mengakses informasi dan penggunaan gawai sejak usia dini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak. Kondisi tersebut menuntut kesiapan orang tua untuk menerapkan pola asuh yang tepat agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa mengabaikan perkembangan sosial, emosional, dan karakter. Dosen UIN Sultan Taha Saifuddin UIN STS Jambi yang juga merupakan pemerhati bidang perlindungan anak di Puspa Kota Jambi, Nova Erliana, menilai sosialisasi mengenai parenting perlu terus dilakukan kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman orang tua tentang pola asuh memiliki peran penting dalam membentuk tumbuh kembang anak sekaligus menjadi fondasi pembentukan karakter hingga dewasa.
5: Jadi makanya penting banget mensosialisasikan memang ke desa-desa, ke mama-mama muda yang betul di desa gitu ya. Bahwa oh ya beginilah, terus anaknya bisa nanti speed delay. Padahal sebenarnya kalau di desa lebih enak ya, alamnya kan masih bagus. Betul. Jadi anaknya banyak aja distimulasi dengan sensory play, bermain di rumput, mengambil tumbuhan, mencium bau ini, bau itu. Nah, itu harusnya lebih bagus gitu dibandingkan dengan asik main handphone.
1: Di era digital, orang tua tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga mampu memberikan pendampingan dalam penggunaan teknologi, pengawasan terhadap aktivitas digital, komunikasi yang terbuka, serta pemberian teladan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Kerinci terus berkomitmen melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan madrasah di seluruh wilayah Bumi Sakti Alam Kerinci. Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan sarana-prasarana, serta percepatan transformasi digital guna mencetak generasi yang unggul dan berkarakter islami. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kerinci, Pak Rizal, dalam sambutannya saat melakukan kunjungan ke MAN 1 Kerinci menegaskan bahwa madrasah di Kerinci saat ini harus mampu bersaing secara global. Tantangan zaman menuntut lembaga pendidikan Islam untuk tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sains.
6: Pada seluruh keluarga besar tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidikan yang berada di MAN 1 Kerinci ini, dalam rangka meningkatkan madrasah apapun program-program yang ada di Kementerian Agama ini tentunya butuh kerjasama.
1: Pihak Kemenag ke provinsi, maksud kami pihak Kemenag Kerinci juga mengingatkan pentingnya peran kepala madrasah sebagai motor penggerak inovasi di lingkungan sekolah. Kolaborasi antara pihak madrasah, komite, dan orang tua siswa dinilai menjadi kunci utama keberhasilan transformasi ini. Dengan semangat kebersamaan, Kemenag Kerinci optimis mutu pendidikan madrasah di wilayahnya akan semakin meningkat, sehingga mampu melahirkan generasi emas yang mandiri, berprestasi, dan membawa kemajuan bagi daerah. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau tahun ini. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Sungai Penuh terus mengoptimalkan promosi investasi melalui berbagai platform media sosial dan konten digital. Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 08116707 8850.
3: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi siang ini.

0: Selamat siang untuk para pendengar dimanapun berada yang siang hari ini istirahat siang atau mungkin baru lanjut kerja. Tapi ada yang kerjanya dari pagi, siang, udah selesai, istirahat, makan siang, kumpul keluarga sambil santai atau masih ada kegiatan untuk Anda yang masih tetap siap bersama kami yang mau bergabung untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia, yang mau minta lagu-lagu pop Indonesia di line telepon 08116707 8850. Untuk Anda yang tak sempat untuk telepon, boleh di WA di nomor yang sama 08118767078850. Selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, gimana kabar?
1: Kabar 2-0.
0: Aduh.
1: Kemarin wak main nak masuk lah kemarin kan.
0: Jadi?
1: Ayai masuk nombor sibuk terus.
0: Iya. Yang penting.
1: Kamu tengah lah, ijal masuk kemarin. Sebenarnya pun ijal. Terakhir tapi nama terus.
0: Kasihan kadang tuh kalau udah diangkat orang tuh yang maju.
1: Tinggal 6 menit, tapi putar lagu putar. Luar udah masuk sore.
0: Iya, sehat ya Wak ya.
1: 2-0.
0: Gas.
1: Menang
0: Spanyol. Betul.
1: Jadi nah, makan Spanyol sore yang ijal nggak mau
0: nih gol. Oh iya kalo, iya.
1: Kalau yang menang Spanyol kan?
0: Siapa?
1: Yang
0: sedua. Mungkin lah, saya tuh tidak terlalu begitu ngikuti kalau bola tuh, Wak.
1: Kalau Rudi megang apa?
0: Argentina.
1: Argentina lah.
0: Tidak tahu juga lah.
1: Kalau saya megang apa itu, jago aku megang Spanyol kan. Lebihnya kan mendukung apa nama Israel
0: lah tuh kan. Iya, siap. Wah, Ujang pengen denger lagu pop yang mana nih siang ini?
1: Apa tema itu siang ada udah?
0: Nggak ada sih siang ini, kita lebih ke santai dengan lagu-lagu pop Indonesia. Boleh yang lawas, boleh yang baru.
1: Yang baru lah, mau gak tau lah.
0: Yang mana tuh?
1: Lagu apa bela?
0: Apa tuh?
1: Apa lagu? Satukan hati.
0: Hah?
1: Satukan hati kita berdua.
0: Satukan hati. Ya. Siapa nyanyi itu, Wak?
1: Aduh, lagu itu. Lagu lapo itu. Satukan hati.
0: Ya. Satukan hati. Tapi tidak tahu penyanyinya.
1: Ini tidak tahu, yo. Duet lagu itu.
0: Duet lagu tuh. Cuma di sini kalau ini lagunya tidak ada duet. Lagu ini lagu lama, Lian Piscesa suka satukan hati. Satukanlah hati kami.
1: Ayo juga cowok
0: itu. Cewek penyanyinya?
1: Cewek masih ngelah lagu kan.
0: Iya. Satukanlah hati kami boleh.
1: Jangan panjang-panjang lebar. Lu nanti ada lagu.
0: Iya, dia pula eh.
1: Lah makan nih lah.
0: Alhamdulillah.
1: Saya lo.
0: Apa hal?
1: Awak dengar sudah masuk awinteng lah tadi kan.
0: Sengaja nih ditunggu ya.
1: Awak inteng lah. Tengok lo mau lepas dua setengah dua lah mau minta, lepas mau telpon, mau telpon duluan.
0: Iya. Siap.
1: Kebagian itu kan.
0: Iya, salam lah Pak.
1: Awak dengar awak Anita tengah toman oke lah, kan? Soalnya pun. Kalau di perempuan
0: iya.
1: Aku ada lagi dengan lain ada kalau tu awak sedang mau masuk tempat lain kan. Aku tak doa. Aku ada lepas kawan tu. Saya kemudian tu dia kenal. Tahu
0: kan? Iya, salam lah.
1: Awak kau lepas tu je. Awak cowok ada si je. Awak ada di sana. Di tengah teman tu di mana
0: tu. Salam Wak.
1: Ada lagu tu kan?
0: Iya ada.
1: Salam-salam untuk sejarah masuk selalu ya.
0: Amin insya Allah.
1: Wanita kita malah masuk.
0: Gas.
1: Janganlah masuk dulu ah. Halo. Aku gak sakit hati kemarin. Ada mas payah yang masuk
0: Intai ini kan.
1: bayar utang.
0: Iya. Siap.
1: Kamu apa naila ya? Kamu ijaz sejal. Ayo, kita sekop pegang ya, 2-0 ya.
0: Gas.
1: Anyol naik. Asamo apo sapo putra Bantan ayo masuk. Juli Jubang ayo masuk Batu Sup.
0: Ya. Siap.
1: Dedek Kumang ayo apo sapo lagi di Pulau Kijang sano ya.
0: Mm-hmm.
1: Pulau Kijang sama di sini lilit sano ya. Mama Elo, Mama Kemar, Hero, Ela sapo lagi ya, Rudi. Kita
0: di
1: Pro
0: 1
1: gitu ya.
0: Iya, siap.
1: Ada lagu kan?
0: Ditunggu ya, Pak.
1: Tunggu lagunya ya.
0: Siap.
1: Mau nyedot nasi, nak makannya lagi.
0: Iya, lanjut.
1: Tunggu lagu, terima kasih, apa?
0: Iya.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Ujang. Sampai nunggu dulu lah, ikutan dulu, balas yang kemarin. Selamat siang, Bang Andi, gimana kabar?
2: Lagi dah enak badan.
0: Iya, tahulah wah, enak diapoi lah.
2: Mas, belum keluar dari pagi-pagi, belum keluar nih.
0: Aduh, tabakanlah hatimu.
2: Mata pun enggak mau tidur dari
0: mana. Ya Allah, Bang, sampai
2: pagi sekarang, Bu. Kata orang laguan itu bola balik tidak bisa tidur.
0: Bola balik.
2: Rasa sakit betul kalau itu 1-0 tipis.
0: Aduh.
2: Betul.
0: Aduh, nggak apa-apa. Aduh. Udah resiko itu.
2: Main tuh ada menang ada kalah.
0: Betul sekali.
2: Masih banyak jalan ya.
0: Diulang 4 tahun kemudian. Aduh. Siang ini mau dengar lagu yang mana nih, Bang Andi?
2: Saya minta lagunya ini saja, dari Jamrud.
0: Yang mana tuh?
2: Kabarin aku. Iya.
0: Salam
2: ya.
0: Salam ya.
2: Salamnya buat Nuna di Kaku yang di Ternate. Sabar ya sayang. Sabar kita kalah sayang. Nanti tunggu ada masih ada balasannya ya.
0: Siap.
2: Semoga Dika bebek saja di sana. Beri kesehatan, berikan umur panjang bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Dika. Aduh, ngomong pun susah ini, Bang Dirman.
0: Iya. Ada lagi? Ya.
2: Jangan ada telepon ya. Nanti kakak tahu, awas. Yeah. Jangan bikin ulang lagi, Adek.
0: Siap.
2: Kepala kakak lagi pusing ini.
0: Aduh.
2: Beta lagi pusing,
0: Adek. Siap.
2: Buatnya Pero, Ajeng, Sinta, Pina, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu De, Bu Nadia dan Aliminya, Kak Anita. Terus Bunda Wati, Bunda Sila, Bude, Amarkan, Bang Ajum, Bang Rudi, Bang Abdullah, Bang Ramlan, Putra Banten, Bang Juli, Bang JJ, Bang Armi, Kadir JS, Mang Ujang. Buat Bang Dirman, salam sehat, salam bahagia.
0: Amin, insya Allah.
2: Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bang Nur aku diejek terus ini. Dia doakan Messi encok bagaimana? Ya, sama Kak Anita juga itu doain.
0: Siap.
2: Spanyol kalah, ini Argentina kalah. Awas Kak Anita ya. Tunggu nanti balasanku sama.
0: Iya, siap.
2: Bang Nur.
0: Ya.
2: Terima kasih Bang Dirman.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang,
0: iya.
2: Assalamualaikum Dika, semoga terhibur dengan lagu kakak ini.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi Cakra yang ada seputaran Simang Gawat, yang euforianya itu ngerasa, ya gimana ya, dan ngerasa ya menang gitu. Ternyata. Selamat siang.
3: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Putra Banten. Gimana kabar sih?
3: Makan tuh kan.
0: Kenapa?
3: Prediksiku bolehkan Spanyol.
0: Jadi?
3: Iya, pokoknya senang, pokoknya hati nih. Bisa makan, pokoknya senang.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, gimana Bang Dehar? Firman sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Putra udah sehat jiwa raga ya kelihatannya ya.
3: Oh, bukan jiwa raga lagi, raga batin-batinnya juga.
0: Ya udah gas kan atuh ke Studio Pro 1 Jambi kan bahagia.
3: Insya Allah.
0: Nanti ya ditunggu aja jalan-jalannya.
3: Iya, tunggu lah kan Ima, ntar aja tunggu, tahu kapan waktunya kan.
0: Iya. Terus siang ini mau dengar yang mana nih kita, Bang Putra?
3: Minta lagu dari Noah aja Bang, dari Ariel Noah Bang.
0: Boleh-boleh yang mana tuh?
3: Ariel Noah yang mana aja Bang ya?
0: Banyak.
3: Pilihin aja Bang lah.
0: Ah, pilihin aja.
3: Ya yang buat gak apa-apa sama Arisa yang baru terbaru itu.
0: Oh, yang dia duet. Yang nongol malahan gak duet nih.
3: Ya gak apa-apa lah, ya gak duet gak apa-apa lah.
0: Iya, siap-siap. Salam boleh untuk siapa?
3: Ya penting terhibur aja deh, pokoknya gitu aja.
0: Betul sekali. Salam, Bang Putra. Oh,
3: tadi ada Bang Andi ya?
0: Iya.
3: Iya, Bang Bujang juga, Bang Ujang. Jembatan emasnya tuh jangan jangan dipokelin, Bang Ujang. Ah, dah.
0: Betul.
3: Takut dikerik sama Bang Ujang ternyata.
0: Dikerik. Dikilo, kan? Masuk angin dong.
3: Dikerik. Kan jembatannya emas, dikerik jadilah kan.
0: Jadilah. Agak semayam iya, jadilah.
3: Bang Bujang juga. Iya, Bang Bori, Bang Rudi juga ya. Bang Eja, Bang Tamri, Bang Amar. Untuk Naila Ajeng. Cinta juga, Mas Kol, terima kasih ya Mas Kol. Itu Bang Andi, kalau ke Bang Andi, Bang.
0: Iya.
3: Ngerudi. Pokoknya untuk semuanya di Purwokerto 1, Bang siap. Itu, Bang Dirman.
0: Siap, siap.
3: Iya, pokoknya yang dengar semalam, yang nonton semalam selamat ngantuk-ngantuk saja.
0: Ngantuk banget tuh.
3: Nah, untuk Bang Dirman.
0: Iya.
3: Iya, cuman kebangan kita terima kasih
0: sama-sama,
3: Bang ya.
0: Sama-sama.
3: Yo, makasih yo. Waktunya Bang. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Putra Banten. Beliau senang. Yang dijagokan menang. Yang kalah, aduh, jangan sedih lah. Kita dendang dulu lah ya kan. Yang mau gabung nanti ya, sabar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh, Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
6: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru bergabung di 88,5 MHz. Anda yang setia juga dari stasiun Relay Pro 1 di Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tunggal Ilir 99,0 MHz. Yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia di siang hari ini, boleh line telepon. Selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Iya, Mbak Vero, kabar baik?
1: Baik-baik saya. Kabar ganteng.
0: Lelah. Aku kalau dipanggil ganteng tuh serasa-rasa pengen disuapin gitu.
1: Berbunga-bunga ya, Mas?
0: Tapi jangan disuapin bunga. Disuapin pakai duit 1M gitu.
1: 1M pula.
0: Iya, jadilah 1 ember maksudnya. Uang koin.
1: Kerja, Mas.
0: Ya, ini saya lagi kerja ini, Mbak.
1: Duit.
0: Ah, karena hidup tidak jauh dari
1: lagu dangdut tuh.
0: Iya, duit. Sini, Mbak Vero, aku butuh duit.
1: Mbak. Hari Masa Perempat.
0: Kenapa?
1: Hari Masa Perempat.
0: Enggak lah, saya ke apalah.
1: Goyang heboh
0: dah tuh. Mbak beda datang sini kemarin. Ah, sudahlah, percuma mbak. Perhal aku menantimu. Perhal aku menanti lu, Mbak, di pojok sana. Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat dan bahagia,
1: Mbak. Perasaan rinduku kemarin, Mas.
0: Rinduku. Perasaan rinduku kan main. Saya tuh selalu hadir kok, Mbak. Cuma kadang orang yang tidak menganggap saya ada. Saya tuh sebenarnya sedih. Apalagi Mbak gak pernah nganggap.
1: Kemarin tuh keribu, Mas.
0: Saya gak yakin.
1: Banyak nih yang nelpon, Mas, tuh.
0: Iya, gak tahu lah tuh. Kangen mungkin nih.
1: Iya, kangen.
0: Iya.
1: Lagunya, Mas.
0: Apa itu?
1: Bila Cinta di Dusta.
0: Bila Cinta, perasaan itu lagu Malaysia dah.
1: Yang itu Hari Parintang.
0: Ah, tak boleh kalau cover.
1: Oh iya ya.
0: Tak boleh.
1: Makan nama kayak gitu.
0: Yuhu, betul sekali. Apa tuh?
1: Tak dianggap.
0: Apa?
1: Cinta tak dianggap.
0: Kasian siapa?
1: Cinta.

0: khawatir.
1: Okay.
0: Langsung pulang.
1: Iya, betul sekali itu.
0: Sehat lagi. Buat Cinta.
1: Kenapa?
0: Selamat siang. Belum masuk kan?
1: Belum, beliau lagi sibuk meras-meras.
0: Buat Ida, buat Ajeng juga, Anita, Bang Kari CS, Bang Bujang, Bang Putra Banten juga.
1: Siap.
0: Bang Juli, buat Mama Tia, buat Mama Aisyah, buat Tang Kule, Pak Depurnama, Cik Rosli, Amarkan, buat siapa tuh, Bang Andi Cakra, buat siapa, Bang Bahori, Bang JJ, Bang Rudi Gemoy, buat Bang Tamrin, Bang Ica, buat Kisemar, Datuk Bijak, buat apa lagi tuh mas?
1: Lupa.
0: Buat semuanya.
1: Iya.
0: Nah, buat Bang Abdullah juga.
1: Dongdul.
0: Apa lagunya?
1: Iya. Kekasih tak dianggap ya mbak?
0: Iya.
1: Mbak nih ada-ada aja. Saya bingung tadi apa ya?
0: Tadi apa?
1: Oh, cinta tak dianggap. Sebagai kekasih mana ada di situ cinta? Yang tadi yang gak apa ku hanya bisa.
0: Ya udah lah. Hilap mas, lupa.
1: Hilap, ah sudahlah aku tak terima hilapmu.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Aku lagi kerja terganggu. Emang sama Mbak Wati juga.
1: Iya udah tidur siang beliau.
0: Mas ya selalu setiap
1: hari. Amin, insyaallah.
0: Hati-hati.
1: Iya.
0: Lagunya tak tunggu.
1: Ditunggu.
0: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Vero. Kadang belibet ya. Apa nih judulnya? Nyelip-nyelip kadang untunglah mempunyai indera penglihatan dan indera interaktif. Bukan Bang Indra yang ono. Bang Indra semangat Bang Indra. Itu ada Abang Yanto di luar. Kita lanjutkan yang mau gabung di siang hari ini. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Amar. Udah siang, udah bangun.
2: Oi, udah pagi tadi.
1: Oh, udah ikutan nobar.
2: Aduh,
1: saya
2: menang.
1: Iya,
2: Kak. Masih Argentina.
1: Kan abang kan megang Argentina kemarin.
2: Jok, pasing deh.
1: Ih, jangan gak ngaku.
2: Spanyol. Messi demam ini ya.
1: Ah, Messi
2: demam.
1: Demam?
2: Iya.
1: Ya kan giliran, dulu kan yang kecil itu dimandiin. Sekarang yang gede yang dimandiin yang kecil gitu.
2: Ya, Messi kalah, dok kecewa.
1: Langsung nyanyi dia lagu kecewa.
2: Iya. Prediksi saya kan Spanyol menang.
1: Prediksi ya. Bukan main lah jadi juru prediksi abang gitu.
2: 2010 dia kalah sama Spanyol.
1: Iya betul. Itu kan jaraknya tuh jauh katanya kemarin memang beli apa nih? Ini lebih ke menang apa nama powernya karena kan masih muda-muda orang Spanyol.
2: Tapi waktunya Spanyol menang.
1: Alhamdulillah lah.
2: 4-0 jadilah.
1: Jadilah.
2: Kalau Argentina bisa ngalahin Spanyol baru badek kamu
1: Nyogi main hatinya lah buat bang.
2: Apa kabar?
1: Ya Allah, lamu dari tadi. Bau nanyo, sehat bang. Bang ama sehat, lah motong bang Ariko.
2: Lah masak kepah.
1: Oh alhamdulillah, bentar lagi baju bal tuh.
2: Yo.
1: Tapi mau dengar lagu yang mana malam di siang hari ini bang?
2: Lagu ya, awak mencari lagu Piala Dunia, adalah.
1: Oh lagu Piala Dunia, apalah dia minta jelas-jelas yang ini pop Indonesia, macam mana abang nih?
2: Oh sudah yo.
1: Iya tidak lah.
2: Cinta untukmu sayang.
1: Cinta untukmu sayang.
2: Iya untukmu sayang.
1: Siapa pula nyanyi itu?
2: Siapa ya? Duit tak lagi ya?
1: Entahlah, abang yang minta, abang yang tak tahu. Macam mana lah abang ni?
2: Iya, pokoknya cinta untukmu sayang deh.
1: Basing lah.
2: Untuk yang tersayang.
1: Apa kata?

0: Ayu sebelah atau meloloyoi gitu.
1: Apa?
0: Meloloyoi. Meloloyoi ya bang.
1: Meloloyoi.
0: Salam lah bang.
1: Salam eh. Abang Krim masih mungkin sekali ya.
0: Amin insya Allah.
1: Ada terus salam Pak Ero.
0: Iya lah saya tak kemana-mana bang Siko lah.
1: Siang malam atuh enak.
0: Siang malam atuh
1: Pak Ero.
0: Mantap pokoknya.
1: Detik timbul awak jadi gini
0: pula. Entah ya tidak. Dari kemarin nak ngajak nobar dak dunia nongol sudah cukup tahu bela bang.
1: Awak ini kok segannya nasi.
0: Banyak segan.
1: Yo.
0: Iyalah.
1: Lanjut ya.
0: Iya lanjut.
1: Baru di malam balimik kau di juga, Ero di juga. Banyak Aurel juga Inta Palima. Banyak Anita Pina, Bang Andi Cekarawinata, Bang Jul. Banyak Pati siapa ya? Pati lah nama.
0: Pati.
1: Bang Al, Bang Buhori juga, Mak Ujo. Wajok Bang Simon Cikemas Buatnya Azza Yusuf Buatnya Andek Riba Adulah Bak Kawan juga Mas Putra Pelatijang juga Siap Rizli
0: Siap
1: Buatnya Siapa ya Mas Samane dulu juga Buatnya siapa yang di Pelangke Mamas sudah ya Mamas Pelangke itu yang nama Mamas itu
0: Mamas kan
1: Iya Mamas Pak Perunggu. Ya buatnya Atik Ijan juga.
0: Iya.
1: Buat galo-galo lah.
0: Siap bang. Ditunggu bang.
1: Oke lagunya tak tunggu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pokoknya lagi heboh-heboh atas hasil yang tak terduga. Kita lanjut ke Bayung. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iyo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam kenal abang siapa?
2: Sama Beno di Bayo.
0: Ah, siapa?
2: Beno.
0: Bang Benu.
2: Beno.
0: Oh, Beno. Bang Beno, Bang Benu. Siapa yang buat namanya jadi Benu?
2: Enggak tahu, abangnya sendiri kan.
0: Iya, makanya saya tanya dulu. Bang, kita belum kenal ya bang?
2: Belum kenal, oh. Ini kita kenalan
0: nah, iya.
2: Siapa ini bang, siapa?
0: Cak kenal ya gitu bang.
2: Dan harus ketemu kan.
0: Iya, semoga bisa ketemu ke studio aja lah bang.
2: Iya lah.
0: Salam kenal bang Beno, saya Dirman.
2: Iya, salam kenal juga saya Wati.
0: Ayah Wati?
2: Wanbi bukan Ayahwati dah.
0: Ayah siapa?
2: Wanbi.
0: Oh Wanbi, apa tuh Wanbi?
2: Nah, ya Beno kalau dibalik ya Wanbi.
0: Bukan main. Nah mau dibalik-balik Wanbi. Mantap kali ya bang kita ini. Wanbi. Ketawa dulu saya. Wanbi. Astagfirullah, Bang Beno, Beno. Ayo, Bang Lencir dekat tak dengan ini, Bang Putra Banten?
2: Lumayan juga, Bang Putra Banten di Mangsang ya, ya masih seputaran
0: sana, Bang. Oh, bisa lah jalan kaki.
2: Udah masuk ya?
0: Udah beliau, udah tadi.
2: Enggak jauh.
0: Enggak jauh-jauh, kalau jalan kaki agak jauh?
2: Kalau jalan kaki ya bisa... beratus kaki bang ya beribu kaki
0: beratus kaki beratus langkah bang bukan beratus kaki aduh bang Beno di luar narak lalar ini nih aduh bang Beno mau dengar yang mana siang hari ini lagu pop Indonesia
2: coba untuk lagu popnya kita ambil yang agak baruan apa yang lama ini enaknya bang
0: mana enak lah saya ngikut aja lah.
2: Yalah, coba aja bang, apa dari Gamawan bang?
0: Ah, wis Gamawan lagi, keren dah, ada wan-wannya.
2: Ini ya pokoknya ada wan-wan itulah, agak-agak nyerempet sama nama saya ini bang.
0: Jangan bilang lagunya, sayang malam ini kita datang.
2: Kebetulan bukan itu bang.
0: Oh bukan, hidup mati segan tak mau. Seganta mau, hidup mati seganta mau. Apa tuh?
2: Bukan juga.
0: Yang mana tuh?
2: Yang ini aja bang. Habis satu tambah satu bang.
0: Habis?
2: Habis satu tambah satu.
0: Habis satu tambah satu. Habisnya satu ditambah satu. Jadi gimana aja itu bang?
2: Jadi berapa?
0: Jadi berapa?
2: Jadi berapa?
0: Habis satu tambah satu. Dua dong.
2: Nol bang.
0: Oh nol ya. Habis satu tambah satu. Habis satu. Ah sudahlah aturlah sana lah. Kalau di sini cuma judulnya satu tambah satu habis gitu nah.
2: Enggak, habis satu. Berarti satunya kita belum ada modal.
0: Oh,
2: ditambah
0: iya.
2: Satu. Jadi untuk utang modal satu tadi bang. Jadi nol.
0: Cukup sudah. Ku berikan diri. Saya pun bingung bang. Lanjutkanlah bang. Salam untuk siapa nih bang?
2: Jangan bingung-bingung bang.
0: Soalnya di otak saya ini udah banyak nih hitung-hitungan ini nih kredit.
2: Aduh. Hey, bang, uang bang ya. Ini cuman angka aja bang.
0: Hitung duit tapi duitnya lagi goib, tak ada duitnya.
2: Nah, itu bang. Coba kalau duit asli mungkin nggak bosen bang.
0: Betul
2: ya.
0: Sekali. Salam bang, boleh untuk siapa?
2: Salamnya buat Bang Putra Banten udah masuk ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Mbak Ajeng, istrinya, terus buat Wak Udin, Bang Hamzah Yusuf udah dengar Pro Satu aja tanpa terkecuali.
0: Siap bang bro.
2: Bunga buat Bang Dirman sama tugas siap, aja, jangan pusing-pusing Bang Dirman.
0: Enggak, tenang aja, itu pusing sesaat.
2: Jaga selalu.
0: Amin.
2: Bang Dirman ya.
0: Amin, insya Allah.
2: Terima kasih Bang Dirman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Beno. Seputaran Bayang Lencir, yang di Bayang Lencir. Saat ini mungkin ada yang masih kerja di sana, di kebun, di ladang. Tapi ada juga yang sudah menyiapkan sawah. Kalau sedikit informasinya pendengar, arah-arah mudik kalau kami bilang ya. Arah-arah ke Bulian, terus Bulian nanti Mersam, Tembesi. Terus ke sana lagi ada sungai Rengas, daerah sungai Rengas, terus ke sungai Bengkal. Nah itu tuh udah mulai ada tanam-tanam padi. Di sana itu karena adanya musim hujan dekat dengan sungai, nah takutnya banjir, biasanya musim kemarau udah mulai itu tanam-tanaman. Kita ke lagu-lagu dulu lah ya, masih ada sesi selanjutnya yang mau bergabung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Tong sampah jauh, buang di sini aja lah.
2: Hoi Bu, kok buang sampah di situ?
3: Aduh, ada yang lihat.
2: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
3: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
2: Kalau sudah ada lebih dari dua orang memulai, pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
5: Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
3: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
5: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
3: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
5: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
3: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
5: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
3: Oh, kenapa emangnya?
5: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
3: Ya, terserah kamu deh, San.
5: TTD.
3: Tanya-tanya dong.

Sahabat budaya, di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik, yaitu dinamakan dengan Nasi Ibad. Tradisi Nasi Ibad tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah sahabat budaya, Nasi Ibad adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah. Dibungkus dengan daun pisang, kurang lebih bertahan hingga 3 hari, sehingga awet teksturnya. Nah, Nasi Ibad cara bungkusnya juga berupa piramid, sedangkan tempat lauk-pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk-pauk. Nah, jika masyarakat setempat hendak berpergian, Nasi Ibad pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai dengan

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
2: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Rekan dimana pun berada, ini sesi terakhir kita untuk Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia di line telepon 0811-8767-8850. Untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin kerjanya di luar ruangan, tetap selalu jaga kesehatan. Tadi itu sempat mendung, tapi beralih panas terus mendung lah, gitulah kira-kira cuacanya nggak nentu. Untuk Anda yang mau bergabung masih bisa di sesi terakhir. Selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ganteng.
0: Waalaikumsalam, Bang Rudi.
1: Kenapa? Pasti mau muntah kalau saya bilang Ganteng, kalau Bung Vero tadi berbunga-bunga kata dia.
0: Iya, kalau ini agak-agak rasuado yang nekan dari dalam tuh kayak mau keluar gitu nah.
1: Yo, gitu mau muntah.
0: Kayak masuk angin gitu nah, Bang.
1: Masuk angin kalau Vero tadi berbunga-bunga ya, tapi pusing-pusing ya bunganya.
0: Iya, bunga-bunga. Langsung nyanyi, Bang. Bunga-bunga cinta.
1: Bunga bangkai lagi di baginya ya.
0: Aduh, bisa aja.
1: Itu tuh kayak kasih dianggap lagi ya.
0: Walahala. Bang,
1: sudah dikasih bunga bangkai itu tuh dicuekin lagi.
0: Apa lagi santai nih ceritanya nih.
1: Baru sudah selesai beraktivitas, baru sudah makan juga.
0: Alhamdulillah. Walaupun enggak ngajak saya merasa kenyang loh, Bang.
1: Alhamdulillah. Malah kalau ngajak itu nanti masalahnya tadi beli satu bungkus cuman nanti percuma juga ngajak di mana tuh.
0: Kapan-kapan pokoknya saya ke sana kita makan bareng ya, Bang.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Tempoyak patin, Bang.
1: Tempoyak telur atau tempoyak ayam.
0: Mana ada tempoyak telur, Bang?
1: Ih, saya belum pernah makannya. Tempoyak ayam pernah makannya?
0: Pernah saya buat.
1: Tempoyak telur belum?
0: Belum tahu pernah, Bang.
1: Oh, belum tahu.
0: Tahu pernah. Telur
1: tahu
0: belum.
1: Tempe enak juga. Telur direbus dulu baru bulat-bulat masuk di situ.
0: Entah apa entah kasowe. Lainnya selega gue kok.
1: Kayak nano-nano.
0: Aduh, kita
1: makin
0: mas. Bang, waktunya udah di ujung, boleh mau dengar yang mana nih?
1: Iya. Apalagi Argentina sudah kalah semalam, waduh.
0: Sudah-sudahlah, Bang. Abang megang Argentina kan? Sudah tahu saya, Bang.
1: Sudah tahu lah, sudah itu menukung Argentina dah juga dah. Tapi ya selamat lah ya, ini hanyalah permainan dah. Iya. Kadang ada kalah.
0: Hanya permainan.
1: Kalau perjudian kan aja menang ada juga.
0: Betul.
1: Kalau perjudian tuh banyaknya kalah, bukan banyak menang.
0: Betul.
1: Kalau permainan dua, kalau nggak kalah yang menang.
0: Gitu ya miskin saja bisa kalah. Apalagi
1: yang kaya. Oke, lagunya.
0: Judi, Bang.
1: Iya, itu judi pula. Roma Irama nanti kalau jumi kege.
0: Judi, yang mana nih?
1: Lagunya Berhenti Berharap.
0: Lah.
1: Percuma juga berharap kan kalau tidak dianggap juga.
0: Aduh, berharap. Sudahlah, Bang.
1: Terserah padamu lah ya.
0: Semua terserah padamu. Aku
1: begini adanya.
0: Oke.
1: Sudahlah gitu, baik atau tidak.
0: Katanya berhenti berharap.
1: Iya, berhenti berharap ya lah. Sudahlah.
0: Boleh, salam lah, Bang.
1: Kita berharap Argentina menang, akhirnya kan kalah juga.
0: Nak ketawa saya, nak ketawa tuh.
1: Iya, sudah lah. Pak D juga masuk dah, Pak D?
0: Belum.
1: Pantas lah banyak yang miss call gitu. Kok ya belum masuk, silakan masuk ya. Mungkin kok.
0: Pak D mana tuh?
1: Yang terakhir, bisa lagi.
0: Pak D mana tuh?
1: Pak D Manyangin.
0: Oh, Pak D Sutrisno. Iya.
1: Belum masuk kan?
0: Belum.
1: Oh, iyalah. Putra EPM lah masuk?
0: Belum juga.
1: Pantah lah kok yang miskol-miskol yang masuk ya. Berjuang lah, selamat berjuang ya. Mungkin kok berapa orang lagi mungkin kok. Salamnya kok galau-galau lah aman ya. Sehat selalu, sukses selalu. Semalam begadang ya?
0: Enggak, saya...
1: Pasti enggak. Kalau begadang pasti tidak bisa masuk.
0: Iya, betul itu.
1: Pasti dia tidur.
0: Aduh. Saya mengejar mimpi, Bang.
1: Yo, kejar ya, mimpi. Yo. Mimpi jangan dikejar, nanti dia datang sendiri.
0: Wow.
1: Nah, seperti lagu jangan jangan berhenti berharap.
0: Iya iya iya, berhenti berharap sudah.
1: Iya, makasih banyak.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pokoknya yang mengidolakan yang kalah ya gitulah kira-kira ya. Berat, berat gitu rasanya. Selamat siang.
2: Selamat siang, Liman.
0: Yo. Bang.
2: Apa kabar, Liman?
0: Alhamdulillah, Bang. Tapi masih demam.
2: Masih
0: berteman. Demam-demam.
2: Karena ngebawa pun kopi tak ada lagi. Udah habis kopi.
0: Ya Allah.
2: Karena ngopi dari segini bang.
0: Walaupun demam tetap ya.
2: Iya, karena ngopi. Tapi kopinya habis demam
0: ya. Itulah kira-kira. Ada aduh.
2: Tapi mana Argentina demam ya?
0: Hah?
2: Argentina.
0: Yang kalah.
2: Yang kalah ya?
0: Mm-hmm. Oh. Berarti abang gak ada update semalam ya?
2: Enggak.
0: Hidup
2: apa tuh?
0: Lah kecapean.
2: Kecapean. Kayaknya kopi dah lagi.
0: Kopi dah lagi. Bang Tamir, karena udah di ujung, mau dengar yang lagu yang mana nih?
2: Lagu dia ya. Satu atau dua be.
0: Satu atau dua. Tapi Gama udah nyanyi tadi.
2: Sudah ya.
0: Mm-hmm.
2: Ini be. Dewa be.
0: Yang mana tuh?
2: Cinderella.
0: Kenapa?
2: Cinderella.
0: Cinderella.
2: Iya.
0: Cinderella itu raja.
2: Oh, raja.
0: Cinderella pun tiba. Raja itu. Iya, udah salam untuk siapa?
2: Salam untuk temannya masuk.
0: Iya. Iya, Bang. Amin. Siap, Abang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Walaupun demam tetap beliau nongol aja ya kan. Cepat sehat Bang Tamrin. Minum air hangat bukannya ngopi aja ya kan. Selamat siang Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda.
3: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah Bunda gimana?
3: Alhamdulillah sehat terbaik. Terakhir pula Bunda masuk hari ini.
0: Iya Allah, kenapa tuh? Sibuk kali kayaknya. Kenapa?
3: Mencetnya capek.
0: Oh, mencetnya capek. Bunda udah tidur siang.
3: Nah, ini kebetulan belum ketiduran. Masa sih ketiduran? Oh,
0: ketiduran. Abis ini tidur.
3: Atau beracin, Mak. Beracinnya muter-muter sendiri. Kitanya bobok cantik.
0: Bisa aja. Bunda, walaupun...
3: Ada hebat Argentina.
0: Ah, iya betul. Udahlah, udah dimandiin karena meriang. Udah, lanjut.
3: Eh lagunya deh.
0: Apa tuh Bunda?
3: Mungkinkah
0: yang Yono?
3: Yes, Pinky.
0: Kita kan selalu bersama.
3: Nah, betul.
0: Mungkin betul. Lah tuh. Salam lah Bunda.
3: Salam untuk galau-galau di ujung-ujung itu masalahnya. Tidak selalu dia di ujung aja nongol.
0: Kan hari ini belum, besok insyaallah, besok-besok maksudnya.
3: Bikin surprise.
0: Surprise. Nah, yo nyenyap be. Tiba-tiba lo nongol.
3: Iya. Mudah-mudahan berjumpa lagi ya. Makasih
0: assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bisa aja Bunda ya kan. Ditunggu yang jangan hari ini kan saya enggak bisa. Ini saya di sini. Selamat siang. Mbak
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ha. Keteng tanganku, Mas.
0: Oh, kasihan. Aku turut berduka cerita. Sini tak getok dulu lah kalau begitu. Alhamdulillah jiwa raga dunia akhirat
4: kalah.
0: Bahagia. Siapa yang kalah? Aku selalu menang dalam pertandingan.
4: Aku kan ngambil itu.
0: Ngapa?
4: Itu ngambil lain, kalah.
0: Oh, gono. Jadi cari celah ya, yang menang aja yang didukung. Jahat. Apa yang Adinda lakukan itu jahat.
4: Dapat pulsa diriku.
0: Oh, pulsa. Jangan-jangan bilang 1 juta.
4: Enggak, dikit cuma 50.
0: Jadilah.
4: Tapi mainnya karo bojone dhewe.
0: Astagfirullah. Bisa ya. Aduh, ada-ada aja. Karo bojone.
4: Ya Allah.
0: Udah di ujung nih Mbak, mau denger yang mana? Tapi lagunya kalau sempat saya putar, kalau enggak sempat tahun depan.
4: Aku putar lama, aku kan capek kali, Mas.
0: Capek karena begadang.
4: Cinta
0: Cinta apa?
4: Cinta yang sempurna, Mas.
0: Ngono toh.
4: Ya.
0: Boleh. Salam.
4: Salam mau buat semuanya aja ya, Mas.
0: Siap.
4: Lagunya untuk Mas aja.
0: Lelah.
4: Makasih
0: Cemeko. Sama-sama, waalaikumsalam. Ada-ada aja Mbak Ajeng ya kan. Kita tutup dulu ya. Aduh, nggak enak banget ditutup lagi, malah diketok lagi ya kan. Kasihan Pak De kita. Selamat siang Pak De. Aduh, ada ngapa nih di ujung-ujung nih Pak De?
5: Orang keriting juga loh.
0: Aduh, ngono. Tapi nggak begadang kan?
5: Enggak Mas.
0: Enggak. Asal tahu aja ya.
5: Iya.
0: Enggak apa namanya itu, enggak megangnya salah satunya juga ya.
5: Megangnya menang, Mas.
0: Nah, itu sama. Mandiangin gimana? Boleh-boleh mandiangin cuaca gimana? Cuacanya gimana tuh? Mandiangin Pak De.
5: Ini hari ini kok asap turun loh, Mas.
0: Iya, benar. Ada juga kelihatan kayak asap-asap di ujung sana.
5: Iya, ada kebakaran.
0: Mungkin ya, semoga tempat Pade enggak ya.
5: Ya redup tapi cuaca panas.
0: Iya. Iya Pade, betul, cuacanya sama aja nih.
5: Memang enggak panas, Pak.
0: Pade emang mau dengar yang mana Pade?
5: Pulang rindu. Enggak pulang rindu.
0: Pulang rindu.
5: Malu enggak pulang dijemput, Mas.
0: Oh, ngono. Apa? Pulang rindu apa gimana?
5: Pulang malu.
0: Tak pulang rindu. Salam boleh Pak De.
5: Mas.
0: Mm-hmm.
5: Kalau nggak pulang dijemput.
0: Aduh. Enak dong dijemput.
5: Iya.
0: Salam Pak De.
5: Salamnya buat semua aja Mas. Tanpa terkecuali.
0: Iya siap Pak De. Ya.
5: Jerman.
0: Ya.
5: Iya salam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak De. Pak De stres. Nah, yang dari mandi angin. Tapi ya tadi saya bilang mendung, memang di ujung sana tuh ada kayak asapnya. Kemarin sempat juga dikasih tahu kalau ada kebakaran itu seputar Muara Jambi. Tapi enggak tahu titiknya tepatnya di mana, desa apa gitu. Semoga tidak meluas dan tidak terjadi seperti tahun-tahun dulu sempat yang memang benar-benar jarak pandangnya aja dari sini ke depan aja itu nggak bisa tuh, dari sini ke pagar kantor gubernur aja itu benar-benar kabut gitu. Semoga tidak ada terjadi seperti itu. Kita yang harus selalu menjaganya. Bagi Anda semua di luar sana, saya di sini memberi semangat, semoga di luar sana juga semangat. Kita tutup dulu untuk di siang hari ini. Di lain kesempatan kita insya Allah bersua kembali. Nanti untuk Jambi sore ini ada Mbak Suci yang akan menemani Anda. Saya tutup dulu lagunya, insya Allah saya putarkan. Kamera tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Bro, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, program A1 Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pernah di kebersamaan Jambi sore ini untuk edisi Senin 20 Juli 2026. Oke, saya Suci Rahayu kembali hadir untuk temani Anda mendengar di suasana aktivitas maupun istirahat Anda hari ini. Ya, pendengar udah dengar siapa yang menjadi juara di Piala Dunia 2026? Masya Allah, ya, Spanyol ya, berhasil mengalahkan Argentina. Ya, lewat gol pertama, Ferran Torres membawa Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Selain trofi dan cincin juara untuk pertama kalinya bagi pemenang Piala Dunia, ada juga hadiah uang yang diperoleh Spanyol sebagai juara Piala Dunia 2026. Dan juara Piala Dunia 2026 mendapatkan 51 juta US dollar. US dollar ya, bukan 51 juta rupiah. Artinya jika dikurskan ke dalam rupiah, 51 US dollar itu setara dengan 914,99 miliar rupiah. Ya, kurs dolar yang dipakai adalah 17.940 rupiah. Jadi 51 juta US dollar diperoleh juara Piala Dunia yaitu Spanyol. Ya, dengan nilai kurs rupiahnya adalah 914,99 miliar rupiah. Posisi kedua, Argentina mendapatkan hadiah sebesar 34 juta US dollar atau setara dengan 609,99 miliar rupiah. Wow, mainannya enggak ratusan juta ya, tapi ratusan miliar ya kalau sudah skala internasional. Dan pendengar, FIFA ini meningkatkan pembayaran untuk gelaran Piala Dunia di tahun ini, mencetak rekor senilai 871 US dollar, 871 juta maksudnya. Dan ini setara dengan 15,62 triliun rupiah kepada 48 tim peserta. Jumlah itu termasuk lebih dari 100 juta US dollar atau 1,79 triliun yang ditambahkan pada April setelah beberapa federasi di Eropa melobi untuk mendapatkan bantuan guna menutupi biaya turnamen di tiga negara yang membutuhkan piala perjalanan dan penginapan yang besar. Biayanya pasti luar biasa ya, karena Piala Dunia 2026 diselenggarakan di tiga negara. Begitu juga nantinya di 2030 sudah ada penunjukan tuan rumah untuk penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2030. Ya, dan FIFA sudah resmi menunjuk Maroko, Portugal, dan Spanyol menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia di tahun 2030. Baik, berharap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi yang dukung Spanyol, ayo bangga banget ya. Yang dukung Argentina agak lemes-lemes gitu ya. Ya udah, yang jelas kedua tim Spanyol dan Argentina pasti yang terbaik ya, makanya mereka menjadi finalis untuk Piala Dunia 2026. Pendengar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Hanya benar masih dari Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi Sore. Ini pendengar Carry On Niki Asyam baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Oke, pendengar masih di kebersamaan Jambi Sore. Ini masih menghadirkan informasi terkait dengan kemenangan Spanyol. Timnas Spanyol pendengar meraih hadiah sebesar 51 juta US dollar. Ini setara dengan 914,99 miliar rupiah jika kurs dolar Amerika Serikat itu di kisaran 17.940 rupiah. Dan hadiah 51 juta US dollar bagi Spanyol adalah jumlah yang besar, tapi juga tidak sebanding dengan kekayaan yang dihabiskan untuk sepak bola global. Jumlah itu lebih kecil daripada pemenang Piala Dunia antar klub tahun lalu dalam turnamen yang juga dimainkan di Amerika Serikat. Sebagai perbandingannya pendengar, 51 juta US dollar untuk pemenang lebih kecil daripada biaya transfer yang dibayarkan oleh klub Inggris Brighton untuk seorang bek berusia 19 tahun yang menghabiskan sebagian besar Piala Dunia di bangku cadangan, yaitu Luka Vukcevic dari Kroasia pada Selasa pekan lalu. Ya, karena di Piala Dunia ini kan banyak pemain yang ditransfer begitu ya, dan ternyata biaya transfer yang dibayarkan contohnya saja oleh klub Inggris Brighton untuk seorang bek berusia 19 tahun yang habiskan sebagian besar waktunya ya hanya di bangku cadangan, yaitu Luka Vukcevic dari Kroasia. Ya, ternyata mendengar semua tim yang bermain di ajang Piala Dunia itu mendapatkan bayaran, karena FIFA membayar uang kepada 48 federasi nasional dalam dua kategori. Bonus hadiah uang berdasarkan seberapa jauh setiap tim melaju dalam turnamen, dan pembayaran menyeluruh untuk menutupi biaya pelatihan dan persiapan. Semua 48 tim yang bermain di Piala Dunia mendapatkan setidaknya 12,5 juta US dollar ya, bukan rupiah. Dan itu setara dengan 224,26 miliar rupiah. 224,26 miliar rupiah dibayarkan kepada semua, ada 48 tim yang bermain berkompetisi di Piala Dunia, termasuk 179,41 miliar rupiah atau 10 juta US dollar dalam hadiah uang untuk kualifikasi dan bermain di babak grup. Masing-masing menerima 2,5 juta US dollar atau 44,85 miliar rupiah untuk pelatihan dan pengeluaran sebelum turnamen. Uang muka tersebut disepakati pada Piala Dunia sebelumnya untuk membantu menghindari ketegangan praturnamen ketika tidak jarang pemain mengklaim bonus belum dibayarkan oleh federasi mereka. Uang hadiah meningkat tergantung pada seberapa jauh tim melaju.

Oke, Pras, terima kasih Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Luar biasa. Spanyol setelah lama ya tidak menjadi juara di Piala Dunia. Piala Dunia 2010 merupakan yang terakhir dan alhamdulillah Piala Dunia 2026 Spanyol kembali meraih kemenangan di Piala Dunia. Bahkan kaptennya Rodri ini menjadi pemain terbaik di gelaran Piala Dunia. Masyaallah. Ya, kapten ini terpilih sebagai pemain terbaik Piala Dunia, yaitu gelandang Manchester City, mengungguli kapten Argentina Lionel Messi, dan Rodri pun berhak meraih bola emas Piala Dunia 2026 tentunya. Baik pendengar, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, kita jelang tanda waktu mendirikan ibadah salat asar sore hari ini pendengar, berupa beduk dan azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Di Bengkulu memang sudah masuk musim kemarau ya. Kondisi cuacanya, kalau dari kita di Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu, memperkirakan cuaca di Bengkulu polanya masih didominasi oleh angin-angin dari Tenggara, yaitu angin-angin Australia, monsun Australia.
3: Informasi yang kami dapatkan dari BMKG Provinsi Lampung bahwa musim kemarau di Kabupaten Waikanan di bulan Juli hingga Desember kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita. Dengan rendahnya curah hujan akan terjadi kekeringan juga potensi kebakaran hutan dan lahan.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 20 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, puncak kemarau Bengkulu masih disertai hujan ringan. Warga diimbau bijak manfaatkan air. Laporan disampaikan Bisri, RRI Bengkulu.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu menyebutkan Provinsi Bengkulu telah memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus tahun 2026. Meski demikian, masyarakat diimbau tidak beranggapan bahwa musim kemarau berarti hujan tidak akan turun sama sekali. Prakirawan Klimatologi BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu, Fajar Handoyo, mengatakan bahwa musim kemarau di Bengkulu dipengaruhi oleh angin monsun Australia yang membawa massa udara lebih kering. Dengan kondisi tersebut, menyebabkan curah hujan menurun dibandingkan pada kondisi normal. Menurutnya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu secara tidak merata, di mana terdapat di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, Kota Bengkulu masih berpeluang mengalami hujan ringan karena dipengaruhi oleh karakteristik wilayah pesisir.
2: Update rilis terakhir dari BMKG Pulau Baye Bengkulu kemarin, di Bengkulu memang sudah masuki musim kemarau ya. Kondisi cuacanya, kalau dari kita di Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu, memperkirakan cuaca di Bengkulu polanya masih didominasi oleh angin-angin dari tenggara, yaitu angin-angin Australia, monsun Australia. Dan cuacanya di Bengkulu bukan berarti musim kemarau tidak ada hujan, Mas ya. Ini mesti persepsi kita juga, kita harus kita luruskan juga bahwa musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Mungkin ada, tapi intensitasnya lebih berkurang daripada normalnya.
1: Fajar menegaskan hujan yang turun sesekali tidak mengubah status musim kemarau karena penetapannya berdasarkan kriteria klimatologis. Ia menambahkan dominasi angin monsun Australia juga mengurangi pasokan uap air sehingga kelembaban udara menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, terutama pertanian dan sisi ketersediaan sumber daya air. BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi berkurangnya pasokan air selama puncak musim kemarau dengan langkah mitigasi yang diperlukan agar dampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air dapat diminimalkan. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju RRI Sungai Liat.

0: 2027, puncak kemarau diprediksi Agustus hingga September. Laporan disampaikan Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Sungai Liat.
1: Puncak dari musim forester sendiri akan berpotensi terjadi di bulan Agustus sampai dengan September nanti.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang memperkirakan musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang seiring adanya potensi fenomena El Nino yang diprediksi masih bertahan hingga awal tahun 2027. Hal tersebut disampaikan prakirawan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi berdasarkan hasil monitoring kondisi iklim terbaru. Slamet mengatakan peluang terjadi El Nino masih cukup besar sehingga berpotensi memperpanjang durasi musim kemarau termasuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Ia menjelaskan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut curah hujan prediksi semakin berkurang sehingga masyarakat diimbau untuk mulai mengantisipasi dampak kekeringan, terutama terkait kesediaan air bersih dan potensi kebakaran hutan maupun lahan atau karhutla.
1: Menyampaikan hasil monitoring berdasarkan peluang terjadi El Nino, kemungkinan akan berpulang terjadi sampai awal tahun 2027. Jadi kemarau akan diperkirakan sampai nanti awal tahun. Sedangkan untuk puncak dari musim kemarau sendiri akan berpotensi terjadi di bulan Agustus sampai dengan September nanti.
2: Sementara itu untuk potensi hujan BMKG Pangkal Pinang memperkirakan curah hujan berada dalam kategori rendah selama periode puncak musim kemarau. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap mewaspadai dampak musim kemarau yang lebih panjang, menggunakan air secara bijak serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diharapkan terus memantau informasi cuaca dan iklim resmi dari BMKG sebagai acuan dalam beraktivitas. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat di Jambi terkait hewat air menyikapi potensi kekeringan di musim kemarau saat ini yang dirangkum reporter Rizky Amalia.
1: Untuk mengantisipasi dari dampak El Nino ini, yang pertama mungkin kita harus ada pengelolaan air, yang mana kan pada saat itu air kan sangat susah untuk didapatkan. Maka dari itu kita harus pintar-pintar untuk menyimpan air atau memanfaatkan air, yang mana kita bisa menyiapkan tandon ataupun embung-embung yang lain. Terus saya juga untuk bisa menjaga lahan ataupun hutan, karena kan pada saat itu rentan sekali terjadinya kebakaran hutan, kebakaran lahan, yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Yang selanjutnya kesehatan, yang mana dari dampak El Nino ini pasti akan mengakibatkan terjadinya penyakit-penyakit, contohnya seperti ISPA, dehidrasi, dan yang lainnya. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan untuk kedepannya.
2: Ya, saya sebagai masyarakat untuk menghadapi fenomena El Nino ini, sepertinya musim kemarau diprediksi akan lebih panjang dan lebih kering dari biasanya ya. Nah, tentunya saya sebagai masyarakat harus bisa hemat air dan juga harus panen air hujan. Barangkali sebelum ada fenomena El Nino ini, saya harus mungkin ya menampung air hujan. Dan selanjutnya saya sebagai masyarakat dan juga sebagai warga sekitar harus mencegah kebakaran hutan dan juga lahan, karena kan kondisi udara yang sangat kering ini meningkatkan risiko kebakaran secara drastis.
3: Menurut saya untuk menghadapi El Nino yang untuk saya pribadi mungkin akan memakai air secukupnya. Terus di Jambi ini kan sering terjadi kebakaran hutan. Mungkin saya juga akan membeli beberapa masker untuk menghindari asap kalau misalnya terjadi kebakaran hutan.
4: Mengantisipasi dampak El Nino, memperkuat kesehatan masyarakat, terus penguatan stok dan pangan.
0: Dari Jambi kami menuju ke RRI Palembang.

0: Leher untuk mengetahui bagaimana kondisi kekeringan di Sumatera Selatan dan dampaknya bagi lingkungan. Berikut kita simak wawancara singkat Muhammad Irfan bersama Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Siswanto.
1: Ya. Baik, terima kasih Bung Irfan. Sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh pendengar setia RRI Palembang dimanapun berada, barangkali izinkan kami mewakili dari BMKG Palembang untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dampak dari musim kemarau yang ada di Sumatera Selatan, khususnya terhadap pantauan musim kemarau dampaknya terhadap kebakaran hutan lahan. Barangkali sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh teman-teman dari Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, bahwa Sumatera Selatan saat ini, khususnya di bulan Agustus hingga Juli hingga Agustus nanti, barangkali sudah memasuki musim kemarau, bahkan di bulan Juli dan Agustus nanti adalah berada di puncak musim kemarau sendiri. Nah, tentunya beberapa dampak yang perlu diwaspadai untuk beberapa kabupaten kota, salah satunya adalah yang ada di wilayah atau Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Prabu Mulih, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara. Ini adalah beberapa kawasan yang memang kita warning untuk kondisi kemarau-nya ini sangat berdampak atau memiliki potensi terhadap bahaya kebakaran hutan lahan. Barangkali itu, Bang.
2: Baik. Pak Siswanto, apa sih, Pak, yang menjadi faktor utama, ya, Pak, ya, menyebabkan dampak kekeringan ini, Pak? Apakah ada pengaruh dari fenomena global, Pak?
1: Ya, yang pertama tentunya karena memang saat ini Sumatera Selatan sedang berada di musim kemarau, bahkan sedang masuki di puncak musim kemarau sendiri. Di samping itu, saat ini juga sama-sama kita ketahui bahwa musim kemarau yang sedang berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Selatan, ini juga dipicu atau di-trigger oleh adanya fenomena global yaitu berupa El Nino. Bagaimana dengan dampak El Nino? Tentunya musim kemarau yang kita ketahui sudah berdampak kepada penurunan jumlah curah hujan. Tentunya dengan adanya fenomena global El Nino, ini akan memperparah kondisi kekeringan maupun penurunan jumlah hujan di beberapa wilayah atau kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Barangkali untuk beberapa wilayah ada yang sudah musim kemarau-nya kemarin itu mengalami kemajuan atau awal-awal musim kemarau itu datang lebih awal, bahkan ada beberapa kabupaten kota yang musim kemarau-nya itu mengalami masa-masa musim kemarau itu lebih lama atau lebih panjang dari kondisi normalnya. Barangkali itu, Bang.
2: Baik, Pak Siswanto, apa saja sih, Pak, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, Pak, di wilayah yang berpotensi kekeringan ini, Pak?
1: Ya, tentunya beberapa dampak musim kemarau berkepanjangan karena dipicu oleh adanya fenomena global El Nino ini, tentunya masyarakat harus mewaspadai beberapa ancaman atau dampaknya. Yang pertama adalah dampak kekeringan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tentunya masyarakat harus lebih aware dan lebih waspada lagi, jangan melakukan aktivitas pembukaan lahan, membuka atau perkebunan itu dengan cara membakar. Meskipun barangkali masyarakat melihatnya atau menilai bahwa dengan cara membakar barangkali secara efisiensi anggaran dan waktu itu lebih murah dan lebih cepat, tetapi lagi-lagi perlu diperhatikan dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan itu juga yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, tentunya ini juga berdampak kepada gangguan terhadap pertanian, ya, tentunya beberapa lahan pertanian yang saat ini menggantungkan sistem pengairannya pada sistem tada hujan, tentunya ini juga akan berdampak kepada beberapa lahanan pertanian, lahanan tanaman palawija yang barangkali memang sistem pengairannya tidak ada irigasi, tentunya ini akan terancam gagal panen atau busuk. Kemudian juga barangkali kami juga mengingatkan kepada masyarakat untuk hemat air, ya, tentunya khususnya untuk hemat air bersih, barangkali itu.
2: Baik, Pak Siswanto, apakah BMKG melihat adanya potensi kekeringan, Pak? Ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya, Pak?
1: Ya, barangkali untuk potensi kekeringan, tentunya ini kita melihat kondisi musim kemarau ini yang dipicu oleh adanya fenomena global El Nino. Kami melihat bahwa fenomena ini atau tahun 2026 ini itu periode ulangnya hampir mirip dengan siklus 4 atau 7 tahunan, karena memang ada dipicu oleh adanya fenomena El Nino tadi. Artinya di tahun 2026 kami melihat dampaknya itu bisa mirip dengan tahun di 2023 atau di 2019 atau bahkan barangkali yang ada di 2017 atau 2015. Nah, artinya kalau kita bandingkan dengan tahun 2025, barangkali ini akan lebih apa ya, lebih ekstrim ya. Tetapi kami tidak kepingin mengatakan bahwa ini lebih ekstrim atau tidak lebih ekstrim. Tapi kami imbau pada masyarakat tentunya harus terus meningkatkan waspadanya. Jangan sampai ketika kita mengatakan bahwa oh ini lebih tahun ini lebih ekstrim atau tidak ekstrim, barangkali ini malah akan berdampak atau memberikan persepsi kepada masyarakat, malah mereka akan menjadi lengah atau tidak meningkatkan waspadanya, barangkali itu, Bung.
2: Baik, Pak Siswanto, di sosial media kan saat ini lagi viral, Pak, ya, di mana Sungai Musi itu sempat surut, Pak. Apakah itu juga salah satu faktor atau pengaruh dari kekeringan ini, Pak?
1: Iya benar, tentunya beberapa aliran atau muka air sungai yang berada di beberapa wilayah Sumatera Selatan, khususnya Sungai Musi ya, tentunya ini juga menjadi dampak nyata dari kekeringan yang berlangsung saat ini. Tentunya beberapa aliran sungai, khususnya wilayah Sungai Musi, termasuk beberapa anak sungainya yang mengalir di wilayah Sumatera Selatan, ini juga terdampak adanya penurunan muka level air sungainya. Tentunya inilah yang perlu diwaspadai, sehingga ini barangkali masih akan terus berlangsung setidaknya sampai dengan bulan Agustus, karena puncaknya antara bulan Juli dan Agustus. Tentunya masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan, khususnya dalam penggunaan air bersih, begitu, Bang.
2: Pak Siswanto, langkah apa sih, Pak, yang dilakukan BMKG dan juga stakeholder yang lain, Pak, untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini, Pak?
1: Baik, barangkali untuk beberapa langkah atau upaya mitigasi yang perlu diperhatikan, yang pertama, kami barangkali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di BMKG, tentunya kami akan terus memonitor beberapa perkembangan kondisi dinamika atmosfer, khususnya dari wilayah yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya nanti beberapa kondisi yang memang sangat ekstrim akan segera kami sampaikan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat harus tetap aware dan bagaimana untuk bisa terus mendapatkan update informasi perakhiran cuacanya, tentunya dengan terus melihat di beberapa media platform yang dimiliki oleh kami, pertama yang berada di web, yaitu web www.bmkg.go.id tentunya, kemudian di aplikasi Play Store, di Info BMKG, dan media sosial kami yang ada di Info Cuaca Sumsel, baik yang ada di Facebook maupun Instagram. Barangkali itu, Bung.
2: Baik, Pak Siswanto, terakhir, Pak, pesan ataupun himbauan kepada masyarakat, Pak, untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini, Pak, untuk menghemat air seperti apa, Pak?
1: Ya, terakhir himbauan kami kepada seluruh masyarakat, tentunya yang pertama, karena memang Sumatera Selatan saat ini sudah berada di musim kemarau, bahkan berada di puncak musim kemaraunya hingga bulan depan, tentunya masyarakat harus lebih waspada untuk mengantisipasi lebih dini, khususnya yang pertama, jangan melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan, maupun kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam penggunaan air bersih, tentunya ini untuk mengantisipasi kondisi cuaca kering yang masih akan berlangsung sampai dengan bulan depan, barangkali itu, Bung.
2: Baik, Pak Siswanto, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siswanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali, terima kasih, Bung.

0: Pendengar BMKG Raden Intan Dua Lampung mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau, terutama terkait ketersediaan air bersih dan potensi gangguan kesehatan. Antisipasi sejak dini dinilai penting agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik selama periode kemarau berlangsung. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Musim kemarau, sejumlah dampak lingkungan dan kesehatan perlu menjadi perhatian masyarakat di berbagai wilayah Lampung. Selain berkurangnya curah hujan, kondisi cuaca yang lebih panas berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih, terutama di daerah yang mengandalkan sumber air tanah. Masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan air secara bijak serta mulai menyiapkan langkah-langkah penghematan guna mengantisipasi penurunan pasokan air selama musim kemarau. Di sisi lain, meningkatnya suhu udara dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang kerap muncul saat kondisi udara lebih kering. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu resiko yang perlu diwaspadai, khususnya di wilayah yang memiliki area vegetasi kering dan aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, musim kemarau tahun ini diperkirakan masih berada dalam kategori normal jika dibandingkan rata-rata kondisi iklim selama 30 tahun terakhir.
2: Kalau dampaknya yang signifikan itu seperti kekeringan dan ketersediaan air bersih yang mungkin air tanah juga menipis, sehingga dan juga potensi untuk kebakaran hutan maupun lahan karena musimnya yaitu kemarau. Dan juga kesehatan masyarakat perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau biasanya kan dari suhu yang biasanya dingin berubah ke suhu yang panas dan juga penyakit ispa perlu diwaspadai juga.
1: Rudi Haryanto menjelaskan, meski tergolong normal, kondisi kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dibandingkan tahun lalu yang dipengaruhi fenomena kemarau basah sehingga dampaknya perlu tetap diantisipasi masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat terus memantau informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar dapat menyesuaikan aktivitas sekaligus mengurangi resiko yang ditimbulkan selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, Argentina gagal di partai final FIFA World Cup 2026. Bupati Belitung terima dengan sikap sportivitas. Laporan disampaikan Arif Juliantoro.
1: Kecewa sih ya. Ya, tapi apa boleh buat lah. Inilah sepak bola. Semua harus bisa menerima ini.
2: Kekalahan Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia FIFA 2026 disambut dengan sikap sportif oleh Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat. Meski mengaku kecewa karena tim favoritnya gagal meraih gelar, ia menilai hasil pertandingan merupakan bagian dari sepak bola yang harus diterima. Spanyol memastikan dirinya menjadi juara Piala Dunia FIFA 2026 setelah menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Gol semata wayang dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-106, sekaligus mengakhiri upaya Argentina mempertahankan gelar juara dunia. Pernyataan itu disampaikan Joni usai mengikuti nonton bareng nobar final Piala Dunia bersama masyarakat di Bundaran Satam, Tanjung Pandan, pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Menurut Joni, suasana nobar berlangsung meriah meski para penonton memiliki tim favorit yang berbeda. Namun, semangat persaudaraan dan sportivitas tetap menjadi hal utama yang ditunjukkan masyarakat selama menyaksikan pertandingan.
1: Memang rata-rata penonton malam ini punya fan masing-masing ya. Media juga sudah tahu, saya sebagai bupati juga punya fan ya. Tapi sportivitas tetap kita tonjolkan ya, persaudaraan kita tonjolkan. Sejarah dunia berubah, sepak bola di 2026 ini ya. Spanyol kemungkinan udah pasti dialah juara dunianya.
2: Ia juga mengucapkan selamat kepada Spanyol yang berhasil menorehkan sejarah sebagai juara dunia pada tahun 2026. Selain itu, Joni mengaku cukup kecewa dengan hasil yang diraih Argentina. Namun, menurutnya kekalahan merupakan bagian yang tidak terpisah dari sebuah pertandingan. Sementara itu, salah seorang pendukung Spanyol, Putri, mengaku puas dengan hasil akhir laga final ini. Ia menilai Spanyol tampil lebih efektif sepanjang pertandingan hingga akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala Dunia 2026.
3: Kami tentu senang karena Spanyol akhirnya menjadi juara dunia. Perjuangan mereka sepanjang turnamen ini terbayarkan dengan hasil terbaik di partai final.
2: Komandan Belitung Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perakiraan BMKG Lampung yang memprediksi musim kemarau berlangsung hingga akhir tahun. Laporan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan menyusul perakiraan BMKG Lampung yang memprediksi musim kemarau berlangsung hingga akhir tahun. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Waikanan, Sufrianto, mengatakan masyarakat perlu mengantisipasi dampak musim kemarau sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana maupun kerugian yang ditimbulkan. Menurutnya, musim kemarau tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak untuk menjaga ketersediaan selama musim kemarau. Penghematan air dinilai menjadi salah satu langkah sederhana dalam menghadapi potensi kekeringan. Dia juga meminta para petani menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca dan ketersediaan air. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko gagal panen akibat dampak musim kemarau.
2: Informasi yang kami dapatkan dari BMKG Provinsi Lampung bahwa musim kemarau di Kabupaten Waikanan di bulan Juli hingga Desember kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita. Dengan rendahnya curah hujan akan terjadi kekeringan juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Itu kami menghimbau pada masyarakat untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan air maupun tidak melakukan pembakaran dengan sembarangan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Dan kepada seluruh petani yang ada di Kabupaten Waikanan untuk bisa menyesuaikan jadwal penanaman dengan kondisi cuaca yang ada sehingga tidak mengalami kerugian ataupun kesalahan dalam masa tanam.
1: Lebih lanjut, dirinya menegaskan akan terus berkoordinasi dengan BMKG dan instansi terkait untuk memantau perkembangan cuaca selama musim kemarau. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran atau kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: BMKG Depati Parbo Kerinci memperkirakan hujan ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur Kabupaten Kerinci. Laporan disampaikan Desi Hermila, RRI, SP Sungai Penuh.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Depati Parbo Kerinci memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur wilayah Kabupaten Kerinci selama 3 hari ke depan. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak cuaca terutama pada sore hingga malam hari. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan, kondisi atmosfer saat ini masih mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Kerinci. Karena itu, hujan diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah dengan intensitas ringan hingga sedang. Meski belum diprediksi terjadi hujan lebat secara merata, BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi jalan licin, genangan air, serta meningkatnya debit sungai di daerah yang sering diguyur hujan.
2: Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya minggu ke depan itu sudah kering lagi.
1: BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, serta menyesuaikan aktivitas di luar ruangan dengan perkembangan kondisi cuaca. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan tetap siaga guna mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan selama periode cuaca tersebut. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari RRI Bintuhan.

0: Destita Hairil Lisani mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengeksplor keindahan wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Laporan disampaikan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Hairil Lisani mengajak para wisatawan dari berbagai daerah untuk bisa mengeksplor keindahan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Desita menyampaikan bahwa Kabupaten Kaur memiliki potensi wisata alam yang sangat luar biasa dan belum banyak terjamah. Menurutnya, keindahan alam di ujung selatan Bengkulu ini layak menjadi destinasi unggulan bagi pelancong domestik maupun mancanegara. Salah satu daya tarik utama daerah ini adalah Pantai Linau yang terkenal dengan air lautnya yang jernih kebiruan. Di sana, pengunjung tidak hanya bisa menikmati pemandangan senja, melainkan juga mencicipi kuliner khas setempat. Selain itu, Pantai Laguna Samudra menawarkan hamparan pasir putih luas yang cocok untuk liburan keluarga. Ombaknya yang relatif tenang membuat kawasan ini sangat aman untuk bermain air dan bersantai. Bagi pecinta petualangan bawah laut, perairan Kaur yang juga menyimpan terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya. Kegiatan snorkeling dan menyelam di beberapa titik siap memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Tidak kalah menarik, menurutnya Kabupaten Kaur juga menyuguhkan kelezatan sate gurita yang menjadi ikon kuliner legendarisnya. Wisatawan dijamin akan dimanjakan oleh perpaduan bumbu khas dan tekstur gurita yang empuk.
2: Mari kita berwisata ke Kabupaten Kaur. Pantainya indah, jernih, alami, dan juga ada gunung pasang yang menantang. Ayo datang ke Kabupaten Kaur, kita lihat pantai, gunung, semuanya ada di Kabupaten Kaur.
1: Destita juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan fasilitas wisata. Sarana dan prasarana yang memadai tentu akan membuat para pengunjung merasa lebih nyaman selama berlibur. Oleh karena itu, ia berharap promosi gencar ini dapat mendongkrak perekonomian warga lokal melalui sektor pariwisata. Untuk itu, dirinya mengajak para wisatawan supaya bisa menjadwalkan liburan selanjutnya untuk menjelajahi seluruh pesona tersembunyi di Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, Redi Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 20 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1
4: Cinta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi sore. Ini pendengar, selamat sore, apa kabar? Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi di stasiun Rili Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Semoga tetap sehat walafiat dan bahagia ya. Baik, benar kami kabarkan terkait dengan populasi badak Sumatera. Ternyata ini tidak lagi terpantau ya, ada di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat mengungkapkan bahwa selama 2 tahun terakhir petugas tidak menemukan tanda-tanda keberadaan dari badak Sumatera. Dan ini adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Ya, BBTNKS sudah berupaya menjalankan berbagai hal untuk melindungi dan menjaga kelestarian badak Sumatera. Namun hasil pemantauan intensif dalam 2 tahun terakhir belum menunjukkan adanya indikasi bahwa satwa bercula 2 badak Sumatera itu ada di hutan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Ya, pendengar, badak bercula 2, badak Sumatera ini merupakan salah satu spesies berstatus kritis ya, atau critically endangered, dan populasinya terus mengalami penurunan. Tapi semoga saja tidak ditemukan di BBTNKS, tapi badak Sumatera masih ada di kawasan hutan konservasi lain di Indonesia. Karena badak Sumatera ini pendengar memiliki wilayah jelajah yang luas dan hidup di habitat yang lebat dan sulit dijangkau oleh manusia. Semoga saja masih ada populasi badak Sumatera yang bertahan. Ya, pernah Taman Nasional Kerinci Seblat ini selain menjadi habitat utamanya adalah badak Sumatera, walaupun ternyata sudah tidak lagi terpantau dalam 2 terakhir, tapi juga ada satwa liar yang dilindungi yang berada di kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat, seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, tapir, beruang madu, monyet ekor panjang, serta beragam jenis satwa liar lainnya. Dan BB Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat ini terus meningkatkan patroli di kawasan tersebut, juga memantau populasi satwa, mengawasi berbagai aktivitas ilegal di dalam hutan seperti perburuan dan juga perambahan. Dan ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan ya, untuk melindungi habitat alami serta memastikan bahwa satwa liar ini masih bertahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat itu tetap mendapatkan ruang hidup yang aman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Cakra, cinta tak harus ya, cinta tak harus sempurna. Ya, karena dengan cinta akan menyempurnakan yang ada, begitu insya Allah ya. Ayo pendengar, kali ini kami hadirkan, kami sampaikan berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Sengeti berupa panggilan sidang pertama ditujukan kepada M. Riki bin Yaakub di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Selasa 8 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pengadilan Agama Sengeti Jalan Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur, kilometer 26, Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro, Jambi. Ya, pendengar, berita panggilan dari Pengadilan Agama Sengeti berupa panggilan sidang pertama kepada M. Riki bin Yaakub agar datang menghadiri sidang pada Selasa 8 September pukul 9 di Pengadilan Agama Sengeti. Pendengar, saya Suci Rahi masih temani Anda semua dan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi. Bersama kita kuat demasi pun untuk Anda.

Aiki Muradi, kabar sama Anjabi sore. Ini 25 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seumur hidupku Sahrini. Pendengar, kali ini kami kabarkan terkait dengan pelaku yang masuk rumah kemudian mencuri sejumlah barang berharga, yaitu 2 unit laptop dan 5 gelang emas senilai 40 juta rupiah. Dan ini terjadi, pendengar, di Jalan Raja Wali 1, Lorong Pahlawan 2, RT 21, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan. Ada satu unit sepeda motor Yamaha NMAX yang hilang di depan rumah. Karena ternyata pelaku ini bukan hanya mengambil motor saja ya, tapi dia kemudian masuk rumah dan mengambil laptop 2 unit dan emas 5 gelang emas. Kemudian juga ada satu unit kamera Insta 360 serta satu buah kunci sepeda motor Honda Beat beserta STNK. Dan kerugian korban ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Pelaku inisial Y ini berumur 28 tahun ditangkap akhirnya oleh Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan di Yayasan Saya Putra Selatan pada Jumat 17 Juli sekitar pukul 8 malam. Ya, kejahatan YIP ini dilakukan pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 14:30 ya, 14.20 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban sedang berada di Jakarta. Ya, jadi rumah itu memang kosong, tapi ada banyak barang berharga di sana ya. Dan pintu samping rumah ditemukan dalam keadaan rusak dan isi rumah juga berantakan. Dan korban yang berada di Jakarta kemudian minta keluarganya yang ada di Jambi untuk lapor ke Polsek Jambi Selatan. Ya, alhamdulillah ya, dalam tempo kurang lebih 1 bulan kejahatan YIP ini berhasil diungkap oleh Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan. Pendengar, ada terbelah 7 Cassandra untuk Anda kali ini.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Bagaimana masih hadirkan informasi untuk Anda di Kabar Samaan Jambi sore. Kali ini pendengar ada pelaku dugaan penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan terhadap Ketua BPD Badan Pemusyawaratan Desa, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumai, Tebo. Ada dua orang yang menjadi tersangka pelaku, yaitu inisial A dan H. Dan aksi penganiayaan terhadap Ketua BPD inisial AF ini diduga karena korban menolak keras aktivitas peti penambangan emas tanpa izin di Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Penganiayaan dan pengancaman ini terjadi pada siang hari sekitar pukul 1:30 ya, pada Selasa 14 Juli di teras rumah ketua BPD Desa Teluk Langkap itu. Ya, sebelumnya pendengar ada kegiatan aktivitas ya penambangan emas ilegal yang terjadi di kawasan pinggir sungai, dan korban bersama seorang saksi ini berupaya menghalau aktivitas yang diduga sebagai penambangan emas tanpa izin tersebut. Tidak lama kemudian tersangka inisial A 44 mendatangi rumah korban dan terjadi aksi adu mulut. Saat KW berusaha melay pertengkaran, KW diduga menjadi korban penganiayaan oleh tersangka A 44 tahun itu. Ya, karena memang penambangan emas tanpa izin ini luar biasa ya, di mana Ketua BPD Desa Teluk Langkap ini berusaha supaya tidak ada lagi penambangan emas tanpa izin. Tapi ternyata ada aksi penganiayaan dan ancaman yang diterima Ketua BPD itu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.

jaga Pancasila. Tiara Sadira dan langgam jaga Pancasila. Ya, mendengar tiba di satu informasi penuntas kebersamaan untuk Jambi sore ini di 20 Juli 2026. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan pendengar resmi melibatkan TNI dan Polri sebagai instrumen pengawasan potensi wajib pajak di wilayah. Unsur TNI dan Polri yang dilibatkan adalah Bintara Pembina Desa Babinsa serta Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babinkamtibmas. Dan ini tertuang ya dalam surat edaran Dirjen Pajak nomor SE8/PJ/2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Integrasi aparat teritorial difokuskan untuk mengoptimalkan pengumpulan data ekonomi serta memperluas basis data perpajakan nasional. Dan dari pedoman terbaru, DJP menjadi membagi pengawasan kepatuhan menjadi tiga pilar utama, yakni pengawasan wajib pajak terdaftar, wajib pajak belum terdaftar, dan pengawasan wilayah. Ya, pelibatan Babinsa dan Babinkamtibmas secara spesifik masuk ke dalam skema pengawasan wilayah untuk mendukung efektivitas pengumpulan data lapangan. Aktivitas dilakukan dengan mendatangi langsung tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, hingga tempat pekerjaan bebas wilayah. Maksudnya tempat pekerjaan bebas milik wajib pajak maupun pihak terkait untuk menemukan subjek dan objek pajak yang belum teradministrasikan dengan baik. Ya, pernah dengan surat edaran Dirjen Pajak nomor SE8/PJ/2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak, maka unsur TNI dan Polri resmi dilibatkan dalam instrumen pengawasan potensi wajib pajak. Baik, benar, terima kasih untuk bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi sore ini. Saya Suci Rahayu yang temani Anda semua untuk edisi Senin mendengar di 20 Juli 2026. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, kita jelang tanda waktu untuk mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini ya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Beduk dan azan maghrib pada 16 menit dari pukul 18, kami juga akan hadirkan pengajian Al-Quran dan kumandang tarhim jelang beduk dan azan maghrib pada 18.16 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih pendengar untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Dan tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz. Selamat sore juga untuk yang berada di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tukan Ilir yang mendengarkan Pro 1 RRI Jambi melalui stasiun Arili. Dan selamat sore untuk Anda tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Selamat beristirahat dan juga selamat beraktivitas.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar

0: Sahabat Sofia binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Rosatu RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.
1: Pro 1.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, Mona, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi malam ini, pendengar, untuk edisi Senin 20 Juli 2026. Kami sampaikan perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk malam hari secara umum. Diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Batanghari, dan Tebo. Sementara untuk dini hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur. Untuk suhu udara menengah diperkirakan antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 92%. Arah angin dari tenggara menuju selatan kecepatannya antara 5 hingga 30 km per jam. Perakiran tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas, pendengar, terdapat 4 titik panas tersebar di Tanjab Barat 2, Sarolangun 1, dan Tanjung Jabung Timur 1 titik panas. Bagaimana, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi malam ini. Saya Suci Rayu masih temani Anda semua, dan selamat malam, selamat beristirahat. Tepat pukul 7 malam hari ini kita kembali ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Terima kasih untuk mendengarkan kami di Pro 1 RRI Jambi. Ada keajaiban Gea Indrawari untuk Anda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengatakan

0: api ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak. Yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan mangga sekolah.
1: Ayo sedikit.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
3: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada untuk kemudian.
2: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
5: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk.

0: kelapa sawit meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatory biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini, penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
1: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada gium yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Tapi ternyata tidak.
0: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatory biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
2: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya kontribusinya sangat luar biasa.
0: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
4: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
5: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
4: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
6: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
5: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
8: Data pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri, 214.357.667, terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
7: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
9: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
7: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
3: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
11: Ada semua di data-datanya ada.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Tama Agrosawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku direktur utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
13: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
10: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
12: Sementara itu, Febri Diansa, selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Ryu Raymond, menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
14: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja, Yang Mulia, dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
12: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
15: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
16: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
15: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
16: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
17: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
16: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
18: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
19: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
18: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
20: Yeah, of course we know a lot about the
19: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
20: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
18: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Piliteloli, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: banget.
1: Ya, baiklah, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi, dan pendengar di kebersamaan edisi malam hari ini untuk Senin 20 Juli 2026. Selanjutnya kembali hadir Mimbar Agama Buddha. Kali ini mengangkat topik mengapa hidup setiap orang berbeda, bersama dengan narasumber Sakya Vimala Devi Feni SPD. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Jambi.

Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Sahabat Pro 1 Jambi, seluruh pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan senantiasa sehat, damai, serta berbahagia. Nah, teman-teman, pada malam hari ini, saya, Penny Sakya Vimala Devi, kita akan membahas hal-hal yang sering kita bertanya dalam hati. Sahabat pendengar, pernahkah di hati kita selalu bertanya, mengapa ada orang yang dilahirkan kaya, kenapa ada yang miskin? Mengapa ada orang yang sehat selalu, tetapi ada yang sering sakit-sakitan? Mengapa ada orang yang penampilannya sangat cantik, tampan, rupawan, sementara yang lain tidak? Mengapa ada yang hanya belajar sedikit, dia sudah mampu menguasai, sedangkan ada juga yang belajar, menghabiskan waktu, berusaha sekuat tenaga, tetapi masih belum ada hasil? Nah, teman-teman semua, itu bukanlah nasib. Namun, Sang Buddha menjelaskan lebih dalam lagi, kehidupan kita adalah hasil dari berbagai sebab akibat kondisi yang salah satu penyebabnya adalah karma. Nah, teman-teman, malam ini kita akan membahas salah satu sutta, yaitu Culakama Vibhanga Sutta, yaitu Sang Buddha menjelaskan perbedaan-perbedaan di antara manusia, bukan karena pilih kasih, bukan juga hukuman, tetapi ini adalah sebab akibat yang secara alami terjadi dan berproses. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita mendengarkan sejenak lagu berikut ini.

teman-teman, kita hadir kembali. Kenapa ada perbedaan di antara kita semua? Nah, jawabannya adalah karma. Nah, karma, apakah karma itu takdir? Karma itu bukan takdir. Karma itu didasari oleh niat atau cetana yang kita wujudkan melalui ucapan, pikiran, dan tindakan. Apa yang membedakan? Apa yang kita lakukan tetapi niat kita berbeda, itulah yang membedakan. Ada orang memberi sumbangan, memberikan bantuan. Ada yang seseorang yang melihat karena bermudi cita, merasa iba dan bersimpati saat memberikan sumbangan dana, dan berbeda dengan orang yang didasari dengan niat untuk mencari nama baik, pencitraan, atau ingin dipuji. Nah, dua niat itulah yang membedakan dari kondisi karma itu terjadi. Jadi, yang membedakan sama-sama berdana dengan uang yang sama, tetapi niat atau cetana itulah yang membedakan hasilnya. Nah, teman-teman, satu pesan yang sangat penting untuk kita semua, setiap hari lakukanlah kebajikan dengan niat dan cetana yang baik atau positif. Sekarang kita akan membahas 8 contoh karma dalam sutta. Satu adalah kita harus menghargai kehidupan. Maka kita akan memperoleh umur yang panjang. Orang berusaha untuk melindungi makhluk lain, melindungi orang lain agar tetap berada di lingkungan yang baik. Harus penuh dengan welas asih, menanam kebajikan. Itulah yang menjadi sebab kita berumur panjang. Nah, di dunia modern ini, pembunuhan tidak hanya membunuh atau mematikan satu makhluk, tetapi pembunuhan juga bisa terjadi adalah dalam arti pembunuhan karakter atau melabelkan orang lain dengan hal-hal yang negatif, yang tidak benar dan tidak objektif. Nah, kita bukan saja tidak membunuh manusia, tetapi kita juga harus mengembangkan rasa hormat terhadap kehidupan ini. Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kehadiran saya membawa rasa aman bagi lingkungan ataupun makhluk lain? Atau malah sebaliknya, membawa ketakutan untuk orang lain? Nah, teman-teman, dengan menghargai kehidupan kita dan kehidupan orang lain dan sekitar kita, kita akan memperoleh umur yang panjang. Yang kedua adalah tidak menyakiti orang lain. Kita tidak menyiksa makhluk lain yang menyebabkan makhluk lain menderita. Tetapi sebaliknya, kita menggunakan kasih, cinta kasih, kasih sayang diberikan kepada orang lain, menolong orang yang susah, menolong orang yang sedang sakit, atau berdana obat-obatan. Selain menjaga tubuh, kesehatan batin juga dipengaruhi oleh kebiasaan kita. Jadi teman-teman, untuk menjaga kesehatan kita, kita juga harus menjaga kebiasaan kita. Nah, teman-teman, dengan tidak menyakiti makhluk lain, melindungi makhluk lain, maka kita akan memperoleh kesehatan. Yang ketiga adalah tidak mudah marah. Jika kita tidak mudah marah, tersinggung, maka kita akan mendapatkan wajah yang menyenangkan. Sang Buddha mengatakan, kemarahan itu meninggalkan jejak. Orang yang penuh dengan cinta kasih akan memancarkan kelembutan dari wajahnya. Kecantikan bukan soal bentuk wajah, tetapi lebih kepada cahaya batin yang dipancarkan. Nah, teman-teman, jika kita sering marah, wajah kita akan kelihatan membuat orang lain yang melihat tuh ada rasa takut, ada rasa tidak nyaman. Nah, itulah yang disebut meninggalkan jejak. Nah, jadi untuk mendapatkan wajah yang menyenangkan, wajah yang cantik,
itu jauhilah marah-marah ataupun iri, dengki. Dengan tidak mengembangkan kebencian, maka kita akan lebih menyenangkan. Mengembangkan cinta kasih membuat kita lebih menyenangkan yang terpancar dari wajah kita. Tidak iri. Dengan mengembangkan tidak iri, maka akan membuat diri kita berwibawa. Ketika orang lain berhasil atau orang lain lebih bahagia, kita harus turut berbahagia. Dalam agama Buddha disebut dengan mudita, ikut bergembira atas kebahagiaan orang lain. Kita harus bisa mampu bersuka cita melihat kebahagiaan orang lain, bukan sebaliknya merasa tersiksa oleh kebahagiaan pencapaian orang lain. Tetapi kita bersuka cita, bermudita cita, bergembira melihat keberhasilan orang lain, maka yang akan kita dapatkan adalah wibawa. Yang kelima adalah gemar memberi. Dengan kita sering memberi kepada orang yang membutuhkan, berdamawan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka kita akan memperoleh kemakmuran. Apa yang kita danakan, apa yang kita berikan kepada orang lain, kita bisa memberikan senyuman, perhatian, waktu, ilmu, dan tenaga. Dari apa yang kita berikan kepada orang lain, kita akan mendapatkan teman, kepercayaan, dan hati yang lapang, hati yang penuh sukacita. Jadi teman-teman, berdana itu bukan saja berpatokan pada uang, tapi yang kita danakan itu bisa berubah. Senyuman kita yang memberikan rasa nyaman untuk lingkungan kita, kita bisa memberikan perhatian, kita bisa meluangkan waktu untuk membantu beberapa kegiatan sosial, kita bisa mendanakan ilmu kita untuk membantu atau mengedukasi lingkungan kita, dan kita bisa menyumbangkan tenaga kita untuk membantu orang lain. Nah, teman-teman, yang nomor 6 adalah menghormati kedudukan. Menghormati artinya kita, jika kita menghormati orang lain, kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati orang-orang yang berjasa dengan melatih rendah diri. Orang yang mampu menghormati orang lain, dia bisa lebih dihormati oleh orang lain. Maka sering kita dengar, jika Anda mau dihormati, hormati dulu orang lain. Nah, yang ketujuh adalah mau belajar. Dengan kita mau belajar, kita bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Orang bijaksana tidak malu untuk bertanya. Belajar adalah bentuk kerendahan hati. Setiap pertanyaan itu membuka pintu kebijaksanaan. Yang kelapan adalah semua berasal dari benih yang kita tanam. Sang Buddha menjelaskan, makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri. Karena tidak selalu mendapat pilihan kondisi terlahir di tempat yang lebih baik, tetapi kita bisa memilih bagaimana hari ini kita bertindak. Pilihan kita hari ini adalah benih kita masa depan. Pilihan kita di masa lalu adalah benih kita saat ini. Nah, teman-teman, setelah yang satu ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pemahaman karma.

Nah, teman-teman, kita hadir lagi. Kita akan memahami tentang karma. Nah, teman-teman, ada yang memahami kesalahpahaman tentang karma. Ada beberapa keliruan yang sering terjadi. Yang pertama adalah, karma bukanlah menyalahkan korban. Misalnya, seseorang pada saat dia sakit, kita tidak berhak mengatakan, itu pasti karmamu. Saat seseorang mengalami hal-hal buruk, kita tidak berhak mengatakan, terimalah karmamu. Sang Buddha tidak pernah menjelaskan atau mengajarkan untuk menghakimi. Sebaliknya, kita diminta untuk menumbuhkan welas asih, cinta kasih untuk membantu orang yang sedang mengalami musibah atau kondisi-kondisi buruk. Yang kedua adalah, tidak semua yang terjadi disebabkan oleh karma. Dalam ajaran Buddhis, sesuatu peristiwa juga dipengaruhi oleh banyak kondisi, seperti faktor alam, lingkungan, dan keputusan-keputusan kita saat ini. Jadi, segala kondisi yang terjadi, kita tidak mengatakan bahwa ini karmaku, karmaku sedang berbuah. Tetapi, segala peristiwa yang terjadi itu juga dipengaruhi oleh banyak kondisi. Kondisi alam, tubuh, lingkungan, dan keputusan kita saat ini. Yang ketiga, karma itu bisa diubah. Masa lalu kita sudah tidak bisa kembali. Apa yang kita tanam saat ini, kita menerimanya. Tetapi apa yang kita benih, apa yang kita tanam hari ini adalah benih baru untuk masa depan kita. Nah, teman-teman, jadi apakah karma itu bisa diubah? Bisa diubah, tetapi tidak untuk dihilangkan. Nah, teman-teman, contohnya begini. Saat ini kita mempunyai kondisi karma yang harus kehilangan 1 juta. Karena kita banyak melakukan perbuatan baik, pada saat karma itu datang, kita harus kehilangan 1 juta, tetapi di tabungan kita, tabungan kebajikan kita ada 10 juta. Jadi jika 10 juta dikurangi 1 juta, kita masih ada sisa 9 juta. Yang artinya masih ada sisa kebajikan kita. Jadi kondisi karma berbuah, kita harus kehilangan, tetapi karena kebajikan yang kita tanam, kita masih bisa menghadapi kondisi tersebut. Nah, bagaimana jika kita terus melakukan kebajikan, di tabungan kita ada 100 juta. Kita kehilangan 1 juta, apakah masih berasa berat? Tidak, tidak berat lagi karena kita mempunyai uang 99 juta. Tetapi karma itu datang, tetap kita kehilangan. Tetapi kondisi kebajikan membuat kita, membantu kita menjalani karma itu lebih ringan. Nah, sebagai contoh yang lain adalah, jika kita tidak melakukan kebajikan saat ini, menanam benih-benih baik, jika kondisi karma datang, kita harus kehilangan 1 juta. Di tabungan kita hanya ada 1 juta. Hilang 1 juta, maka seperti dunia runtuh, semua berakhir. Nah, di sini kita harus memahami bahwa kita harus terus menabung kebajikan. Contoh yang kedua bisa kita bahas adalah, 1 sendok air garam jika kita tuangkan ke dalam 1 gelas air, aduk-aduk, itu akan terasa sangat asin. Dengan melakukan banyak kebajikan, air itu ada 1 ember. Dengan 1 gelas garam yang masuk, maka rasa asinnya akan berkurang. Bagaimana jika kita terus melakukan kebajikan, kita memiliki air 1 kolam. Nah, 1 sendok garam kita letakkan ke dalam kolam itu, tidak akan terasa lagi asinnya. Tetapi apakah garam itu ada? Ada. Nah, itulah kondisi di mana yang kita
bahas, karma bisa diubah. Sebenarnya bukan perubahan, tetapi karena tumpukan kebajikan kita membantu kita melewati karma itu dengan baik. Nah, kita kembali. Kenapa setiap orang dilahirkan berbeda? Karena dengan niat dan cetana yang ditanam saat melakukan kebajikan itulah yang mendukung karma itu berbuah. Jika kita banyak membantu orang lain, berdana, maka kita akan terlahir dengan berkecukupan. Setiap kali kita ada kebutuhan akan dipenuhi, akan mendapat bantuan dari orang lain. Nah, sama halnya begini, jika kita memberi jalan, tidak menghalangi orang lain, membantu orang lain, mendukung orang lain untuk melakukan berbagai kegiatan, maka dengan kita memudahkan jalan orang, kita akan mendapat jalan yang lebih mudah. Jika kita sering berdana obat-obatan, kita selalu membantu orang lain, orang yang sakit, nah, kita akan memperoleh kesehatan. Disinilah kenapa setiap orang dilahirkan berbeda. Dengan kebencian, kita akan terlahir, kebencian, kemarahan, kita akan terlahir dalam rupawan, kita akan berbeda dengan orang yang menyebarkan cinta kasih, bermudi cita kepada orang lain. Nah, teman-teman, marilah kita bersama-sama melakukan banyak kebajikan. Apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita jalani hari ini adalah buah karma kita pada masa lampau. Marilah kita bersama-sama menanam benih-benih baik, benih-benih kebajikan yang lebih besar sehingga kita mendapat yang lebih baik di hari-hari mendatang, di masa depan kita. Sama halnya adalah jika kita belajar, maka kita akan mendapat pengetahuan. Jika kita menabung, kita akan mendapatkan tabungan. Jika kita melakukan hal-hal baik, mendukung orang lain, maka kita pun akan mendapat dukungan dan kepercayaan dari orang lain. Itulah hukum sebab akibat. Karma bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi karma adalah sebuah sebab akibat yang saling bergantungan. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan menutup dengan rangkuman

teman-teman, kita sudah di akhir. Marilah kita bayangkan sama-sama, hidup kita ini seperti kebun. Kita tidak bisa selalu memilih benih yang ditanam di masa lalu. Namun, mulai hari ini, kita bisa memilih benih yang akan kita tanam saat ini. Jika kita menanam benih cinta kasih, kita akan menuai kedamaian. Jika kita menanam benih kemurahan hati, kita akan menuai kelimpahan. Kita menanam benih kesabaran, kita akan menuai kebahagiaan. Kita menanam benih kebijaksanaan, kita akan memperoleh kebebasan. Maka pertanyaan yang paling penting bukanlah mengapa hidup saya seperti ini, tetapi mari kita ubah menjadi benih apa yang sedang saya tanam hari ini. Semoga melalui pemahaman Culakama Vibhanga Sutta, kita tidak lagi menyalahkan keadaan atau orang lain, melainkan semakin kita bersemangat untuk menanam benih karma yang baik melalui pikiran yang bersih, ucapan yang benar, tindakan yang penuh kasih. Dan di sini saya doakan semoga semua makhluk berbahagia, sehat, bertumbuh dengan dalam kebijaksanaan. Sadu, sadu, sadu.

cepat lari ke tempat yang aman.

0: Iya, Bu.
1: Gimana sawah kita ini, Pak?
0: Kenapa, Nyonya?
1: Kan sudah 2 hari hujan tidak juga berhenti. Ibu, takut kita gagal panen loh, Pak.
0: Bukan masalah sawah kita saja, Bu.
1: Lantas apa, Pak?
0: Coba Ibu bayangkan. Apa yang akan terjadi kalau bukit di belakang desa kita itu nanti longsor? Bukan hanya sawah kita saja yang hancur, Bu. Tapi seluruh desa ini akan ikut hancur.
1: Astagfirullahaladzim, Pak.
0: Nah, kenapa, Bu?
1: Gak usah ngomong macam-macam beginilah, Pak.
0: Yang Bapak bilang ini kan bisa saja terjadi. Bukannya Bapak bermaksud mendoakan. Bapak lihat bukit di belakang desa kita ini, pohonnya semakin sedikit. Dan itu yang nanti akan menyebabkan longsor. Karena tidak ada lagi pohon-pohon yang bisa menahan air hujan.

0: Assalamualaikum.
1: Kemana Pak Kades? Makin hari makin sulit menemuinya. Sebentar, aku coba telepon dulu.

Kenapa Pak Kades selalu menghindar ya? Rumahnya kosong. Nomor handphonenya pun gak aktif. Ah, sudahlah. Nanti aku cari tahu sendirilah.

0: Pak Benny. Selamat malam, Pak Benny.
1: Ingat, Pak Saiful, besok uang hasil penjualan kayu itu harus Bapak setorkan.
0: Iya, Pak. Minggu depan akan saya transfer uangnya. Pak Benny, sabar dulu.
1: Sabar, sabar. Sampai berapa lama lagi saya harus sabar? Ingat, Pak Saiful, minggu depan uang itu harus sudah saya terima. Kesabaran saya sudah habis.
0: Pak Benny? Pak Benny? Putus lagi teleponnya. Kemana aku harus cari uang sebanyak itu?

suara gergaji mesin. Siapa lagi yang menebang pohon di bukit itu? Lama-lama mereka ini semakin berani saja. Apa mereka tidak tahu dampak yang nanti akan ditimbulkan kalau pohon-pohon besar itu nanti sudah tidak ada lagi? Kalau begitu, lebih baik aku ke sana.

0: Ya Allah, siapa yang sudah merusak hutan ini? Tapi itu kan Pak Saiful. Pak Saiful. Pak, Pak Saiful. Tunggu, Pak. Jadi ternyata Bapak yang selama ini menebang pohon-pohon di sini, Pak.
1: Kalau memang saya, kenapa? Tidak ada yang salah. Hutan ini milik masyarakat. Jadi, siapa saja boleh mengambil kayunya.
0: Bapak salah, Pak. Bapak lupa kalau desa kita ini berada di lereng bukit ini, Pak. Akibat ulah Bapak ini nanti, desa kita terancam longsor.
1: Itu tidak ada urusannya dengan saya.
0: Jelas ada dong, Pak. Bapak telah mengancam jiwa warga desa kita. Apa yang sudah Bapak lakukan ini akan saya laporkan ke pihak berwajib.
1: Oh, silakan saja.
0: Oke, akan saya laporkan.
1: Aku tidak takut dengan ancamanmu. Silakan, laporkan saja.

0: Terima kasih atas laporannya, Pak Fahri. Memang kami sudah lama mengincar orang ini. Tapi bukti kami kurang kuat. Dengan adanya laporan Bapak ini, maka kami akan mudah untuk menindaklanjutinya, Pak.
1: Saya juga terima kasih atas bantuannya. Saya khawatir sekali, Pak. Apabila terus dibiarkan urusan seperti itu, akan terjadi bencana besar di desa kami. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak.
0: Oh, iya, Pak Fahri. Silakan.
1: Baik, terima kasih,
0: Hati-hati, Pak. Hati-hati di jalan, ya.

0: Pak Saiful. Pak Saiful.
1: Siapa malam-malam begini datang bertamu? Coba aku intip dulu. Apa? Polisi? Berarti Fahri benar-benar melaporkan kejadian siang tadi. Aku harus lari sebelum polisi itu menangkapku.
0: Pak Saiful, jangan lari. Anda kami tangkap karena telah melakukan penebangan liar.

0: Cepat, cepat! Lari ke tempat yang aman!
1: Kenapa bu? Kenapa? Kenapa anaknya? Gimana anak ibu bu?
2: Tolong, Pak.
1: Oke, baik, baik, baik. Ibu tunggu di sini, biarkan saya jemput anaknya.
3: Ah!
2: Pak, Pak, bangun, Pak. Bangun, Pak.
1: Astagfirullahalazim.
2: Pak, Bapak mimpi apa, Pak?
1: Bapak mimpi desa kita tertimbun tanah longsor itu, Bu.
2: Astagfirullahalazim, Pak. Pak, semoga desa kita aman-aman aja ya, Pak, ya.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, ini cuma mimpi. Semoga Allah selalu melindungi desa kita ya, Bu, dan kita semuanya.
2: Amin, ya Allah.
4: Merusak hutan menghancurkan masa depan kehidupan. Kita sebagai masyarakat harus menunjukkan peran kita sebagai garda terdepan penyelamatan dan perlindungan hutan. Kita masih akan menikmati hasil-hasil alam dari hutan yang bangsa ini miliki. Tapi, kita juga masih akan terus berjuang untuk melestarikan hutan yang kita miliki. Sebab, kalau bukan kita, lalu siapa lagi?

0: FM 88,5 Rusatu RRI Jambi.
1: Rusatu RRI Jambi FM 88,5.

0: Ya, baik pengadi, mana pun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, ngobrol bareng komunitas di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya akan mengangkat tema yaitu back to basic, komunitas Vespa kembali ke standar awal. Tentunya sudah hadir juga bersama narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir. Bikin Bang Adi mau ngucapi halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam gitu ya. Iya. Apa kabar nih Bang? Abang-abang atau panggilannya apa aja nih?
1: Bebas
0: aja gitu ya. Wah, abang aja gitu ya. Biar lebih akrab gitu ya. Dan tentunya punya apa? Semboyan yang cukup luar biasa. Kalau mungkin Anda mengetahui tentang satu Vespa sejuta saudara gitu ya di kesempatan malam hari ini. Dan mungkin dari satu-satu terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari ketua dulu nih, silakan Pak Ketua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Ajis, Abdul Ajis, sebagai ketua Forum Komunikasi Skuteris Provinsi Jambi.
0: Forum Komunikasi?
2: Skuter Provinsi
0: Jambi. Oke, luar biasa. Ini sebagai ketua, ya, ketua ya. Harian, ketua umum atau ketua umum gitu ya. Untuk Provinsi Jambi gitu ya.
2: Ini yang ketiga nih, Bang.
0: Yang ketiga. Berarti sudah 3 periode.
2: 3 kali ke sini.
0: Oh, 3 kali gitu ya. Iya. Makanya sudah saling kenal gitu kan kita kan. Abang satunya juga gitu ya. Sering tampil di sini juga gitu kan. Yang ada juga wakil ketua FK SPD nih. Wakil ketua, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya Ari dari perwakilan dari Forum Komunikasi Skuteris Provinsi Jambi.
0: Oke. Ini wakil ketua Bang ya?
3: Wakil ketua.
0: Wakil ketua. Ada juga selanjutnya ada sekretaris juga nih. Tadi wakil ketua ada sekretaris FK SPJ. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Perkenalkan nama saya Roma. Saya di sini sebagai sekretaris Forum Komunikasi Skuteris Provinsi Jambi.
0: Provinsi Jambi ya, gitu ya.
4: Sama.
0: Oke. Ini Vespa semuanya. Dan selanjutnya ada siapa nih?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Perkenalkan, nama saya Yoga dari anggota Skuteris Subuhan FK SPJ.
0: Oke. Semuanya dari klub Vespa gitu ya.
5: Iya.
0: Oke, luar biasa. Dan tentunya itu tadi Vespa ini punya semboyan satu Vespa sejuta saudara. Jadi kemanapun berada pasti kita semuanya saudara. Dan kalau kita ada juga macet-macet mogok-mogok di jalan, ada Vespa yang ada di situ pasti dia siap membantu. Dan saya yakinkan itu. Itulah persaudaraan yang cukup kuat gitu ya.
5: Benar.
0: Oke, semangat Bang.
5: Semangat
0: kita malam hari ini. Oke, dan ini sudah kali ketiga atau kali keberapa kita hadir di sini?
2: Aku sudah ketiga kali nih, Bang.
0: Tiga kali nih, Bang ya? Iya, kita ngobrol-ngobrol.
2: Gantungan kunci dari apa masih ada di rumah?
0: Masih ada gitu ya? Dari
2: yang dari kawat tuh, Bang.
0: Dari kawat. Oh iya, yang dari kawat itu kita bikin waktu itu ya. Kita bikin kebetulan waktu itu ada acara ya.
2: Ya, ada acara. KBSS Provinsi Jambi.
0: Provinsi Jambi gitu ya.
2: Kemarin itu waktu di sini tuh sama ketua panitianya.
0: Ketua panitia betul. Ya, kita kumpul di sini gitu ya. Untuk kesiapannya lah waktu ya, itu ya, kita ngobrolnya gitu ya. Oke. Dan kita hadir lagi di sini dan tentunya dengan kehadiran ini pasti membuat cerita baru nih, Bang ya.
2: Selalu ada cerita, Bang.
0: Selalu ada cerita. Ini cerita apa yang kita akan bawa malam hari ini nih?
2: Sesuai judulnya balik ke basic ya.
0: Balik awal gitu ya.
2: Balik awal ya.
0: Ah, itu boleh diceritakan balik awalnya gimana tuh? Karena kalau balik ke awal kan kita kalau pengguna Vespa ini kan kalau zaman-zaman dulu tuh pasti apa ya orang-orang yang berkelas. Karena Vespa itu kan orang paling berkelas dulu tuh. Ya kan sudah itu orang yang paling aku merasa tuh seandainya pakai Vespa, aku pernah pakai Vespa sebenarnya kan. Ini orang yang paling ganteng lah rasanya gitu. Ya. Nah, kalau sekarang gimana nih?
2: Ya kita tetap paling ganteng, Bang.
0: Paling ganteng ya.
2: Malah kuadrat sekarang, Bang.
0: Iya.
2: Sekarang banyak pemain-pemain baru yang pengen seperti kita gantengnya, Bang.
0: Iya.
2: Makanya balik lagi ke awal orang-orang dulu yang punya Vespa kan pengen ganteng kayak kita, Bang. Makanya
0: balik pengen kumpul juga gitu kan, iya, kumpul-kumpul gitu kan karena apa ya itu tadi satu Vespa sejuta saudara tadi gitu ya. Dan akhirnya banyak komunitas-komunitas juga yang terbentuk juga selain dari Vespa gitu ya. ada juga apa 70 gitu ya. Tapi kalau dilihat sekarang, kalau dulu waktu kita pertemuan awal itu Vespa itu membumi di Kota Jambi. Nah sekarang ini agak sedikit memudar. Ini karena kenapa nih bang? Mungkin bisa cerita sedikit nih.
2: Hari-hari.
0: Silakan. Kita ngobrol aja langsung aja.
3: Gitu. Pasang surut gitu bang.
0: Pasang surut gitu ya.
3: Iya iya. Setiap ada mendekati event, membludak gitu kan.
0: Membludak.
3: Ya. Event selesai agak pudar dikit.
0: Aha. Apa karena suku cadangnya yang susah?
3: Selepet mah mahal bang.
0: Sudah mahal ya.
2: Kalau ya. Suku cadang selalu ada, cuman agak naik.
0: Nah, karena sulit carinya juga gitu.
4: Kalau sulit, sekarang udah nggak sulit lagi bang. Nah. Karena zaman online ini
0: agak mudah.
4: Agak mudah dapat, ya. Karena dulu belum ada online, agak sulit kita
0: jadi sulit. Ya.
4: Oh. Oh, sekarang udah gampang, cuma paling harganya.
0: Harganya gitu ya, yang agak sulit gitu ya. Apalagi dengan apa? Zaman sekarang gitu ya. Iya. tapi
2: ada lagi,
0: apa tuh?
2: Semboyan anak Vespa nih bang.
0: Nah.
2: Jadi ada semboyan anak Vespa tuh yang sekarang yang lama nggak diketemuin tuh kan. Yang orang yang punya Vespa ini bang, kalau nggak gila orang kaya bang.
0: Iya orang kaya betul. Iya.
2: Spare partnya mahal, Vespanya susah dicari, pasti betul. Mahal kan.
0: Ya. Nah,
2: jadi kalau nggak orang gila, orang kaya bang.
0: Orang kaya gitu ya. Gila kaya, ada kaya gila. Gitu. Ya, tapi memang kalau pencinta Vespa itu luar biasa. Kita merasa seperti apa ya, wibawanya tinggi banget gitu kalau kita menggunakan Vespa gitu ya. Para senior-senior kita juga gitu kan, komunitas-komunitas Vespa juga. Vespa ini hampir sama dengan motor King kalau sekarang. Harganya juga selangit juga gitu ya.
2: Lagi digoreng
0: gitu ya.
4: Karena barangnya kan terbatas nggak.
0: Terbatas.
4: Nggak ada produksi lagi ya.
0: Vespa juga tidak ada. Vespa tapi ada Matic-nya kan.
4: Matic.
0: Tapi kalau melihat Vespa Matic sama Vespa yang dua tak ya. Dua tak terlebih dahulu. Yang enaknya dipakai yang mana rasanya?
4: Kalau saya sih itu enak dua tak sih.
0: Kayak. Dua tak gitu ya. Kenapa?
4: Apa ya?
0: Bandel
4: iya, terus bentukannya itu klasik gitu
0: ya.
4: Kalau kayak Matic yang sekarang ini kan kayak ya motor-motor kebanyakan lah kayak Scoopy.
0: Kayak Scoopy gitu, bentuknya ya. Seperti itu gitu ya.
4: Kalau kita bawa itu belum tentu dilirik orang bang.
0: Belum pasti dikatakan Vespa oleh orang.
4: Iya gitu kan? Kalau kita bawa yang klasik di lampu merah, Vespa apa nih gitu
0: ya. Kan? Apalagi anak-anak sekarang yang tidak mengenal motor Vespa pasti dia. Motor apa ini? Kok keren gitu ya, gini-gini.
2: Jadi bahan lirikan
0: gitu ya. Iya. Tapi walaupun jadi bahan lirikan, minyaknya deras tuh bang.
3: Belum kaya kan belum punya Vespa bang.
0: Iya.
2: Sahabat BBM ini.
0: Sahabat BBM. Soalnya aku pernah pakai Vespa waktu itu kan, kurang lebih dari kuliah lah. Dari kuliah pakai Vespa, pertama motor 700 pakai. Wih hematnya luar biasa bang. Ya kan?
2: Sportcup bang ya.
0: Iya, sudah itu pakai Pos One. Ya. Woi, apa iritnya? Sehari 10.000. Iya. Langsung masuk lagi ke Vespa gitu kan. Wah, ini tambah jadi gitu ya. Ditambah lagi dengan oli sampingnya, oli samping ya?
4: Iya,
0: oli sampingnya yang luar biasa harus dicampur, kelebihan campuran
3: berbul.
0: Berbul asapnya gitu ya. Sudah tuh merepet-repet lagi. Itu suka dukanya ketika kita menggunakan Vespa gitu ya. Tapi kalau kita berbicara, kalau ketua punya berapa Vespa nih?
2: 4 sekarang.
0: 4. Jenis apa aja?
2: Super.
0: Iya, Vespa Super. Tahun berapa tuh?
2: Tahun 72, 75, 77 sama ya 772.
0: Sudah lahir, Bang?
2: Sudah, Bang.
0: Umur berapa? 72 tadi kan?
2: Ya,
0: saya 71. 71 berarti sudah. Ini?
2: Pakai Excel.
0: Tahun 96 berarti sudah lahir lah gitu ya.
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Dulu Vespa itu malah ada sebelum saya.
0: Iya. Wakil ketua?
3: Kalau yang saya bawa sekarang tahun 63, Pak.
0: 63. Ya. Sudah lahir tuh?
3: Belum.
0: Nah, ini Abang sendiri, Bang.
4: Sprint 74, Bang.
0: Sprint 74.
4: Belum lahir juga.
0: Belum lahir juga. Aku tadi dibilangnya tadi 72, aku belum lahir juga, Bang. Sudah kelahiran 79 gitu kan. Jadi belum lahir. Jadi memang apa ya, motor-motor dulu klasik. Bahannya juga tebal, anti penyot, dan maaf yang saya bicarakan, kalau pengguna Vespa jarang kecelakaannya yang apa?
4: Fatal ya.
0: Yang fatal, betul nggak gitu? Siapa nih yang mau jelaskan?
3: Iya karena ada tebing depannya bang.
0: Tebing depannya itu, jadi penahannya gitu.
3: Penahan.
0: Tapi mungkin kan kita naik Vespa itu kan gagah gitu pegangan seperti ini, dia pasti memegang gitu kan? Mungkin ketahanan seperti itu juga. Yeah. Setelah kita jatuh mungkin di depannya juga langsung menahan itu tadi ya.
3: Lebih safety ya.
0: Lebih safety gitu ya. Itu dirasakan seperti itu.
3: Dirasakan.
0: Ya? Dirasakan gitu ya. Jadi apa komunitas ini terbentuk apakah juga mengalami hal yang serupa? Oh ini lebih nyaman, lebih asik, lebih dilirik atau dilihat orang atau bagaimana nih? Siapa yang menjelaskan?
5: Lebih silakan. Asik sih bang.
0: Lebih asik.
5: Karena sekarang nih ya untuk di era Gen Z itu kan kebanyakan anak-anak sekarang kan pakai Matic.
0: Tuh.
5: Kalaupun mereka yang hobi yang dua tat paling Ninja King,
0: Ninja King. Gitu
5: kan. Cuman yeah. kalau untuk yang kalangan Vespa itu bisa dibilang tuh ada tapi nggak banyak dan dari situlah timbul rasa pembeda gitu kan
0: yeah.
5: dimana anak-anak Gen Z sekarang kan pakainya lebih ke Matic ataupun yang klasik-klasik tuh sekelas paling tadi kayak King, Ninja, Post One gitu kan
0: yeah.
5: terlebih tadi Bang Hadima juga bilang perbedaan antara dua tak sama yang patak Matic-nya kalau saya sendiri sih tergantung kebutuhan
0: yeah.
5: mungkin kalau persepsi saya ya kalau untuk yang laki-laki kan hobi yang dua tak cuman kalau yang Matic itu tadi saya bilangnya untuk macan ternak mama cantik ngantar anak.
0: Oh gitu.
5: Nah kebutuhan di situ paling sesuai kebutuhan sih sama juga hobinya lebih mengarah kemana kalau yang laki-laki ini lebih mungkin ke dua tak sih.
0: Kedua tak ya.
5: Iya.
0: Jadi kalau mama tadi
5: macan ternak, mama cantik ngantar anak. Iya, dipakai pagi-pagi.
0: Itu pasti pakai motor-motor kecil gitu kan?
5: Iya.
0: Motor kecil. Kalau dulu Vespa lo ngantar-ngantar anak itu.
5: Iya.
0: Ya kan dulu gitu ya, zaman-zaman belum lahir waktu kita gitu ya.
5: Iya.
0: Dia menggunakan Vespa itu sudah paling elegan.
2: Nah, ini mau iya. kalau di Jawa itu masih ada tuh, Bang.
0: Masih ada kan?
2: Masih ada mak-mak oke Vespa, keranjang.
0: Pakai keranjang depan lagi mungkin gitu ya.
5: Iya.
2: Ada
0: tuh. Udah pakai keranjang depan, ada yang besinya stainless depan gitu kan, belakang juga ada stainless sebenarnya kalau dulu ya.
5: Ada back rack.
0: Hah?
5: Namanya back rack.
0: Back rack gitu ya. Ya. Oke, back rack artinya
5: rak belakang.
0: Yes. Wah, luar biasa gitu ya. Jadi lengkap lah gitu ya. Ini kalau Vespa juga gitu ya zaman sekarang ini. Kostum yang dipakai, pakai jaket juga atau bagaimana? Biasaan kita nih, Bang. Kalau lagi keliling ini.
5: Mungkin lebih ke kebebasan ekspresi sih bang, karena kan Vespa ini kan ada yang mereka senang stylenya benar-benar original look, ada yang restorasian, ada yang mood look, tergantung ekspresi mereka sih. Mungkin ada yang mereka hobi yang original look, mungkin stylenya pakai-pakai yang 80S,
0: 80
5: cukrai, terus pakai rompi kulit,
0: pakai sepatu kulit gitu ya,
5: okay. Mungkin kalau anak-anak yang hobi ke restorasi mungkin lebih ke pakaian yang elegan, tadi pakai kemeja, celana jeans yang zaman sekarang,
0: baju kaos hitam gitu ya. Oh iya.
5: Menyesuaikan sih, menyesuaikan.
0: Menyesuaikan gitu.
5: Kebebasan ekspresi.
0: Seperti yang dipakai yoga lah baju seperti ini gitu ya.
5: Wah,
0: ini
5: gitu ya. Hobinya kaos sama celana jeans.
0: Tapi luar biasanya kalau kita komunitas Vespa, aku jarang melihat anak-anak Vespa tidak pakai helm. Biasanya pasti pakai helm. Biar kayak manapun dia pakai helm, walaupun kaca depannya nggak ada, ya kan?
3: Kalau di klub kami ada denda bang.
0: Oh ada aturan berarti ya? Iya.
3: Kalau jepret kena foto bayar ke kas, masuk kas uangnya.
0: Iya, bagus juga kalau gitu, gitu kan? Jadi ada aturan gitu kan?
5: Iya.
2: Benar bang. Kalau klub-klub lama semua kayak gitu bang. Ada aturan. Makanya kalau di klub itu kan ada ketua.
0: Iya. Ya.
2: Nah, makanya ketua itulah yang jadi apa? Jadi pegangan mereka untuk berorganisasi gitu nah. Ngikutin kalau sebenar organisasi ya kayak itu. Kalau yang kadang-kadang yang enggak pakai helm itu kan dia enggak punya klub biasanya gitu. Makanya mau pakai helm enggak ada yang negur, kecuali polisi yang negur kan.
0: Kalau
2: klub kan enggak pakai helm dipoto tadi kan.
0: Lapor sekretaris gitu ya. Lapor sekretaris gitu ya. Sekretaris yang catat gitu kan. Iya. Ini biasanya besar-besarannya itu berapa nih, Bang?
3: 10.000 kalau klub kami, Bang.
0: Klub kita?
3: Iya,
0: 10.000 gitu ya. Jadi siapapun gitu ya, nampak laporin gitu ya.
2: Mau dia jabatannya sekretaris atau wakil ketua
0: atau ketua juga gitu ya. Misalnya baru keluar dari lorong enggak pakai helm. Salah sendiri gitu ya. Iya, memang ada yang kena seperti itu.
3: Kalau di klub kami sering lah.
0: Sering ya. Iya.
3: Jadi udah kebiasaan ke helm sekarang.
0: Jadi sudah terbiasa pakai helm, akhirnya itu tadilah.
3: Daripada uang keluar terus.
0: Iya, daripada uang keluar terus gitu kan, dicatat terus gitu kan. Tapi untuk pertemuannya kalau dari klub kita sendiri sebulan atau berapa hari, minggu atau gimana untuk pertemuan ini?
2: Kalau kita ini kan forum nih, Bang. Forum ini terdiri dari beberapa klub untuk provinsi ya, untuk terutama kota. Kita ada apa satu apa acara yang barusan kita bikin sudah setahun lah ya. Itu acara semacam apa
0: perkumpulan
2: gitu. Skuter subuhan ya. Skuter subuhan itu kita setiap hari Sabtu ketemu. Jadi kalau mau masuk ke situ dia ikut skuter subuhan setiap Sabtu.
0: Setiap Sabtu.
2: Setiap Sabtu. Jadi keliling tuh mestinya diputar.
0: Ya.
2: Masjid ini, masjid ini, masjid ini terus.
0: Woi, luar biasa gitu ya.
2: Tapi jadi memang luar biasa bang, menjaganya bang yang luar biasa.
0: Iya.
2: Kan sholat bangun subuh kan agak ini bang.
0: Iya.
2: Banyak setan ya bang. Aduh hujan lah.
0: Hujan lah. Ya dingin lah. Begadang lah. Nonton bola lah gitu ya, banyak gitu ya. Tapi tapi memang ada untuk kegiatan subuh gitu ya.
2: Sudah setahun lebih bang.
0: Sudah setahun lebih. Setiap Sabtu.
2: Setiap Sabtu
0: kita. Ini keliling kemana aja misalnya setiap Sabtu?
4: Masjidnya kadang Al-Falah, Magat Sari.
0: Oke.
5: Sama duanya random sih.
4: Random sih. Jadi masjidnya di seputaran Kota Jambi.
0: Seputaran Kota Jambi.
4: Ada juga kemarin yang ke Tungkal ya kita bang ya.
2: Tungkal ya.
4: Oke. Jadi collab sama skuteris sana sekitar subuhan Tungkal ya.
0: Bikin subuhan.
4: Bikin subuhan Tungkal.
0: Ya aku jadi merinding. Asli bang. Ini anak-anak komunitas bentuknya seperti itu gitu ya.
2: Jadi, itu tadi salah satunya balik ke
0: basic.
2: Basic kan jadi balik.
0: Bukan hanya sekedar balik dari motornya digunakan motor lama tapi juga
4: kembali ke
0: kepada ya. Maha Pencipta ya. Gitu.
3: Kembali ke jalan yang benar.
0: Berarti selama ini ada yang enggak benar.
3: Banyak enggak benar ya.
2: Agak melenceng. Itu perlu kita akui, Bang.
0: Iya.
2: Bikers juga kadang-kadang bukan orang suci.
0: Iya, betul.
2: Kita enggak pasti ada dosa juga kan.
0: Iyalah, kita semua tidak luput dari dosa gitu kan.
2: Makanya kita balik back to basic.
0: Iya.
2: Ngajak teman-teman.
0: Karena motor itu lebih tua daripada kita gitu kan.
2: agak segan sih agak.
0: Iya. Motor aja sudah habis kadaluarsanya, sudah mulai menghilang. Nah nanti ketakutnya kita lagi, giliran kita. Ya. Makanya kita kembali ke awal, gitu kan?
2: Iya.
0: Ke awal ke untuk menata ini lebih baik lagi. Tapi memang kalau ada komunitas-komunitas yang apa ya dilakukan seperti ini, misalnya kegiatan-kegiatan seperti tadi kegiatan sosial juga, gitu ya? Kegiatan kemanusiaan, kegiatan ibadah juga. Nah selain dari kegiatan-kegiatan ibadah subuh Sabtu.
4: Setiap Sabtu subuh
0: gitu ya. Nah ini kegiatan-kegiatan apa lagi yang dilakukan juga nih?
3: Baksos ya.
4: Event kadang kita buat event bang. Jadi tiap tahun itu kita ada event Vespa di Jambi.
0: Oke. Okay.
4: Seperti anniversary forum. Jadi kita kegiatan riding, terus band-bandan, terus ada kegiatan sosialnya juga apa kayak bakti sosial ya ke panti asuhan.
0: Panti asuhan
4: per tahun.
0: Per tahun gitu.
4: Ya, terus ada sawalan. Setiap habis apa? Habis lebaran. Silaturahmi kita buat acara juga.
0: Silaturahmi ke rumah-rumah anggota lainnya juga.
4: Kita buat
2: jadi bikin satu tempat.
4: Di satu tempat. Modelnya kayak gitu. Jadi
5: kita ketemu langsung di titik di titik kumpul.
0: Titik kumpul. Ya. Misalnya titik kumpulnya di mana?
4: Aduh. Kemarin itu di kafe ya gitu Bang ya. Di kafe. Jadi kita buat kayak ada tausiahnya, terus ada live musiknya juga ada.
2: Di kemarin kita di ini pesantren.
5: Pondok pesantren.
4: Oh, terakhir
5: kita pondok pesantren. Kita ngambil konsep agak berbeda. Karena yang sebelum-sebelumnya kan kita kan kumpul di kafe, enggak kafe musikan gitu kan kumpul. Jadi tahun yang 2026 ini agak berbeda lah. Kita kumpulnya itu di pesantren ya. Salah satu member kita juga sih, Bang. Ada salah satu member kita jadi kita kumpul di situ. Kebetulan pengisinya itu ada salah satunya anak dari Bang Bibi ya. Si Katia juga pengisi dan juga ada dari Pak Ustad ikut ngisi
0: tausiahnya.
5: Tausiah lah gitu. Ambil pembedanya.
0: Oke. Okay. Jadi itu semangatnya juga ada di situ, bukan hanya sekedar orang mau wah boleh komunitas misalnya komunitas motor kan orang paling takut gitu kan. Pakai jaket tebal, tato banyak, semuanya banyak gitu kan. Padahal belum tentu preman gitu kan. Itu tadi kita mau kembali lagi kan. Kembali ke awal tadi gitu ya, ternyata tidak seperti itu. Image orang aja yang menganggap bahwa klub-klub seperti ini, wah klub-klub brutal, klub ini. Padahal pada kenyataannya tidak gitu ya.
2: Gak melulu
0: gitu kan.
4: Rompi kulit, tatoan, tiga azan, sholat semua.
0: Sholat semua. Itu keren gitu kan. Itu keren gitu kan. Iya. Apalagi misalnya, wah ini kita singgah dulu nih, rame-rame. Orang agak keder juga gitu kan. Wah ini mau singgah kemana nih. rupanya bukan ke sebelah gitu, ternyata ke masjid gitu kan. Woi.
2: Sebelah
0: masjid. Bukan ke masjidnya gitu. Nah, tapi ini ke masjidnya gitu kan. Yeah. Namanya subuhan tadi, Sabtu subuh gitu ya. Iya. Yeah. Oke, luar biasa gitu ya. Iya. Pendengar di mana pun Anda berada, tentunya Anda masih bersama di obrolan komunitas di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Anda juga dapat gabung bersama, mungkin Anda ingin gabung bersama klub Vespa gitu ya, di kesempatan malam hari ini di 0811-6707-8850. Silakan aja untuk gabung di malam hari ini, mungkin Anda tertarik juga. Nah, tadi ada kegiatan-kegiatan sosialnya juga, ada kegiatan subuh berjamaah lah gitu ya. Iya. Subuh berjamaah, ada juga
4: anniversary-nya,
0: ada juga tausiahnya. Iya. Karena dalam komunitas itu pasti ada orang-orang yang wah ini basicnya kantoran, yang ini iya, basicnya tamatan pesantren. Pasti basic-basic itu digabungkan. Iya. Itu ada memang apa? Dibentuk seperti itu atau bagaimana? Ketua lain ya, jawabnya.
2: Memang dibentuk seperti itu, Bang.
0: Dibentuk seperti itu.
2: Memang mm-hmm, kita punya tiap tahun kan ada agenda tetapnya itu, Bang. Mm-hmm. Jadi kita tinggal jalanin, Be. Kawan-kawan okay, ya, setiap apa? Setiap event-event itu kan misalnya setahun 4 kali kita tuh rutin tuh. Mm-hmm. Tadi kan bulan-bulannya tetap di bulan yang sama setiap tahun.
0: Mm-hmm. Kalau Sabtu itu wajib lah boleh dibilangnya, tiap Sabtu wajib, gitu ya. Wajib. Itu komunikasinya gunakan grup WhatsApp gitu ya. Ya, itu langsung bilang Sabtu ini kita kesini tujuannya ya, misalnya tadi Masjid Agung Al Falah Jambi ya, itu kumpul di sana semua.
2: Ya kita buatkan flyer sebelumnya.
0: Oh ada flyernya gitu ya. Ada
2: flyernya nanti kita share gitu kan. Jadi orang yang nggak ada komunitas ataupun nggak ada klub gitu kan, mereka mau ikut nih ngelihat dari flyer itu tadi mereka tertarik kan. Nah, itulah ajakan seruan kita untuk berkumpul silaturahmi gitu.
0: Oke, okay, tapi dia pakai Vespa ya?
2: Pakai Vespa juga.
0: Kalau nah ini tadi kita tadi sudah berbicara tentang Vespa Matic atau Vespa 2 tak. Ini ada yang gabung juga enggak?
4: Ada.
0: Vespa Matic-nya.
4: Ada.
0: Ada juga gitu ya. Itu diajak juga seperti itu.
2: Iya, diajak.
0: Diajak semuanya lah gitu ya, untuk gak, gabung.
4: Enggak masalah
2: ya. Ya kalau gak masalah. Subuhan kita enggak masalah.
0: Siapapun gitu ya.
2: Kan ini kan ajakannya
0: ke mengajak orang gitu kan, mengajak orang kebaikan.
2: Subuhan, kan? Memang judulnya Skuteri Subuhan.
0: Iya.
4: Ada salah satu yang menarik sih, Bang. Habis subuhan kami biasanya riding ke tempat ngopi. Jadi menjelang fajar kita ngopi, nanti habis ngopi kita bubar.
0: Ngopi subuh di mana?
4: Itu biasanya di Berkah ya, Bang ya.
2: Tawakal.
0: Daerah mana tuh?
2: Dekat Bewi, Bang.
0: Belakang Bewi Lux. Oh, iya. Jadi kumpul di situ gitu ya. Misal sudah subuhan, ngumpul di situ. Ya,
4: jadi riding dari masjid menuju Tawakalnya itu kan kita kayak konvoi rame-rame.
0: Iya. Melihat seru-serunya seperti itu gitu ya. Ini jumlah anggota kita berapa semuanya nih?
2: Kalau di sekitar subuhan itu 50-an ada tuh, Bang.
0: 50-an?
2: Iya. Cuman
0: enggak yang hadir enggak semua
2: gitu. Sabtu ini ada siklus, Pak.
0: Kadang bisa 50, kadang 40, kadang 2 orang.
2: Alhamdulillah belum pernah, Bang.
0: Oh, belum pernah.
4: minimal 4-5 orang.
2: Hujan aja kemarin berapa? 4 orang.
0: 4 ya, orang gitu ya.
2: 6 orang ya.
0: Iya.
2: Hujan lebat tuh, Bang, 6 orang.
0: Itu orang tua atau anak muda?
2: Anak muda.
0: Anak muda?
2: Iya.
0: Wih, keren berarti gitu ya. Kalau anak muda tuh keren gitu ya. Iya.
2: Ini anak muda nih, Bang.
0: Dia semangat.
2: Iya. Antara dua, yang bisa kebangun subuh atau yang belum tidur.
0: Oh gitu.
2: Iya, antara dua itu.
0: Waduh, sulit banget tidur gitu. Karena sibuk gadang.
2: Iya. Kalau ketidur, lewat nih. Kalaupun tidur, ya kalau kebangun sama alarm.
0: Iya.
2: Antara dua itu tadi.
0: Iya. Nah, untuk ada nggak misalnya ciri-ciri dari komunitas kita sendiri nih, pembeda dari komunitas kan Vespa ini bukan hanya Vespa kita saja, tapi klub-klub Vespa lainnya ada juga. Tapi apa cuma satu aja di Jambi ini?
3: Kalau klub sih banyak, Bang. Jadi forum ini mewadahi semua klub Vespa di Jambi.
0: Oke, yang klub kita ini?
3: Iya. Apa forum nih?
0: Forum.
3: Wadah klub-klub Vespa. Kalau di kota aja ada sekitar 50 klub ya.
0: 50 klub?
3: Klub Vespa.
0: Jadi
3: nah, kita buatlah payungnya. Forum ini
0: wadahnya. Forum ini wadahnya gitu ya. Nah, untuk komunitas itu.
4: Forum ini beda-beda kadang klubnya. Bang Haji, saya sama hari ini beda-beda klubnya.
0: Wah, kalau Abang, klubnya apa namanya?
4: KNCT Scooter, Bang. KNCT Scooter.
0: KNCT Scooter. Kalau Abang sendiri apa?
3: Jambi Scooter Club.
0: Nah, beda lagi kan, Abang?
2: Kalau saya paling gampang mah.
0: Apa tuh?
2: Kubu. Kubu skuter.
0: Nah.
5: Kalau saya independen.
0: Independen. Gak ada klub gitu ya. Berarti sama dengan aku gak ada klub juga.
5: Bisa dibagi obat berdua nanti.
0: Iya.
5: Wakil apa ketua dan wakil.
0: Iya. Tapi itulah indahnya gitu ya. Dari komunitas-komunitas yang ada digabungkan jadi satu. Untuk membentuk satu pikiran. Satu kemantapan. Ini kan lain-lain beda basicnya.
3: Iya.
0: Beda basicnya. Tapi untuk mengatur ini sebagai ketua ininya gimana?
2: Kita harus ini bang.
0: Silaturahmi.
2: Jauhin ego lah bang.
0: Jauhin ego gitu.
2: Mau dia orang ya anggota kita muda atau tua, kita harus jauh-jauh dari ego lah. Ya kita mementingkan orang banyak kan.
0: Iya.
2: Jadi ego kita turunin lah, buang lah. Itu kalau mau kita terus berkomunikasi ya. Itu aja.
0: Kalau orang Jambi itu kan kepala sama hitam. Hati beda-beda. Wah, tapi kalau sudah ketua putih hitam gitu. Tuban.
2: Itu pasti bang.
0: Iya. Pasti. Iya. Ini. Jadi kalau untuk ciri komunitas masing-masing ada berbeda-beda.
3: Ada berbeda.
0: Kalau ketua sendiri bedanya apa? Untuk komunitas kita. Misalnya gambarnya atau strategi kami untuk menarik apanya gini gitu. Ada enggak?
2: Ini ke klub atau kemana?
0: Ke klub yang kita bina. Ke klub-klubnya dulu.
2: Kalau ke klubnya kita kan
0: ada perbedaannya kan?
2: Pasti. Kalau pasti. Perbedaan pasti ada. Pasti ada tuh. Makanya kan kita dibentuk itu darinya dari bukan baru setahun dua tahun. Jadi memang dari mungkin 15 tahun yang 15
0: yang lalu itu.
2: Yang lalu lah. Jadi memang orang-orang lama. Jadi udah sepahaman kan. Kayak perbedaan itu ya namanya hidup pasti ada perbedaan, nggak ada perbedaan.
0: Itu
2: ya.
0: Tadi untuk apa mempertahankan apa bukan mempertahankan ego, kita harus ya sadar diri juga gitu kan. Kan kita berangsur tua, komunitas ini semakin lama anak-anak muda juga mendominasi gitu ya. Dan kita juga harus wah ikutin aja lah gitu ya. Seperti ada bapak-bapak yang dulu pakai Vespa, pakai kacamata hitam, pakai tas, ini sudah lama nggak ketemu nih, nggak ada lagi gitu kan. Udah banyak-banyak juga senior-senior dari klub Vespa ini yang sudah mendahuluin gitu ya. Oke, tapi itulah tetap semangat untuk apa ya para skuter Vespa ini gitu ya. Oke, baik pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kita lanjutkan obrolan di obrolan komunitas kita di kesempatan malam hari ini, kita simak terlebih dahulu yang berikut ini.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro
2: 1. Ya, baik berkadi, mana-mana berada, nanti masih bersama di obrolan komunitas, di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Tentunya masih berbicara tentang back to basic. Ini komunitas Vespa kembali ke standar awal. Kalau standar awalnya tadi kita sudah mengetahui gitu ya, kembali untuk hijrah gitu ya. Oke, ini siap untuk hijrah semua nih Bang ya?
3: Iya Bang. Kalau kemarin kan kita ada ini tuh, ada Ustadz dari Jawa Tengah, dia punya juga seperti kayak kita, apa, skuter yang kembali ke hijrah kalau dia di sana.
2: Kembali ke hijrah gitu ya. Oke.
3: Okay. Kalau kemarin kalau kita kan skuter subuhan, kalau dia bikers kembali ke hijrah.
4: Ini Vespa Tanah Jawi
2: kan. Iya, Vespa Tanah Jawi. Vespa Tanah Jawi gitu ya, melakukan hal yang serupa juga.
4: Hampir-hampir serupa.
3: Dia ada sudah ini, Bang. Kalau kita kan masih jamaah, kalau dia kan sudah banyak guru-guru semua. Jadi ada ngaji-ngajinya segala macamnya. Nah, itu kita yang belum punya.
2: Belum punya gitu ya. Oke.
3: Okay. Kalau di Tungkal juga itu di Tungkal itu apa, biker subuhan.
2: Gitu.
3: Nah, anggotanya ada yang berceramah. Tapi kita belum sampai ke situ. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang
2: gabung juga gitu kan. Para pecinta skuter tentunya gitu ya, Vespa gitu ya.
3: Karena kan kalau kita habis salat subuh itu kan dilarang tuh dalam agama untuk tidur lagi kan. Alangkah bagusnya kan kita, ya salah satunya tadi kan kita ke tawakal. Sedikit banyak kan orang tahu lah, ya anak-anak dari masjid nggak tidur. Jadi besok-besok mungkin kita bikin kayak tausiah
2: gitu ya. Tapi ada nggak yang masih berpikiran bahwa apa ya, komunitas-komunitas seperti ini dalam tanda kutip itu berpikiran negatif? Masih ada juga nggak? Gitu?
5: Masih banyak
2: ya. Bisa diceritakan?
5: Kalau saya kan arah ke kenali sana rumah ya, Pak. Ya. Jadi saya sering di tempat di lintas itu sering ketemuan anak ekstriman kan, yang bawa sampah gitu.
2: Iya. Ya.
5: Kadang lapor ke rumah tuh temanmu.
2: Masih ada dianggap seperti itu. Iya, itu temanmu gitu ya. Apalagi mertua gitu ya. Enggak lah gitu ya. Iya, tapi emang ada hal-hal seperti itulah. Misalnya saya juga punya dulu komunitas, pasti dia berpikiran gini, tuh temanmu. Betul. Pasti seperti itu anggapan orang seperti itu. Padahal kita tadi kan pengin hijrah gitu ya. Kepingin kembali ke apa? Ke awal tadi gitu, mencoba untuk apa? Hijrah tadi. Dan tentunya membentuk jati diri juga, karena kita sudah berpikir juga, wah udah lanjut usia gitu ya, dan sudah waktunya kita hijrah, waktunya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Dan tentunya hal-hal ini yang mengajak kita juga untuk bergabung. Kalau gabung dulu, mulainya dari mana nih?
4: Kalau kita dari saya pribadi sih, kalau pertama kali kenal Vespa itu sekitar tahun 2008 ya. Itu dari almarhum Pade. Itu memang dari beliau bujang tuh memang hobi naik motor klasik ya. Karena di rumah tuh selain Vespa tuh ada ini Bravo, Jet Colette kalau orang bilangnya tuh.
2: Betul.
4: Jet Colette.
2: Nah, woi, dulu 500.000 tuh. Nah, aku pernah beli gitu.
4: Nah, mulai dari situlah almarhum Pade itu pakai Vespa, tertarik gitu kan, tertarik. Kalau mulai belajar tuh dari SD, kalau menaiki Vespa itu sekitar dari MTS.
2: Dari MTS ya, sudah naik Vespa itu. Ya.
4: Okay. Itu zaman dulu itu bisa dibilang tuh untuk anak muda yang pakai seumuran saya itu masih jarang gitu.
2: Masih jarang
4: gitu. Jarang-jarang bisa dihitung 1-2 gitu. Bahkan satu angkatan MTS cuma saya sendiri mungkin.
2: Itu Vespa milik orang tua atau Vespa dibeli? Awalnya.
4: Kebetulan almarhum Pak D itu punya kenalan, punya ponakan. Ponakan tuh dapat info dari ekspolisi gitu kan, dari Polri, mereka tuh jual tahun itu 2000 berapa ya? Saya lupa tuh. Saya ingat saya beliau nyebutnya tuh 3,5 juta cuman.
2: 3,5 juta.
4: 3,5 juta.
2: Wah, sudah mahal itu 3,5 juta ya kan.
4: 500 tahun 2010 ke bawah.
2: Iya.
4: Saya ingat saya tuh waktu itu Pak Di saya pernah bilang gitu ya. Mulai dari situ saya tertarik pakai Vespa itu.
2: Oke. Okay. Kalau Pak Ketua sendiri? Memang warisan orang tua atau bagaimana nih, Pak Ketua?
3: Oh, kalau enggak ada warisan.
2: Gak ada warisan. Beli sendiri. Memang hobi lihat seperti itu ya, Vespa ya, gitu ya.
3: Karena kalau motor yang lain itu kan bang setiap tahun bisa keluar bang. Tapi kalau Vespa kan nggak keluar-keluar lagi bang.
2: Betul.
3: Mau kita dari dia kan ya terakhir-terakhir Excel lah apa New PX lah. Itu kan sudah itu kan dia kan tipenya beda-beda. Kalau ya. Ini kan sekarang aja nih Matic tuh kayak kacang.
2: Iya betul, menjamur kemana-mana.
3: Sebulan gitu. Udah keluar yang baru lagi Matic.
2: Lah berubah ya, lagi nah, gitu kan.
3: Itu.
2: Iya iya.
3: Jadi seninya balik-balik ke seni lah.
2: Ke seninya masing-masing gitu ya. Oke. Kalau Bang Bang Roma ya, Bang Roma.
6: Saya dari SMA dulu udah tertarik sama Vespa bang, cuma kemampuan kan belum ada ya dulu ya. Terus teman-teman tuh juga ngomong spare partnya susah lah segala macam kalau udah mogok kan.
2: Betul.
6: Terakhir-terakhir baru 2016 udah kerja, baru beli super, belinya 5 juta sama anak SMA waktu
2: itu. Mahal tuh 5 juta gitu. Iya iya iya.
6: Surat lengkap BH.
2: BH gitu.
6: Iya. Cuma
2: pajak mati, pajak mati.
6: Pajak mati, mati. Kondisinya
2: masih bagus ya.
6: Super, tapi kayak spakbor depannya punya BBB.
2: Oh, udah berubah gitu ya.
6: Iya, ring 10 masih compang-camping lah. Yeah, kesini kesini baru ngerti kan. Yang super itu kayak gini
2: bentuknya. Yang standarnya gitu. Iya. Oke. Kalau Bang Ari sendiri?
5: Kalau saya dibeliin, Pak.
2: Dibeliin orang tua.
5: Dibeli orang tua.
2: Wah, wow, warisan ya.
5: Itu awalnya sama kali nggak tertarik ke Vespa.
2: Iya iya iya.
5: Masuk orang tua beliin Vespa biar saya nggak galau-galauan lagi gitu kan. Malah touring terus.
2: Touring terus.
5: Jangan di rumah.
2: Galau-galauan nggak, tapi pergi terus ya.
3: Iya.
2: Iya.
3: Kalau aku kalau touring kan bukan ugal-ugalan.
2: Iya. Silaturahmi gitu, ya kan? Oke. Ya. Kalau aku dulu dapat Vespanya tuh barter aku sama Poswan dulu. Itu harus kerja bangunan dulu gitu. Nah, kerja bangunan dapat Vespa, rasanya bangga gitu. Udah tuh bikin Vespanya bentuknya monster, pakai baut-baut semuanya. Sudah itu karena keuangan harus ligo gitu. Tapi pernah merasakan Vespa gitu. Pahit manisnya Vespa tuh sudah tahu banget. Sampai pokoknya kalau ngengkolnya itu lutut apa betis ini selesai lah gitu kan.
3: Tuh wakil tuh jagoan
2: bang. Iya ya. Untuk memperbaiki atau menghancurinya.
3: Kalau soal ngengkol yang abang tuh ada
2: jagoan. Iya iya iya.
5: Kalau dulu gitu, pahit ya. Terus bang ke Vespa.
2: Iya iya.
5: Kalau sekarang manis terus.
2: Manis terus gitu ya.
5: Aku terus Vespa ya.
2: Kemarin aku lihat di Lowaan itu ada apa kerangkanya juga gitu. Oh tertarik. Cuman wah ini butuh modal besarnya. Mesinnya lagi apanya lagi gitu. Memang kalau sudah pakai Vespa itu pasti kita rasa tergugah untuk membelinya lagi itu ada gitu. Tapi karena ya sudah ada anak, ada ininya, akhirnya wah, sudah pertahankan yang ada aja lah dulu ya. Oke, namanya sudah di punjung waktu, enggak terasa gitu ya kalau sudah ngobrol. Ngobrol-ngobrol seperti ini, harapan ke depannya apa nih, Bang? Mungkin dari setiap ini dari Angga Yoga dulu lah, enggak. Silakan enggak. Harapan ke depannya.
4: Harapan saya
2: untuk komunitas, untuk diri sendiri juga gitu.
4: Untuk komunitas semakin berjalan lagi ya, itu anggotanya bertambah lagi, terus anggota yang sudah masuk tuh lebih konsisten sih. Dan juga untuk anak-anak muda yang sekarang tuh jangan berpikiran motor-motor klasik tuh suka mogok segala macam. Kita ubah mindsetnya gitu. Kita terjun dulu, kalau bisa kita basah dulu gitu. Ngerasakan dulu gimana.
2: Betul.
4: Enaknya main di otomotif, terlebih di klasik 2 tak.
2: Iya, karena kita sudah tahu cara dorongnya, cara memperbaikinya. Yeah. Besok buka bengkel kita.
4: Amin.
2: Selanjutnya Bang Roma nih, gimana? Ya, kedepannya bagaimana nih Bang?
6: Kedepannya harapan saya ya teman-teman Vespa terutama di forum komunikasi Sekretaris Jambi ini makin solid lah Bang. Kemungkinan tahun depan, tahun ini Bang ya, tahun ini pemilihan ketua forum.
2: Ketua forum gitu ya?
6: Iya.
2: Oke. Okay.
6: Ya siapapun ketuanya, mudah-mudahan Vespa Jambi makin solid lagi aja.
2: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bang Ari?
5: Ya makin solid lah.
2: Makin solid gitu ya?
5: Solid. Jadi forum ini wadah untuk klub Vespa seprovinsi Jambi.
2: Oke.
5: Okay. Tempat berkomunikasi.
2: Tempat berkumpul juga. Ya. Oke. Okay. Kalau ketua?
3: Kalau semangat. Saya untuk teman-teman terutama nih apa? Pengurus forum ya, semakin kesini-sini semakin semakin solid lah, semakin tetap bersatu. Okay. Kalau untuk komunitas klub-klub tuh kan udah pada tua-tua semua nih klubnya, bukan orang ya, sudah ini ya, sudah lama semua kan, jadi tahulah bagaimana menjalanin satu organisasi. yang terpenting sekarang ini kan program kayak subuhan ini. Mm-hmm, pertahankan subuhan. Aja, satukan apa?
2: Visi misinya.
3: Luruskan niat,
2: luruskan niat.
3: Rapatkan saf itu aja.
2: Iya, rapatkan barisan dan safnya. Jadi ibadah lah kita gitu ya. Yeah. Oke, okay, baik, terima kasih banyak buat Vespa Community di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Itu ada ketua FKSPJ Ari Skop, wakil ketua, ada juga Bung Ari gitu ya, dan juga ada Bung Roma dan juga ada Bung Yoga yang sudah hadir di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir menyempatkan diri untuk ngobrol tentang komunitas kita. Mudah-mudahan komunitas ini kedepannya semakin baik, semakin jaya, dan bentuk yayasan sosial yang benar-benar solid, bisa menghasilkan pundi-pundi, dan kita bisa berdakwah dan bisa touring kemana-mana, dan juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
7: Amin.
2: Akhirnya saya Adi harus pamit diri. Kami akhirnya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

masih bersama Ruang Lindung.

0: Lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, saya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Ya, di malam hari ini Ruang Rindu menemani di kebersamaan kita dan tentunya mengangkat tema tentang catur gitu ya. Dan catur ini adalah cermin kehidupan. Ya, catur adalah cermin kehidupan karena setiap langkah di atas papan hitam putih merepresentasikan keputusan dan resiko dan juga konsekuensi di dunia nyata. Permainan ini mengajarkan kita untuk berpikir beberapa langkah ke depan, bersabar, serta memahami bahwa setiap pilihan memiliki dampaknya masing-masing. Ya, berikutnya ada beberapa filosofi catur yang sangat relevan dalam kehidupan, yaitu pion. Ini mengajarkan konsistensi pion tidak pernah berjalan mundur. Meski kecil dan juga terlihat lemah, jika terus melangkah maju tanpa menyerah, ia bisa berubah menjadi bidak terkuat saat mencapai ujung papan. Ya, tentunya bagi Anda pecinta catur, tentunya tahu dengan pion ini gitu ya. Ketika dia sudah maju dan tidak bisa mundur, dan ketika dia sampai ke penghujung jalan atau ujung papan, maka dia bisa memilih apapun yang ia suka. Mau jadi benteng atau kuda atau juga lain sebagainya, dia bisa memilih itu semua. Ya, di 0811670788850 bakal dinantikan, silakan aja untuk gabung di malam hari ini.

Ya, buat Bang Abdullah, apa kabarnya di malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Bang Arman, Ramlan, di Tunas Mudo gitu ya. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang pion atau prajurit, dan juga berikutnya strategi pengorbanan. Dalam catur dan kehidupan, terkadang kita harus melepaskan atau juga mengorbankan sesuatu, seperti waktu atau juga zona nyaman, untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan. Dan juga kita berpikir ke depan, sama seperti merencanakan karir atau juga impian, setiap gerakan yang kita pilih di masa kini harus diperkirakan matang-matang agar kita tidak terjebak di kemudian hari.

0: Ya, di 08116707885 Bang Adi nantikan, silakan aja. Halo, malam. Halo.
1: Halo, Bang Adi.
0: Malam juga. Apa kabar, Bang?
1: Makan tak enak, tidur tak nyenyak nih,
0: Bang. Waduh, kan sudah lewat, bilang lewat. Tadi malam.
1: Lewat, Bang Adi. Aku iya, di iya. Ini di rumah dinas gubernur.
0: Oh, gitu nontonnya ya?
1: Iya, dia ngajak situ. Oh. Lawan kita ngajak situ.
0: Iya, iya.
1: Malam Bang Adi. Kan, ini adik Bang Adi yang mau ngomong ini.
0: Oh, ayo, gitu. Dika. Iya, silakan. Adik.
1: Dika, ngomong.
0: Hah?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Rindu ya.
0: Iya, ruang
2: iya, dengan Dika di Ternate.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Dika, Dika di Ternate. Selalu gabung lewat WhatsApp tuh.
0: Iya, iya, iya. Oke, Dika, malam hari ini gitu ya. Kita berbicara tentang catur. Hobi main catur enggak?
2: Enggak hobi. Kalau main bola kaki boleh hobi.
0: Oh, iya, iya, iya. Tadi malam pegang siapa?
2: Iya.
0: Hah? Kalah
2: itu
0: menang?
2: Itu bagian yang menang Spanyol lah.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Oke, Spanyol
2: gitu. Kalau kakak di situ siapa pemenangnya?
0: Tadi malam Spanyol sih. Bang Andi sudah kubilang Spanyol, kubilang kan? Jangan Argentina, ternyata.
2: Mantap kalau Spanyol.
1: Ya, ini kehilangan mobil satu adik ketawa di sana.
0: Iya, iya, iya. Aduh, gitu ya. Oke.
2: Iya, iya, iya.
0: Aha, ya deh. Salamnya, ya. Salamnya buat siapa aja nih?
2: Iya, ini mau request lagu apa?
0: Request lagu, lagu manca atau lagu Indo?
2: Iya, lagu Indo aja.
0: Lagu Indo aja.
2: Dan dari Pance boleh?
0: Dari Pance boleh? Pance yang mana tuh?
2: Iya, Pance dan Ance yang pertama kali.
0: Yang pertama kali, oke deh.
2: Iya.
0: Lagunya buat
2: ya,
0: siapa aja?
2: Salam ya. Iya, salam pertama buat kak yang lagi bertugas, selamat bertugas.
0: Ya.
2: Semoga aktivitasnya lancar, sehat selalu bersama keluarga dan semua grup RRI Jambi.
0: Oke.
2: Okay. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang, paling sayang, sehat selalu. Semoga terhibur dengan lagu dari Pance.
0: Oke.
2: Okay. Terus salam buat Bang Nasrun, Bang Abdul Rahim, Bang Andi Muksin, Bang Rudi, Bang Setiawan, Kak Aurel, Kak Naila, terus Mbak Vero, Mbak Vina, Mbak Eni, Bunda Yani, Bunda Sila Aceh, dan semua aja tanpa terkecuali dirangkum aja jadi satu.
0: Okay. Semoga
2: saya selalu.
0: Oke,
2: kakak yang di dalam ya, saya.
1: Sudah biar adik saja yang bicara di belakang nunggu adik. Menangis pengadi, menangis malam tadi pengadi, sedih. Kawan-kawan pada ninggalkan kita semua.
0: Iya deh.
1: Sakit betul Bang Adi, sakit. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak.
0: Oke deh Bang, salamnya buat siapa nih Bang?
1: Ya buat semua-semua, buat Bang Adi, salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Bang Adi diberikan umur panjang, berkat rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala buat
0: amin.
1: Bang Adi ya.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih Bang Adi.
0: Yo.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0816707 8850.

Halo malam. Halo. Halo malam. Iya, ini double gabungnya gitu ya. Iya, kembali masih banget dinantikan di teleponnya. Halo malam. Halo. Iya.

0: Oke, Bang Ali terima. Halo, malam.
1: Malam.
0: Malam juga, Bang Yoga, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Adi balik baik. Bang Adi gimana?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana tanding sepak bola tadi malam?
1: Apa?
0: Tanding sepak bola, menang, kalah?
1: Wah, aku udah pernah nonton, Bang Adi. Aku kalau terakhir hobi, Bang Adi.
0: Iya.
1: Terakhir itu keton kita, tuh, Bang Adi.
0: Iya deh.
1: Yang sampai jam 3, kawan main catur di rumah.
0: Nah, kalau main catur, hobi gak, Bang?
1: Hobi, Bang Adi. Hobi nian.
0: Hobi nian, gitu ya. Iya deh.
1: Kadang susah pagi main catur.
0: Ya, catur ini kan ibaratnya adalah cermin dari kehidupan kita sehari-hari, gitu kan? Kalau
1: iya.
0: Kalau kita memahami main catur, kalau abang sendiri melihat catur itu sebagai apa nih, Bang?
1: Aku.
0: Ya.
1: Ibarat kayak itu, Bang. Di ibarat kayak kehidupan gitu loh. Catur itu ibaratnya kalau share itu apa namanya sebagai yang apa nih? Menteri itu sebagai itulah perencanaan dari presiden kan raja.
0: Iya.
1: Jadi menteri itu bangsa kita ini kan menteri.
0: Iya.
1: Karena kita itu jadi kan gitu. Iya.
0: Kalau main catur juga harus ada ini juga strategi pengorbanan perencanaan yang matang gitu ya.
1: Iya. Kadang kalah kadang seri, kadang kita yang menang kan.
0: Iya. Begitu juga dalam kehidupan ini.
1: Iya.
0: Dalam kehidupan ini kan ada menang, ada kalah gitu kan.
1: Ada
0: gelap, ada terang, sama dengan main catur juga papannya ada yang hitam, ada yang putih gitu ya.
1: Iya, dulu pernah tanding itu tingkat dusun, tapi kalah. Dan berapa.
0: Iya. Kalah mainnya ya.
1: Babak pertama. Tanggal 17-an kan itu pertandingan catur kan dulu.
0: Iya. Kalau dulu kalau dulu pertandingan gitu ya.
1: Iya, catur nih ada di rumah ini, kawan yang bawa.
0: Iya.
1: Bilangnya bawa ke mana? Om, main catur, oke.
0: Iya. Siap gitu ya. Iya.
1: Belayan siap gitu.
0: Iya. Oke deh, kalau gitu lagunya apa nih, Bang? Lagu Tembang Lawas dari siapa nih penyanyinya?
1: Tembang Lawas ya.
0: Lagu dari siapa? Ada Ermi Kulit, ada juga Frankie, ada
1: Frankie Mengedi.
0: Frankie aja. Yang mana lagunya?
1: Ya. Ada apa judulnya, Bang?
0: Ada Balada Wagiman Tua, ada Biskota, ada Dia untuk semua pintu. Ada juga Gerbong 4 Kereta Rakyat. Ada juga apa? Lelaki dan Rembulan. Ada juga
1: Terminal.
0: Terminal
1: judulnya.
0: Oh ya, nanti ya, ya. Bang Ali carikan ya.
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
1: Yang baru turun siapa tuh, Bang Ali? Tadi berdan.
0: Baru turun tadi.
1: Ya.
0: Yang baru turun tadi ada Bang ini Cakrawinata, Bang Andi Cakrawinata sama Dika.
1: Bang Andik ya. Bang Andik dalam kenal dengan Bang Andik, tapi udah lama aku dengar suara.
0: Iya.
1: Bang di mana Bung Moji? Bang Gigi udah masuk
0: belum? Belum.
1: Bang Gigi, Agus, Boyir.
0: Iya.
1: Terus yang itulah. Semuanya aja lah, Bang Adi.
0: Buat semuanya, oke, siap.
1: Udah lama gak menitir Bang Adi dengan suara Bang Adi, kangen rasanya.
0: Iya, makasih banyak, Bang Yoga.
1: Seperti itu, karek sama sawi sekarang Bang Adi.
0: Mahal gak?
1: Alhamdulillah, tapi karek turun Bang Adi.
0: Turun ya? Iya.
1: Ya. Di sini udah 19 kalau lelang kan ada lelang kelompok kan. 19.700. Kalau di tepi biasa 17.300. Tapi sawitnya agak naik nih.
0: Agak naik
1: 36,
0: gitu. Ya? Iya.
1: 4.000 gitu.
0: Iya. Oke.
1: Ya, semoga Bang Adi selalu panjang umur dan murah rezeki ya, Bang Adi.
0: Amin
1: ya Allah. Terima kasih atas waktunya, Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terus salam juga buatnya Amar di Bakung gitu ya, dan juga ada siapa nih, Benu gitu ya. Kita terima kembali nih. Halo, malam. Halo, malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Hendra Mendan Pengadi.
0: Woi, apa kabar, Hen?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aha,
1: sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah baik sehat. Aha. Gimana tadi malam nonton bola?
1: Wah, nonton lah. Kalah tapi Bang Adi.
0: Kalah gitu ya.
1: Argentina.
0: Kalau aku menang aku.
1: Oh, Bang Adi Spanyol.
0: Iya dong.
1: Habislah kayaknya memang jago kan memang ketengok Spanyol.
0: Anak-anak
1: muda. Belum ada yang nyimbangin dia itu kutengok.
0: Iya. Iya. Anak muda semua kan?
1: Asli. Mainnya tertata kali mainnya aku tengok.
0: Iya, tersusun rapi lah gitu ya.
1: Iya, Prancis lah mungkin sama Inggris mungkin yang ngimbangin ini nanti itu.
0: Iya deh. Hobi main catur, Hen?
1: Catur sedang-sedang sedikit-sedikit lah.
0: Sedikit-sedikit.
1: Kalau ada yang ngajak main-main.
0: Gitu ya. Iya deh. Tapi kalau main catur pernah ikut lomba juga atau cuman main sekedar main aja?
1: Lomba paling lomba di sekolah lah dulu itu, lomba-lomba antar kampung aja sih, dalam kampung.
0: Dalam kampung gitu ya. Iya, iya, iya.
1: Cuman enggak sejago yang orang-orang lain lah. Heeh,
0: seperti Kasparov ketua itunya ya. Pemain cantur. Jadi
1: pokoknya bisa ngimbangin lah kalau kita bilang.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke. Sana panas hujan?
1: Wah, ini baru hujan nih Bang Adi.
0: Wih,
1: hujan hebat. Ada 3-4 jam lagi.
0: Wih, hebat. Bisa hujan di sini belum pernah. Udah lama enggak hujan. Wih.
1: Ini baru berhenti nih banjir lah, biasalah Menteng kalau udah 3-4 jam banjir jalan ya. Itu aja sih.
0: Iya.
1: Panas sekali memang, berapa hari ini panas sekali.
0: Wih, panasnya luar biasa gitu ya.
1: Iya, luar. Nah, baru hujan syukur juga lah malam udah.
0: Iya. Halo. Halo. Iya deh. Ini terputus, gak ada yang gabung gitu ya. Oke deh. Namanya terputus Hendra gitu ya. Dan pendengar di mana pun anda berada, kita simak terlebih lagunya dan tetap aja di sini.

0: Leo di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, saya masih bersama di Ruang Rindu. Halo, malam.
1: Malam, Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Batuk dulu. Lagi batuk,
1: ya. Batuk, ya, Bang Adi.
0: Ditutup dulu.
1: Apa teriak-teriak tadi malam, ya?
0: Enggak, memang lagi batuk. Ini cuacanya, gitu kan?
1: Ya, cuaca kan ada debu juga, kan, Bang Adi, kan? Debu juga bisa juga kan ketenggorokan dari hidung, tenggorokan gitu, Bang Adi.
0: Iya. Ya. Gimana semangat kabar? Ya. Sehat? Baik?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Adi. Bang Adi juga lah tetap sehat lah, Bang Adi, ya.
0: Amin, ya robbal alamin.
1: Sering-sering makan ini, Bang Adi, jeruk lah, Bang Adi. Jeruk manis gitu, Bang Adi.
0: Kemarin ditawari buah kedondong katanya.
1: Jadi, oh, boleh lah. Yang isinya itu ya.
0: Isinya itu kan.
1: Yang dalamnya itu ya.
0: Iya.
1: Iya, boleh juga tuh, Bang Adi.
0: Sekali-sekali buah kedondong masuk tenggorokan gitu kan.
1: Tari-tari kasih menang gitu ya.
0: Iya.
1: Aduh. Tapi saya dulu kayak gitu, Bang Adi. Kalau dulu batuk tuh beli sekilo gitu, Bang Adi, kan. Tapi yang kecil-kecil gitu, yang banyak airnya, Bang Adi. Jeruk manis lah gitu, yo. Makan dua gitu kan.
0: Iya.
1: Makan satu siang satu, sore satu, kadang gitu.
0: Itu dimakan.
1: Yang sekaligus gitu,
0: Pak. Ya dimakan isinya atau kulitnya?
1: Ya kalau kendoyang kulitnya boleh. Ya isinya, Bang Adi, kadang air itu kan, air kita kan be airnya, Bang Adi.
0: Iya.
1: Oh, jadi pas ya skor tadi malam 1-0 ya?
0: Nah, aku 2-0, cuman kalau yang menangnya betul aku kan.
1: Iya, kalau betul.
0: Skornya 2-0.
1: Harusnya 3-0 ya?
0: Seharusnya ya.
1: Ya kan dianulir 2 ya, 2 gol kan dianulir kan.
0: Iya.
1: Oh, tak salah itu kan.
0: Karena aku
1: saya nonton pas akhir ini lah, denger di radio tuh pas kartu merah dan kartu merah tuh terbangun gitu, Bang Adi.
0: Oh itu ya, Pak, dia bilang gol. Kalau Bang Adi enggak, nontonnya itu pas jam 7 pagi.

0: Kok 7 pagi Pak Kadis?
1: Karena aku nontonnya di TikTok.
0: Iya juga ya.
1: Kan nonton sama kan, hasilnya sama kan?
0: Sama lah kan, walaupun diulang sama lah.
1: Kiranya ada beda, jam 2 malam sama jam 7 pagi itu kiranya ada beda, enggak rupanya ya? Lupa tetap 1-0 gitu ya.
0: Iya cuma 1-0 kan. Iya tapi dia pun cuma 1-0 ya. Apa? Mantap juara, mantap piala juga kan.
1: Iyalah kan menang juga gitu kan.
0: Menang juga. Semuanya kasihan sih Messi ke Argentina ya Messi ya.
1: Iya.
0: Sudahlah juara 2 dan dapat sepatu emas ya. Kalian dapat kan siapa tuh yang dari Perancis tuh? Kylian Mbappe.
1: Iya.
0: Lagi kayaknya malam ini nih Lionel Messi lagi nguruk-nguruk betis ini.
1: Iya, nampaknya lagi manggil-manggil siapa itu kan urut lah gitu.
0: Manggil Mbamba gitu ya. Minta urut deh.
1: Iyalah, mana yang terbentur-terbentur itu gitu kan.
0: Iya, betul. Kan betul kan ya, kalau yang muda. Soalnya kalau skill individu tuh rata-rata sama semua skill individu gitu kan. Kemampuan semua kan bedanya kalau yang muda ini kan power kecepatan dia kan. Iyalah. Kalau skill tuh sama semuanya. Cuman kalau yang tua ini pengalaman kan. Lebih ke pengalaman. Tapi kalau
1: power dulu, gitu kan. Kalau aku dulu main bola itu nggak pernah kalah aku. Iya, sama karena? Sama apa? Arsenal, Inggris, Prancis, aku nggak pernah kalah kalau udah main bang.
0: Oh, iya. Iya, udah pernah kalah karena
1: nggak pernah karena nggak pernah main sama mereka, jadi aku nggak pernah kalah. Gitu.
0: Oh iya juga. Iya, ya.
1: Tapi jangan diadu. Gitu.
0: Jadi yo.
1: Iya, nggak pernah kalah kan? Indonesia tuh nggak pernah. Indonesia juga nggak pernah kalah sama Brazil, Italia, Prancis, nggak pernah kalah. Kan. Indonesia.
0: Ya karena gak pernah bertanding.
1: Gak pernah bertanding sama mereka gitu.
0: Gak pernah bertanding kan.
1: Iya.
0: Tapi pernah kalah sama Argentina Indonesia. Pernah kalah
1: dia.
0: Pernah iya. Kemarin
1: nah, pernah kalah kan. Makanya jangan bertanding.
0: Kalau gak bertanding gak ada pengalaman bahkan di gitu. Indonesia kan.
1: Iya.
0: Apa lagi kan bertanding sama pemain bintang kan.
1: Iya makanya aku gak pernah mau bertanding lawan mereka gitu. Ya kan? Makanya nggak pernah kalah.
0: Karena aku nebetis ya.
1: Iya,
0: jangan nebetis juga.
1: Jangan
0: ya kan?
1: Coba-coba gitu bertanding sama orang-orang yang kuat-kuat seperti itu.
0: Waduh, ya kan? Betul Bang Adi. Kalau gitu janganlah Bang Adi nanti betis naik gitu Bang Adi.
1: Iya.
0: Betis naik ke paha Bang. Ya, Bang.
1: Aku dulu juga pernah ini apa bertanding gitu kan sama-sama pegulat gitu. Nggak pernah kalah aku.
0: Iya, karena nggak pernah main di pegulat.
1: Nggak pernah gulat sama mereka gitu kan.
0: Iya. Sama anak-anak ya.
1: Oke. Pernah main catur Bang?
0: Okay. Pernah Bang Adi. Kalau main catur.
1: Hobi gak?
0: Kalau hobi dulu gak begitulah. Tapi kadang kalau dulu kan saya kan sering liatin ini lah. Dulu yang kakak-kakak atau kakak-kakaknya Security yeah. Telkom gitu kan dulu kan. Sering main saya diajarin juga Bang Adi. Tekniknya kan 7 langkah langsung mati gitu kan.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu
0: ya. Dia ngajarin, saya langsung tanding sama saya Bang Adi.
1: Langsung kalah dia.
0: Bang Adi.
1: Langsung kalah dia.
0: Bukan kalah imbang.
1: Ya,
0: saya yang kalah Bang Adi.
1: Oh.
0: Saya yang kalah. Nanti main lagi saya menang gitu nah Bang Adi. Kan sudah tahu cara dia kan.
1: Oh gitu.
0: Saya Pak, ya kita, saya kadang lihat dia caranya kan. Kayak mana biar ini, misalnya suka step tuh. Yeah. Ternyata kan kita membuka apa, pertahanan lawan tuh gitu, umpan gitu loh Bang Adi. Dia buka apa pertahanan itu kan. Kita kasih umpan, dia kalau apa binatang kan makan gitu ya, dimakan atau ditendang atau gimana kan. Nah, itu cara membuka apa pertahanan
1: mereka, gitu. Itu olahraga olahraga terberat gitu.
0: Oh iya Bang Adi.
1: Iya kan?
0: Iya berat mikir ya.
1: Bukan, memang
0: lama
1: terberat.
0: Saya
1: memang terberat olahraga catur itu terberat.
0: Iya kan angkat benteng gitu ya.
1: Angkat benteng, angkat kuda gitu kan.
0: Kuda, iya gitu ya.
1: Oh, bunuh pion gitu kan. Oh, tuh. Apa tidak paling
0: betul,
1: terberat.
0: Betul, geser-geser.
1: Iya.
0: Saya bingung benteng kok digeser-geser gitu lah bingung.
1: Iya, kuda.
0: Ada kuda.
1: Kuda jalannya.
0: Kuda kok larinya huruf L gitu loh.
1: Iya. Iya kan?
0: Iya betul.
1: Tapi pernah enggak?
0: Saya pernah juga sama.
1: Nah. Main kuda
0: pernah
1: itu
0: pernah sampai 3-0 Bang Adi.
1: Main
0: saya
1: satu,
0: main kalahin
1: main satu ya? Papan aja, satu papan yang apa lipatan sebelahnya itu tapi dipasang semuanya tapi pakai benteng ngabisinya bisa nggak? Saya pakai kuda ngabisinya bisa nggak?
0: ditabrak, disalah ditabrak aja lah
1: berarti. Bukan ditabrak, dia ngabisin semuanya satu kan anu apa ya?
0: Papan itunya. Oh, satu papan dia ya.
1: Satu papan ya, kan dipasang semuanya ya. Tuh. Kita ngabisin starnya itu dari pinggir atau dari tengah, ngabisi semuanya itu pakai pakai ini kuda, bisa enggak? Pernah coba enggak?
0: Belum pernah Bang Adi.
1: Dulu aku jagonya itu.
0: Oh iya.
1: Coba aja.
0: Benar Bang Adi ya?
1: Iya, bisa habis tuh. Tapi harus ada strategi bermainnya, kalau enggak bisa habis emang.
0: Pak, ini ya pakai kuda ya?
1: Pakai kuda ngabisinnya.
0: Ya, dari kuda kan L.
1: Ya, L, L ke sini, ya. L ke situ, kanan kiri, kanan kiri. Itu kan bisa ada yang ngabisinnya. Ya,
0: tapi kalau itu kan kita kan kalau kita yang jalan terus iyalah bisa Bang Adi. Mungkin ya. Hmm. Kalau bertanding kita berdua kan agak susah Bang Adi kalau itu kan.
1: Iya,
0: masalah dan mungkin kita kan pasti mikir jalan terus itu kan L itu kan.
1: Tapi ada cepat matinya juga tuh kalau enggak paham. Jadi gitu.
0: Oh iya. Harus banyak ini ya pikir berarti Bang Adi ya.
1: Iya, makanya dia berat semuanya. Kuda disuruh lari terus segala kan. Suruh makan.
0: Iya, kuda kan larinya L. Biasanya kuda kan loncat larinya lurus. Bukan L. Kuda catur.
1: Oke.
0: Lagunya apa tadi?
1: Lagunya mau dari siapa nih? Lagu manca atau lagu Indo?
0: Kata tadi itu lagu lawas apa tadi?
1: Lagu lawas boleh.
0: Manca tapi lawas gitu ya?
1: Enggak, boleh juga lagu Indo, lawas boleh.
0: Kalau ya. Manca apa Bang Adi?
1: Yang manca banyak. Mau siapa
0: penyanyinya gitu?
1: Penyanyinya.
0: Oh, Meli sendiri gitu ya?
1: Iya.
0: Penyanyinya. Ini Bang Adi yang Queen itu, Queen tuh?
1: Uh-uh.
0: Queen apa Queen? Mm-mm. I want to break free gitu.
1: Oh gitu ya. I want to break free apa tuh?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Salam Bang Adi ya.
1: Oke, okay, salam buat siapa aja nih?
0: Salam untuk Bang Adi ya, selama bertugas sehat selalu Bang Adi ya, tetap jaga kesehatan Bang Adi.
1: Oke.
0: Okay. Di sini alhamdulillah tadi hujan Bang Adi.
1: Oi, serius?
0: Iya serius, hujan lumayan deras lah Bang Adi, jam setengah sembilan lah Bang Adi, sampai jam sembilan lumayan lah, lumayan Bang Adi.
1: Iya.
0: Terus lampunya juga baru hidup tadi jam setengah sepuluh tadi Bang Adi.
1: Lampunya?
0: Ya pas gabung tadi, pas dengar Bang Saku Andik tadi kena, itu hidup lampunya Bang Adi. Baru monitor. Dan untuk Bang Andik ya, selamat malam ya sama Mbak Tikanya. Terus untuk Bang Kadir CE, Bang Abdullah, Bang Bukhari juga. Untuk Mbak Sinta ya, Mbak Vero, untuk Putra Banten. Untuk Bang JJ juga. Tadi siapa Bang Adi tadi itu Bang?
1: Yang mana?
0: Bang Yoga ya?
1: Iya.
0: Yoga tadi ya?
1: Yoga.
0: Nah, itu Bang Hendra juga tadi yang putus tadi itu ya. Untuk semuanya Bang Adi, itu sebenarnya apa pendengar Pro 1 Bang Adi ya.
1: Oke.
0: Tapi ini ada Bang Adi ya?
1: Insya Allah ada. Cari dulu gitu ya.
0: Ya, ditunggu Bang Adi, lagunya Bang Adi.
1: Oke, yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di malam hari ini I want to break free gitu ya. Dari Queen yang akan menemani Anda. Ya, silakan aja kembali di teleponnya di 0741634482. Maksud kami di 0811670788550. Belakang Bang Juli, silakan aja kembali di teleponnya Bang Adi nanti kan. Ya, ada filosofi catur yang sangat relevan dalam kehidupan ini seperti pion ini mengajarkan konsistensi. Pion tidak pernah bisa berjalan mundur gitu ya. Jadi maju terus pantang mundur. Halo, malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga banget Mas Ateng. Apa kabar Mas Ateng?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Kembalinya
0: alhamdulillah baik, sehat juga. Gimana?
1: Ya, ngomong-ngomong masalah malam. Atau malam sampai pagi, Mas Ateng. Tapi aku malam itu muter kepala, Bang.
0: Kenapa?
1: Ada numpuk 200 kan. Jadi aku di pasar aku ini, aku jagoku kalah. Tapi bagaimana ya? Muter ke Barcelona, aku dapat 200, Bang. Tapi ditumpuk nian duitnya, bila kan? Pas ditumpuk, oke, okay, Mas Yo. Iya nian rupanya, Bang. Tanggung nian jago gitu.
0: Iya.
1: Okay. Tapi makanya abang pasangnya di 20 tuh kan, aku berani rasanya tuh. Ini koyoknya kena batunya nian nih kata aku.
0: Tapi menang. Jadi, malam tadi ngunggulin siapa tadi malam?
1: Hah?
0: Ngunggulin siapa tadi malam?
1: Mata mana?
0: Tanding tadi malam sepak bolanya?
1: Bulannya tuh aku kan tadinya ya ini kan yang apa namanya? Apa gitu? Nah, jadi yang tadi ngomong jatuhnya mana, tekan ya mana lagi lah, kayak bilang kan? Kalau aku siapa kalau Mas Ata yang katanya kan, aku nggak bisa nebak ya bang, abang kan bilang kan kalau aku kayaknya 2-0 kan gitu.
0: Kalau Bang Adi ya, nebaknya abang kan. Spanyol 2-0.
1: Ya 2-0 kan abang kan. Dan aku nih beraninya rasanya tuh gitu loh. Jadi sekarang jam 1 itu ada kawan datang. Ngapain? Ayo sekarang ini 200-an kata dia. Tunggu depanku sini kan. Jangan dikirakan duitnya. Jadi yalah kisahnya wey Barcelona. Oke, aku bilang kan, tumpuk depan 200-nya. Akhirnya kerja seharian ini tadi.
0: Sayang banget, harusnya kerja gitu ya. Iya. Ya, iya. Oke deh, malam hari ini kita ngobrolnya tentang ini. Catur, hobi main catur nggak, Bang?
1: Catur tuh cuma nonton, wah. Aku nggak bisa catur, Bang.
0: Nggak bisa main catur gitu ya. Iya. Dalam catur itu kita ngatur strategi juga gitu kan.
1: Jatuhnya ke ekonomi juga lah sekarang kan. Jadi jatuhnya itu ke ekonomi segala macam kan.
0: Iya, kita harus berpikir ke depan gitu kan, menghadapi kekalahan, ya, kemenangan.
1: Ke depan sama dengan apa kemarin tuh ya ada tema di HRI ada juga kemarin gitu kan. Masalahnya anak sekolah lah waktu itu kan.
0: Iya. Nah
1: sama dengan itu aku kalau katanya minta bisanya antara bisa, gitu, dengan bincangkan ya. Raja yang harus dibunuh itu kan tidak bisa kan itu. Nah jadi tetap masa depan lah yang di okay. Yang diharapkan masa depan yang itu.
0: Oke, lagunya lagu manca atau lagu Indo?
1: Ini lagunya apa sekarang?
0: Lagu manca atau lagu Indonesia lawas atau lagu lawas nih?
1: Lagu lawas ya? Lagu lawasnya aku hobi panbers, Bang.
0: Panbers?
1: Iya.
0: Iya. Yang mana tuh?
1: Panbers itu yang apa ya? Yang... Ucup tekekan gue, Bang.
0: Oh gitu. Dari taku, pelipur, pilu, ada ayah, ada juga habis, manis, sepa dibuang. Hidup tak terkekang ya?
1: Pilu.
0: Oke deh. Lagunya buat siapa aja?
1: Pilu rasa hatiku itu kan?
0: Iya. Oke, lagunya buat siapa aja nih?
1: Ya, ya Bang, Bang Adi, sama petugas malam ini mudah-mudahan lancar apa yang dikendali. Nah, nanti baliknya ya selalu bisa ketemu keluarga.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Nah, terus siapa yang baru masuk tadi?
0: Yang baru masuk tadi ada Bang Juli, Bang Hendra, ada Bang Yoga.
1: Selamat malam Bang Juli, Bang Juli, Bang Yoga, Bang Yoga, Bang Hendra, terus Bang KDPS-nya, Adi Semarnya, terus Bang Ramalannya juga, Bang Kodir, terus Bang Abdullahnya, Bang Jizinya, Bang Agusnya, Mbak Perunya, Mbak Yantinya, nah, terus Adi Kadewo yang di Banyu Lintir, terus Abang Simon, tidak pernah berapa hari tidak dengar aku.
0: Bang Simon gitu ya, iya.
1: Yo, setting mungkin kan. Nah, itulah Bang, ya semuanya Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di teleponnya. Oke, ada Bang Jiji. Oke, halo malam.
2: Halo, malam Bang Adi.
0: Malam juga Bang. Nih ya.
2: Apa kabar Bang? Sehat?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Gitu ya.
2: Iya.
0: Aha, gimana sebaliknya? Baik, sehat juga Bang?
2: Sehat Bang, alhamdulillah sehat. Okay,
0: alhamdulillah, bang. Gitu ya. Gimana tadi malam?
2: Terus dari siapa? Siapa? Aku kalau bola kaki Bang, tidak ada begini. Maksudnya jagoannya itu aku tidak pakai gitu Bang. Aku cuma kalau
0: dia nonton ya.
2: Tidak akan ada ini maksudnya jagoan yang Spanyol atau Argentina itu dari yang terpukul ya. Cuma aku tidak akan ada hati kecil soalnya untuk Spanyol.
0: Spanyol Bang tadi ya. Iya.
2: Karena dia kan ada kedekatan juga dengan Palestina kan itu aja.
0: Gitu ya.
2: Kalau si Argentina kan memang berdengkon Israel juga. Aku ya mudah menang lagi saja senja. Alhamdulillah menang juga Spanyol tadi kan.
0: Iya. Oke deh. Kalau catur hobi Bang ya?
2: Apa? Oh catur hobi aku Bang.
0: Catur. Sering main catur ya. Berarti ya?
2: Bisa lah. Aku bisa. Catur mulai kecil dulu. Aku tuh guru aku main catur cuma Bang ini termasuk pemain catur nasional jam itu Bang Hendra, Bang Hendra itu kan dulu tinggal di Broni. Terakhir itu jadi manajernya Mitsubishi ya, Bang Hendra. Tapi selama lama aku udah temu Bang Hendra, rumahnya tinggal di kebunan dia itu. Tapi di dulu di Broni itu nyeran.
0: Iya. Jadi kalau
2: main catur, ya.
0: Banyak cerita dari catur itu gitu ya?
2: Banyak banget. Misalnya dia kan ngatur strategi di situ kan. Kadang-kadang tuh adiknya teman aku yang berani hebat jago juga tuh. Dia sudah berani turun Bang. Dulu-dulunya tuh teman aku tuh yang dari Palembang tuh turunnya di Mega. Dibuatnya perjudian tuh, di purnya Mas. Tiga kali langkah, mati dia. Gitu kan?
0: Oh iya, main itu dulu ya.
2: Kalau mati dia dikasih duit gitu. Itu memang salut juga aku ada training ya, ada training tertentunya tuh. Cuman aku suka Bang mencatur enggak kalau senior main itu cara dia membunuh itu kan.
0: Iya.
2: Asik lah gitu lah. Mencatur aku termasuk suka melihat, suka mendengar itu
0: bermain juga.
2: Apalagi yang main senior itu kan langkah-langkahnya tuh.
0: Apalagi ngatur-ngatur strateginya juga gitu ya. Makanya ada strategi kayaknya, tiga langkah mati itu gitu kan.
2: Ya memang enggak orang-orang catur kayak memang agak kehidupannya itu kayaknya memang perlu perhitungan saja. Makanya jarang tidak ada sukses. Ada yang sukses, ada yang tidak. Tapi kebanyakan sukses lah orang-orang catur. Mungkin dia ikut secara strategis perjalanan catur itu kan.
0: Bisa mengaturnya.
2: Untuk kehidupannya yang ngatur posisi-posisinya itu. Bang, aku mancan kan apa Bang? Penyanyinya aja.
0: Yang manca ya? Ini.
2: Sudah disiapkan Bu, aku minta.
0: Minta boleh yang mana Bang, kalau bisa Bang Adi carikan.
2: Oh iya minta lagi nih ya, Scorpion aja lah Bang.
0: Scorpion gitu ya. Yang mana
2: big
0: tuh?
2: Big City Night. Big City, judul Big City Night.
0: Oke. Okay.
2: Scorpion judul Big City Night.
0: Lagunya buat siapa aja Bang?
2: Ini yang baru turun siapa tadi?
0: Yang baru turun.
2: Sebentar, yang terakhir tadi.
0: Ada siapa? Bang Ateng.
2: Oh itu Bang Ateng tuh.
0: Oh
2: dari Morun Belian nggak? Salah tuh.
0: Yang dari Bulian tadi ya, ada Mas Ateng, ada Juli.
2: Iya, yang sebentar lagi ini Mas Ateng kan? Iya, izin salam dulu Bang ya.
0: Iya, salam buat siapa aja nih?
2: Ya, selamat malam untuk seluruh Fender Radio RI Program Jambi yang telah muncul tadi. Ada Mas Ateng ya. Juga ada Kadir CS, ada Vero. Salam juga buat Jamila 504 Bandung, ada Ajeng ya. Saya selalu ini nomor rapi kalau Ajeng monitor ya, nomor rapi 17 Jeng, hilang aku, apa misalnya, hilang, kalau nanti Ajeng masuk bang, kasih ini nomor ini bang sama Ajeng bang ya.
0: Oke, siap.
2: Kalau Ajeng masuk nanti, dikasih dia SMS aja bang ke Ajeng ya. Memang hilang tuh nomor kemarin tuh bang. Okay. Salam juga buat ini, buat Bang Rijal, Bang Tamrin juga, ada Beno juga ya, untuk ini salam buat Andi Muksin, Bang Abdullah juga, ini Abah Doyo juga, saya selalu bah. Salam-salamnya diwakil aja dengan ini, dengan Bang Simpson, Bang Simon ya, salam kompak semuanya.
0: Okay. Terima kasih
2: Bang Dia, saya selalu Bang
0: Dia. Lagunya Big City Night gitu ya?
2: Iya benar, Big
0: City Night. Oke.
2: Terima kasih Bang Dia.
0: Yo.
2: Yalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.
0: Ya, baik pendengar di mana pun ada berada, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepat cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.
1: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
0: Jangan, Rudy. Itu judi online.
1: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
2: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
1: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
2: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
1: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
2: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu. Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

0: Selana sudah nggak muat, perut semakin membuncit, bergerak saja sulit.
1: Olahraga, Pak?
0: Ya, ibu bisanya ngomel aja.
1: Ya emang itu tugas ibu kan, Pak, ngomelin bapak? Ibu kan juga sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Ngajak bapak jalan kaki setiap pagi, bapak aja yang ngeyel.
2: Iya. Mana makanan yang mau dimakan, Bu?
1: Lah, ibu baru mau belanja, Pak.
3: Mari, biasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur.

0: aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

Ya, baik pendengar di mana pun anda berada, terima kasih banyak buat anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan yang sudah gabung juga bersama di 0811-670-7885-0 di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Baik pendengar, dan tentunya tetap aja di sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia jam yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Lidi Udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Saya Suci Rahyu yang kembali bertugas untuk temani Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.

Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang tidak berhasil.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, alhamdulillah sudah tersambung bersama narasumber kita, Ustadz kita untuk edisi hari ini, bersama dengan Ustadz Ardiansa Esos IMPD IMAP. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah.
0: Baik Pak Ustaz, terima kasih sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Kita akan memperbincangkan pola hidup seorang muslim di era digital, begitu ya Pak Ustaz?
2: Benar.
0: Baik, dan pendengar nantinya Anda bisa bersama kami ya. Silakan di 0811 6707 8850, di 0811 6707 8850. Tapi di awal mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Ardiansa, ini terkait pola hidup seorang muslim di era digital. Silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin pendengar dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat nikmat-Nya di subuh yang penuh barokah ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mengikuti, mendengarkan acara Mutiara Pagi yang diselenggarakan RRI Pro 1 Jambi. Salawat dan salam nantiasa kita hadiahkan, kita wasalkan keharibaan dunia alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat kita mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah, di dunia hingga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah, adapun topik kita pada pagi hari ini, yakni membahas pola hidup seorang muslim di era digital. Dunia semakin berkembang dari masa ke masa, memasuki dunia yang semakin cepat dan canggih dengan segala kemajuannya, seseorang dituntut untuk bijak dalam memanfaatkan teknologi. Di era digital yang semakin berkembang pesat, manusia semakin mudah terhubung antar satu dengan yang lain. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi dengan segala kemudahannya semakin memberikan manfaat untuk manusia. Salah satunya adalah efisiensi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, interaksi, dan dalam proses belajar mengajar. Di sisi lain, kemajuan tersebut juga perlu disadari bahwa bisa memberikan dampak negatif, di antaranya degradasi karakter atau akhlak. Era digitalisasi membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan beribadah. Bagi seorang muslim, kemajuan teknologi ini menyajikan peluang sekaligus tantangan moral dan spiritual. Dalam menghadapi derasnya arus informasi, teknologi, dan daya hidup modern, seorang muslim hendaknya menggunakan teknologi secara bijak, menjaga etika bersosial media, serta menolak hal-hal yang sia-sia atau merusak. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan dengan menjaga waktu, kesehatan, serta kehormatan diri dan orang lain. Al-Qur'an juga mengingatkan pentingnya menjaga lisan, menghindari berlebih-lebihan, serta berfokus pada hal yang baik dan bermanfaat. Dengan demikian, pola hidup muslim di era digital idealnya memadukan kemanfaatan teknologi untuk kebaikan, pengembangan diri, serta komitmen pada nilai-nilai akhlak mulia, sehingga tantangan zaman dapat dihadapi tanpa kehilangan esensi keimanan. Di era digital yang serba cepat ini, umat Islam ditantang untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Pendengar yang dimuliakan Allah, adapun pola hidup muslim di era digital sesuai dengan ajaran Islam antara lain, yang pertama, bijak menggunakan media sosial. Dalam konteks media sosial, seorang muslim dituntut kritis dan bijak dalam penggunaannya, serta tidak mudah terprovokasi. Harus selalu memverifikasi kebenaran informasi atau tabayun, informasi yang hoax atau fitnah sebelum menyebarkannya. Menjaga adab dalam berkomunikasi online dan menghindari ghibah dan fitnah di dunia maya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Lalu pola hidup muslim di era digital yang kedua yaitu manajemen waktu. Dalam memanage atau mengelola waktu di era digital, seharusnya seorang muslim membatasi penggunaan gadget dan media sosial. Gunakan aplikasi produktif untuk membantu manajemen waktu dan sisihkan waktu untuk ibadah dan interaksi langsung dengan keluarga. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita melalui sabdanya. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihatu wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6412. Lalu pola hidup muslim di era digital yang ketiga, menjaga privasi. Dalam konteks digital, seorang muslim hendaknya senantiasa menjaga privasi dan aurat. Ya, privasi baik itu data pribadi online. Hindari oversharing di media sosial dan gunakan pengaturan privasi pada akun media sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum." Innallaha khabirun bima yasna'un. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan demikian itu adalah lebih suci dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Maka mari kita jaga privasi dan aurat kita. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, pola hidup muslim di era digital yang keempat adalah mencari ilmu. Seorang muslim hendaknya memanfaatkan teknologi untuk mengakses sumber-sumber ilmu Islam secara online yang terpercaya. Mengikuti kajian online dari ulama terpercaya yang selalu menggunakan pertimbangan dalil Quran, hadis dan jumhur ulama atau pendapat ulama mayoritas, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Selalu menggunakan aplikasi Al-Quran dan hadis untuk belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim, 'ala kulli muslim." Untuk ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis 224. Kaum muslimin rahimakumullah. Pola hidup muslim di era digital yang kelima yaitu bermuamalah dalam ekonomi digital. Dalam transaksi digital, pastikan kehalalan produk yang dibeli atau dijual online. Hindari riba dalam transaksi keuangan digital dan ujar dalam bertransaksi, jujur dalam bertransaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Pendengar dimanapun berada. Lalu pola hidup muslim di era digital yang keenam yaitu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan di era digital dengan cara membatasi screen time untuk menghindari dampak negatif pada kesehatan mata dan postur tubuh. Gunakan aplikasi pengingat untuk berolahraga dan menjaga kesehatan. Praktikan digital detox secara berkala. Batasi penggunaan waktu melakukan aktivitas digital agar tidak mengurangi waktu istirahat dan berolahraga dengan kesadaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minin dha'if wa fi kulli khair." Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, lalu pola hidup muslim yang ketujuh adalah dakwah di era digital. Dalam konteks dakwah digital, manfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan Islam. Berusahalah memproduk konten dakwah yang menarik dan relevan dengan kehidupan modern dan berinteraksi dengan bijak dalam diskusi keagamaan online. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang meniru kepada kebajikan, meniru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surah Ali Imran ayat 104. Lalu pola hidup muslim yang ke-8 adalah menjaga silaturahim di era digital. Dalam menjaga silaturahmi di era digital, hendaknya seorang muslim menggunakan teknologi komunikasi untuk tetap terhubung dengan keluarga, sahabat, dan jiran. Dan teman, jangan biarkan interaksi digital menggantikan pertemuan langsung atau hanya kirim pesan atau ucapan pada momen-momen penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Hadis Bukhari nomor 5986. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pola hidup seorang muslim di era digital sesuai dengan Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mengimplementasikannya sehari-hari di era digital saat ini, sehingga kita selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fi lahum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, kami nantikan Anda di 0811-6707-8850 ya. Silakan untuk bersama kami di 0811-6707-8850. Ini bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Ardiansah, SOSI, MPDI, MAP. Pola hidup seorang muslim di era digital. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menolak era digitalisasi ini begitu. Bagaimana kita dan anak-anak kita ya menjadi sangat konsumtif begitu, menjadi pengguna yang tak tergantikan lah, boleh dikatakan. Baik, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Oh, iya. Baik. Assalamualaikum. Ya, silakan di line telepon kami, pendengar 0811-6707-8850. sudah ada nama Pak Samsuri ya, tapi nggak muncul di tampilan teleponnya. Pak Sam mungkin bisa matikan, dihubungi lagi kami, silakan di 0811-67-078850 ya. Baik, masih kami nanti ya. Baik, ada Pak Ujang nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak Ujang.
3: Ya.
0: Iya, silakan dengan Pak Ustadz Ardiansan langsung saja, Pak Ujang.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ujang.
3: Jalannya kan gini. Kita sekarang kan masa zaman sekarang canggih. Jadi kalau kami 3M kan.
0: 3M. 3T. 3T apa tuh?
3: Pencarian, mata pencarian, mata lingkungan, rusak ekonomi itu apa itu kan, tiga itu kan. Jadi sekarang yang kini itu yang merusak itu kan batas 40 ke bawah. Itu kan ya sering itu sering mengurangi memilangkan waktu kita malamat kan, malamat atau waktu lima waktu itu kan. Kadang waktu sholat kita kan malah nggak dijalankan di apa di jalan waktu sholat gitu kan. Gara-gara
0: HP. Asik main HP, sholat lima waktu, ibadah jadi lalai begitu ya.
3: Lalai.
0: Baik.
3: 40 bawah itu Pak. Apo Pak Ustaz kan
0: itu. Baik. Iya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ujang. Baik Pak Ustaz. Halo Pak Ustaz. Ini banyak yang akhirnya melalaikan ibadah begitu, sholat lima waktu atau ibadah-ibadah lain. Jadi lalai asik dengan HP-nya Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Silakan. Dari Pak Ujang di Jembatan Emas. Halo?
2: Iya, dari Pak Ujang ya.
0: Iya.
2: Tidak dengar, terputus kayaknya.
0: Iya, jadi kalau ada pendengar masuk, telepon Pak Ustadz jadi terblokir begitu. Tapi tetap tersambung ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz.
2: Tahan ya.
0: Iya.
2: Jadi banyak melalaikan banyak bermain HP mungkin
0: iya,
2: ya melalaikan waktu. Jadi memang kita sebagai Muslim kita tahu bahwa kewajiban kita ya bagaimana dalam menjalankan perintah-perintah Allah.
0: Iya.
2: Khusus dalam rukun Islam ya. Jadi sholat lima waktu jangan sampai dengan.
0: Baik, kembali ada penelpon yang masuk ya. Bagaimana maaf Pak Ustadz. Assalamualaikum. Halo. Baik, silakan Pak Ustadz, lanjut Pak Ustadz ya. Jadi ya. Silakan.
2: Jadi melalaikan melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bisa memanage waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan hari-hari kita tersibukkan hanya dengan gadget kita.
0: Iya.
2: Sehingga kewajiban-kewajiban kita itu kita lalaikan atau mungkin kita tinggalkan sehingga kita merugikan diri kita sendiri karena tujuan hidup kita di sini ya hidup kita di dunia ini adalah qoma khalaqtul jinna wal insa dari ya'budun. Jadi kita ini menyembah kepada Allah ya, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya. Karena memang ini sesuatu yang tidak bisa kita elakkan begitu ya Pak Ustadz ya. Tapi ya, manajemen waktu menjadi hal yang penting. Karena kita asik bukan hanya asik bermedia sosial, tapi kadang-kadang juga asik main game ya Pak Ustadz. Itu gimana ya, Pak Ustadz? Kalau asik main game Pak Ustadz?
2: Ya sekarang ini memang.
0: Baik. Ada penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waam, sehat Waam.
4: Alhamdulillah.
0: Silakan Waam dengan Ustadz Ardiansa ini kita. Silakan langsung.
4: Ya. Ini udah bisa nyambung ya Pak Ustadz.
0: Iya, karena satu nomor. Silakan.
4: Ini mengenai non Muslim.
0: Non Muslim.
4: Non Muslim. Ya. Ini besan saya ini.
0: Oh besan.
4: Iya, jadi anaknya masuk Islam.
0: Iya.
4: Jadi sekarang ini anaknya ini melahirkan, jadi dia mau serumah dengan saya, campur lah jadinya. Jadi macam mana hukumnya?
0: Tapi kan sudah Muslim anaknya tuh.
4: Ya, tapi emaknya belum.
0: Oh, jadi maksudnya tuh mamanya ya. Juga nanti serumah dengan Waam.
4: Iya, iya. Hah?
0: Oh. Jadi besan nanti tinggal di rumah Waam.
4: Iya.
0: Dia non muslim. Rumah kita gedang ya, Waam.
4: Ya soal gedangnya macam itulah. Cuman di lain.
0: Iya. Oh, non muslim. Bagaimana kita tinggal dengan non muslim satu rumah begitu ya, inti pertanyaannya ya, Waam ya.
4: Ya.
0: Baik, makasih Waam. Iya.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena satu line telepon ya, jadi kalau pendengar masuk otomatis dengan Pak Ustadz terjeda begitu ya. Pak Ustadz, ini Waam di Senaung. Jadi nanti beliau punya besan yang non muslim. Ini ya, baik. Iya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, Ijal silakan, apa nih pertanyaannya?
5: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjeda dengan Pak Ustadz kalau dapat telepon masuk, silakan.
5: Iya, Mas. Nah, ini singkat aja Mas Ijal. Ya. Digital ini kan sekarang banyak dakwah-dakwah melalui digital, melalui apa nih, YouTube kan, ya,
0: medsos.
5: Terkadang di situ banyak terjadi misalnya kalau kita lihat tuh pertentangan misalnya antara ustadz ini nyalahkan ini, ustadz ini bilang ustadz ini bid'ah, inilah segala macam. Jadi kita sebagai yang awamnya jadi bingung pemusi yang mana yang mengganti antara ustadz-ustadz ini.
0: Mohon
5: pencerahannya Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijal di Pasar Angso 2. Baik, pendengar kami masih menemani Anda untuk Mutiara Pagi. Pak Ustadz, tadi ada Waam di Senaung, jadi besannya yang non muslim ini akan tinggal serumah dengannya karena ikut dengan anak perempuannya. Waam di Senaung, ini pertanyaannya Pak Ustadz. Halo, terdengar ya Pak Ustadz? Baik, ya. Pak Ustadz, halo. Iya.
6: Pertanyaan apa, Mak?
0: Pertanyaan begini, jadi Waam ini punya besan non-muslim dan akan tinggal serumah dengan beliau begitu karena ikut dengan anak menantunya tadi. Bagaimana adab kita tinggal dengan seseorang yang non-muslim, Pak Ustadz?
6: Oh, adab
0: iya.
6: Muslim.
0: Non-muslim. Serumah ya, Pak Ustadz, tinggal serumah dengan non-muslim. Dan ini besan Pak Ustadz, besan. Jadi ada besan laki-laki, ada besan perempuan juga begitu kan. Itu Waam di Senaung. Kemudian ada Ijal di Angso Duo terkait dengan digitalisasi. Ada banyak konten-konten dakwah. Dan di sana ada apa namanya, Ustadz yang satu membid'ahkan Ustadz yang lain begitu. Nah, bagaimana awam kita ini, masyarakat umum, menyikapi dakwah-dakwah yang membid'ahkan Ustadz yang satu dengan yang lain, ya mungkin seperti itu Pak Ustadz ya ringkasnya ya. Silakan Pak Ustadz. Iya, silakan Pak Ustadz.
6: Ya, ini besan dan non muslim tinggal satu rumah, bagaimana adat kita. Jadi kita sudah diajarkan oleh baginda Rasul ya, bahwa kita ya saling menghormati. Ya, Rasulullah dengan orang kafir juga tidak melukai, tidak menyakiti selagi mereka tidak memerangi Rasulullah, seperti itu. Begitu juga kalau kita tinggal sama besan muslim ya, kita saling menjaga, ya, menjaga bagaimana jangan sampai terjadi perselisihan. Kita saling menghormati apa yang menjadi pilihan agama, keyakinan masing-masing. Tidak boleh juga kita memaksakan kehendak kita, seperti itu. Karena dalam Quran ya, pun dihukum oleh din ya, agama seperti itu. Kemudian dari Pak Ijal terkait dengan konten-konten dakwah masing-masing ustaz ini saling membid'ahkan. Jadi memang ada ya ustaz ini yang betul-betul keras ya, ya dalam terkait ibadah ya, ada yang kan bahwa hamilan itu bid'ah, dan unut itu bid'ah.
0: Betul.
6: Jadi ya sebenarnya ya surga itu miliknya orang-orang apa saja, misalnya kan sudah kepingan dia, ya, ya. Tapi nanti mengatakan bahwa al-bid'atu dhalalah, ad-dhalalatu finnar, gitu kan. Jadi bid'ah itu sesat dan sesat itu masuk neraka. Jadi orang-orang yang halilan dianggap neraka semua, ya kan. orang yang kunut rakoa, jangan seperti itu. Ya, karena kita ini kan bermazhab dan masing-masing punya diri masing-masing dan ada landas.
0: Ya, Pak Ustadz.
6: Ya,
0: artinya memang saling menghormati juga begitu ya. Jadi awam ini tidak boleh kemudian merasa bingung ya, Pak Ustadz.
6: Jadi kita juga carilah guru yang pas ya kepada orang awam. Jangan sampai kita yang tidak paham ikut ngaji-ngaji. Ya sulit diterima, apalagi nanti ya pas kita di kampung halaman kita udah diterima apa yang kita pelajarin itu. Itu ada memang tuh kadang ya pergi ke belajar keluar misalnya kan pas pulang kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan dikucinkan di masyarakat. Ini kan mayoritas nih kalau di Indonesia ini Imam Syafi'i ya,
0: Imam Syafi'i
6: ya. Tapi kita Imam Syafi'i sampai nanti jadi kita dikucilkan atau kita menjauh sendiri dan kita bisa putus hubungan antar kita dengan keluarga kita, ada seperti itu saya lihat.
0: Jadi memang sebagai masyarakat awam ini kita juga harus ikut pengajian sebenarnya ya Pak Ustadz ya. Kalaupun mendengarkan ceramah mungkin Ustadz-Ustadz yang kayak Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat begitu ya Pak Ustadz ya, yang memang alirannya itu jelas ya Pak Ustadz.
6: Iya, benar.
0: Artinya referensi keilmuan itu juga harus jelas ya Pak Ustadz. Karena memang kalau kita mengikuti ini kan kadang-kadang malah ada ustadz yang akhirnya menjadi radikal begitu atau menjadi akhirnya menjadi cuci otak begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi benar-benar cari dakwah yang memang umum ya Pak Ustadz ya pada akhirnya ya.
6: Ya.
0: Karena ada sempalan-sempalan itu ya Pak Ustadz.
6: Ya, karena kita ini kan sama muslim, saling menguatkan, satu bangunan.
0: Baik.
6: Dan dengan konteks saling menjatuhkan, jelas orang ini sepat.
0: Iya, benar. Lubid, ini segala macam gitu ya, Pak Ustaz.
6: Masing-masing kan sudah ada dasar masing-masing. Nah, yang masyarakat itu kan ada empat masyarakat, ya, Pak
0: Ustaz.
6: Empat. Yakinilah masing-masing, jangan saling menjatuhkan. Kita sering dengar masyarakat, wah itu.
0: Baik. Ya masih banyak yang masuk Pak Ustadz ingin berinteraktif tapi karena memang jarum telepon kita ini satu jadi agak trouble ya Pak Ustadz ya. Mungkin di akhir kebersamaan Pak Ustadz. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ustadz sebagai penutup kebersamaan kita hari ini, silakan. Iya. Masih mau bergabung, silakan Pak Ustadz.
6: Ya, sebagai seorang Muslim kita tidak bisa menghindar dengan majunya teknologi di era digitalisasi ini. Jadi kita harus.
0: Masya Allah. Ya, silakan Pak Ustadz.
6: Maju saat ini agar kita bisa selamat hidup di dunia dan akhirat.
0: Ya.
6: Sehingga kita dengan bisa memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya kita bisa bersedekah ya lewat aplikasi-aplikasi seperti itu. Kemudian juga dengan Quran digital kita bisa membaca Quran tanpa mungkin kita ya lupa bisa bawa mushaf, bisa kita membaca Al-Quran ya dengan aplikasi yang ada di handphone kita. Jadi Mas Bari kita memanfaatkan teknologi di era digital ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa selamat hidup dunia dan
0: akhirat. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi di edisi hari ini. Dan pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami juga terima kasih ya. Untuk Waam, Pak Ujang, juga tadi ada siapa tadi? Satu lagi Pak Ustadz, lupa saya.
6: Pak Ujang.
0: Iya, dan Ijal di Angso Duo ya. Terima kasih juga Bang JJ, tadi Pak Ustadz, ada Pak T juga, Pak T Yusuf, ada Pak siapa lagi, Pak Zainal juga yang ingin bergabung, tapi terbatasi oleh waktu juga sistem telepon kita ini ya, yang tumpang tindih antara narasumber dengan pendengar. Oke Pak Ustadz, mohon maaf ya Pak Ustadz. Baik, terima kasih sudah ya bersama untuk Mutiara Pagi di edisi hari ini. Saya Suci Rayu, rekan Julio dan Ustadz kita untuk kali ini, Ustadz Ardiansa SOSI MPDI MAP, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini Selasa 21 Juli 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Penjualan sepeda motor di Jambi tetap tumbuh di tengah lesunya daya beli masyarakat. Belum terserap maksimal kuota sertifikasi halal gratis Jambi dialihkan ke nasional. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya Suci Rahayu. Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan serta ketidakpastian ekonomi, penjualan sepeda motor di Provinsi Jambi justru menunjukkan tren positif. Peningkatan penjualan ini menandakan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan roda dua masih cukup tinggi sebagai sarana mobilitas sehari-hari. Pelaksana tugas PLT Pimpinan Cabang Sabang Raya Motor Jambi Uliansa mengatakan, hingga pertengahan tahun 2026, penjualan sepeda motor mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendaraan roda 2 masih menjadi kebutuhan utama, meskipun harga motor telah mengalami beberapa kali penyesuaian akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Yuliansa menjelaskan peningkatan penjualan didorong oleh tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat serta kemudahan pembiayaan yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada konsumen. Selain itu, berbagai program promosi yang ditawarkan dealer juga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan pembelian.
1: Sentral Yamaha sendiri alhamdulillah mengalami peningkatan ya Mas ya dibanding tahun lalu untuk di penjualan di motor tahun 2026 di Q1 dan 2 atau di semester 1 ini.
0: Diakuinya kondisi ekonomi memang membuat sebagian masyarakat lebih selektif dalam berbelanja. Namun untuk kebutuhan transportasi, masyarakat tetap memprioritaskan pembelian sepeda motor karena dinilai lebih efisien dan ekonomis dibandingkan moda transportasi lainnya. Yuliansa optimis penjualan motor di Jambi akan terus bertumbuh hingga akhir tahun, terutama apabila kondisi ekonomi semakin membaik dan daya beli masyarakat kembali meningkat. Dealer juga akan terus menghadirkan berbagai program penjualan dan layanan purna jual untuk menjaga minat konsumen. Berikut wawancara reporter Yoga Wijanarko bersama pelaksana tugas PLT Pimpinan Cabang Sabang Raya Motor Jambi Uliansa terkait kondisi penjualan kendaraan roda 2.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Bang Yuliansah selaku PLT Pimpinan Cabang Sabang Raya Motor Jambi. Baik Bang, mungkin yang pertama nih Bang, bagaimana nih Abang melihat kondisi pasar sepeda motor di Provinsi Jambi sepanjang 2026 ini? Apakah lesu atau masih sama Bang? Bahkan meningkat dari tahun lalu?
1: Kondisi pasar sepeda motor Provinsi Jambi di Sentral Yamaha sendiri alhamdulillah mengalami peningkatan ya Mas ya dibanding tahun lalu untuk di penjualan di motor tahun 2026 di Q1 dan 2 atau di semester 1 ini.
2: Lalu apakah minat masyarakat lebih memilih membeli motor secara tunai atau kredit Bang? Lalu mengapa demikian?
1: Kalau untuk masyarakat lebih memilih membeli motor secara cash ataupun kredit, saat ini ya 50-50 lah Mas ya, 50-50, balik lagi tergantung dari kebutuhan dan kesiapan dari konsumennya. Kalau ditanya kenapa, kalau yang beli cash kayak mereka lebih siap aja sih ya, lebih siap dan memang udah ada ready uang cashnya buat beli cash. Kalau yang kredit ya memang karena mereka butuh dan juga ngejar putaran uangnya, jadi makanya mereka ngambil kredit gitu sih.
2: Strategi apa nih Bang yang diterapkan dealer agar penjualan motor tetap bertahan meskipun daya beli masyarakat ini sepertinya sedang menurun nih Bang untuk saat ini Bang?
1: Untuk strategi yang diterapkan dealer agar penjualan motor tetap bertahan di saat daya beli masyarakat sedang sepertinya ya menurut pengamatan dari tim RRI menurun, kita banyakin promo aja sih Mas, promo dan juga aktivitas baik di lapangan maupun juga di dealer, sehingga kita bisa menginformasikan tentang promo-promo apa saja yang sedang berjalan dan mengundang konsumen untuk datang ke dealer kita sambil ngeliat-ngeliat unit dan bisa ngeliat langsung dari mekanik-mekanik kita pada saat bekerja. Seperti itu sih Mas Yoga.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Tidak terserap maksimal, ribuan kuota sertifikasi halal gratis untuk Provinsi Jambi yang masih tersisa dialihkan menjadi kuota nasional. Berikut laporan Tati Wijaya.
4: Program sertifikasi halal gratis yang dipersiapkan pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha di Provinsi Jambi. Dari ribuan kuota yang sebelumnya dialokasikan untuk Jambi, banyak yang tidak terserap hingga akhirnya dialihkan menjadi kuota nasional. Pengawas Jaminan Halal Hadian Asraf mengajak pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya sebelum kuota nasional kembali habis. Dijelaskannya, pemerintah pada tahun 2025 menyediakan sekitar 1,15 juta kuota sertifikat halal gratis atau SHATI secara nasional sebagai upaya mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Khusus Provinsi Jambi, awalnya dialokasikan sekitar 14 ribu kuota. Namun setelah adanya efisiensi, kuota tersebut menjadi sekitar 1.500 sertifikat. Namun setelah adanya efisiensi, kuota tersebut menurun menjadi sekitar 11.500 sertifikat. Dari jumlah itu, realisasi pendaftaran hanya mencapai sekitar 6.500 pelaku usaha. Menurut Hadian, pada awal Juli lalu, sisa kuota Jambi dilepas ke nasional karena tidak terserap. Saat ini tinggal sekitar 80.000 kuota nasional yang diperebutkan seluruh daerah, sehingga pelaku usaha harus bergerak cepat.
5: Efisiensi jadi 11.500, itu tercapai 6.500 kuota se-Jambi. Nah, sayangnya di bulan Juli kemarin, awal Juli, itu kuota SHATI dilepas ke nasional. Sisa kuota sekarang sekitar 80.000 kuota lagi. Itu yang harus dicapai oleh seluruh nasional. Jadi bukan Jambi saja, jadi cepat-cepatan.
4: Menurutnya, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan sejumlah langkah percepatan, mulai dari rapat koordinasi lintas instansi hingga penguatan peran lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H dan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Meski demikian, rendahnya serapan kuota menunjukkan masih minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal. Sertifikat halal penting karena menjadi jaminan kualitas dan kehalalan produk. Hadian mengungkapkan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, terdapat sekitar 176.000 UMKM. Namun hingga saat ini baru sekitar 25.000 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 30.000 pada tahun ini, namun masih jauh dari target. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Masih banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Provinsi Jambi yang belum mengurus sertifikat halal karena mereka khawatir prosesnya rumit dan membutuhkan biaya besar. Menjawab kondisi itu, lembaga pendamping proses, maksudnya proses produk halal LP3H, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, melakukan pendampingan dengan sistem jemput bola hingga ke lokasi usaha. Ketua LP3H UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Turino Adi Irawan, mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam percepatan sertifikasi halal saat ini adalah masih adanya persepsi negatif dari pelaku usaha terhadap proses pengajuan sertifikat halal. Menurutnya, sebagian UMKM masih menganggap pengurusan sertifikat halal

0: Usaha masih banyak yang takut, jadi sistemnya kita pantau. Kalau memang nanti yang merasa takut ya, kita pantau dan itu gratis dan tidak perlu kemana-mana. Jadi nggak perlu ke kantor manapun, tunggu aja di tempat usahanya, nanti pendamping halal datang. Jemput bola, ini saking kita kuotanya banyak.
1: Ia mengatakan pendamping halal tidak hanya bertugas membantu proses administrasi, tapi juga mendampingi pelaku usaha memahami ketentuan produk halal. Mulai dari membantu pembuatan nomor induk berusaha atau NIB, memasukkan data ke aplikasi Si Halal, hingga mengecek bahan baku dan proses produksi agar sesuai dengan standar jaminan produk halal. Turino memastikan proses sertifikasi halal melalui jalur self-declare atau pernyataan sendiri, tidak dipungut biaya bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak takut terhadap pungutan dari oknum tertentu. Apabila menemukan kendala atau dugaan adanya pungutan tidak resmi, pelaku usaha diminta segera melapor kepada pengawas halal maupun LP3H.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Sosialisasi parenting dinilai penting hadapi dampak era digital. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
3: Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan anak-anak. Kemudahan mengakses informasi dan penggunaan gawai sejak usia dini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak. Kondisi tersebut menuntut kesiapan orang tua untuk menerapkan pola asuh yang tepat agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa mengabaikan perkembangan sosial, emosional, dan karakter. Dosen UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi yang merupakan pemerhati bidang perlindungan anak di Puspa Kota Jambi, Nova Erliana menilai sosialisasi mengenai parenting perlu terus dilakukan kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman orang tua tentang pola asuh memiliki peran penting dalam membentuk tumbuh kembang anak, sekaligus menjadi fondasi pembentukan karakter hingga dewasa.
4: Jadi makanya penting banget mensosialisasikan memang ke desa-desa, ke mama-mama muda yang di desa gitu ya. Bahwa oh ya beginilah, terus anaknya bisa nanti speed delay. Padahal sebenarnya kalau di desa lebih enak ya, alamnya kan masih bagus. Jadi anaknya banyak aja distimulasi dengan sensory play, bermain di rumput, mengambil tumbuhan, mencium bau ini, bau itu. Nah, itu harusnya lebih bagus gitu dibandingkan dengan asik main handphone.
3: Di era digital, orang tua tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga mampu memberikan pendampingan dalam penggunaan teknologi. Pengawasan terhadap aktivitas digital, komunikasi yang terbuka, serta pemberian teladan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir pagi hari ini, perkembangan pariwisata bulan Mei 2026 Provinsi Jambi yang diukur dari tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada Mei 2026 sebesar 53,04% atau lebih tinggi dibanding TPK bulan sebelumnya, yaitu 52,66%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menerangkan jumlah tamu menginap pada Hotel Bintang Mei 2026 sebanyak 57.825 orang, sedangkan pada April sebanyak 54.088 orang, naik sebesar 6,91%. Kenaikan ini karena adanya musim libur sekolah.
5: Untuk tingkat penghunian kamar, jadi kita mengalami tertinggi sebenarnya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, mulai dari Januari hingga Mei ini. Itu TPK kita mencapai 53,04% dan ini adanya liburan dan sehingga tingkat penghunian kamar juga meningkat. Dan kalau kita lihat yang paling tinggi peningkatan itu dialami oleh Hotel Bintang 4 dan Bintang 5, di mana Hotel Bintang 4 dan Bintang 5 ini mencapai 72,65% dari kapasitas kamar yang ada.
1: Aidil menambahkan untuk rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan tamu nusantara pada Hotel Bintang Mei 2026 adalah 1,71 hari. Sedangkan untuk rasio tamu mancanegara terhadap tamu nusantara Mei 2026 sebesar 0,007. Ini berarti bahwa dari 1.000 tamu yang menginap di hotel terdapat 7 tamu berasal dari mancanegara. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Penjualan sepeda motor di Jambi tetap tumbuh.

0: Bu di tengah lesunya daya beli masyarakat. Belum terserap maksimal kuota sertifikasi halal gratis Jambi dialihkan ke nasional. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu dan rekan teknik Julio Valianza. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: 1

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi Berhadi Kebersamaan untuk Jambi pagi edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Oke, alhamdulillah saya Suci Rahyu dan rekan Julio Valianza yang kembali hadir untuk temani Anda di Jambi pagi. Oke, benar kami kabarkan dari Kabupaten Kerinci, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci akan mempercepat pelestarian bahasa daerah. Ada yang namanya program Satu Hari Berbahasa Daerah. Ya, program Satu Hari Berbahasa Daerah ini diterapkan di seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat SD atau sekolah dasar hingga SMP, sekolah menengah pertama. Menjadi bagian dari kurikulum muatan lokal. Dan dari muatan lokal program Satu Hari Berbahasa Daerah diharapkan begitu ya, bahwa siswa tidak hanya mempelajari bahasa daerah di dalam kelas, tapi juga menggunakannya dalam aktivitas dan komunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah. Ya, program Satu Hari Berbahasa Daerah ini merupakan kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci dengan Balai Bahasa Provinsi Jambi. Dan sejumlah sekolah pendengar di Kabupaten Kerinci ini telah mulai mengenalkan penggunaan bahasa daerah sejak tahun lalu. Pada tahun ajaran 2026-2027, pelaksanaan program Satu Hari Berbahasa Daerah ini diperkuat agar berjalan lebih terarah, konsisten, dan berkelanjutan. Benar Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan untuk Jambi Pagi.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: 1.

Oke, okay, pendengar Anda yang sedang dalam perjalanan ya untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pagi ini, kemanapun ya untuk aktivitas, namanya rezeki itu juga harus dijemput ya, walaupun sebenarnya sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo pendengar, kami kabarkan terkait dengan 15 perusahaan terdeteksi beroperasi di kawasan zonasi Candi Muaro Jambi. Hal ini sempat dikeluhkan ya, disampaikan oleh masyarakat pada saat kunjungan kerja Wapres Gibran ke Jambi. Dan Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi menyebut 15 perusahaan ini beroperasi di kawasan zonasi Candi Muaro Jambi. Dan izin dari 15 perusahaan itu sedang diklarifikasi bersama dengan Tata Ruang PUPR. Ini yang disampaikan Pamong Budaya Ahli Muda Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi. Perusahaan yang beroperasi bukan hanya stokpil batu bara, tapi juga ada perusahaan industri seperti pengusahaan pengolah kelapa sawit. Dampaknya tentu pada akhirnya akan merusak lanskap Candi Muaro Jambi, karena ada sungai dan rawa di kawasan tersebut. Di dalam kawasan tersebut berkemungkinan terdapat sejumlah bahan bangunan candi, ya, namun pihak balai di sana tidak diperbolehkan masuk ya, karena wilayah itu adalah wilayah perusahaan, dan 5 perusahaan itu belum diketahui secara pasti karena perusahaan yang beroperasi di sejumlah titik tidak menetap atau kerap berganti. Ya, benar, pada akhirnya ini menjadi masalah serius karena bukan 1-2 perusahaan yang beroperasi di kawasan zonasi Candi Muaro Jambi, karena zonasi Candi Muaro Jambi itu luas sekali begitu, nggak cuma 1 hektar 2 hektar ya, tapi sangat luas, sehingga pada akhirnya juga masyarakat tidak mengetahui kalau wilayah tinggal mereka di sekitar Candi Muaro Jambi itu adalah zonasi percandian, komplek percandian. Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi tentu harus mendapat dukungan dari semua pihak, kita semua masyarakat Jambi terutama sekali ya, bagaimana supaya kawasan zonasi Candi Muaro Jambi itu tidak diganggu oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam tanda petik ya, industri, perusahaan begitu, karena ternyata ada 15 perusahaan yang sedang dicek begitu dengan Tata Ruang PUPR, apakah mereka memang melakukan operasi di kawasan zonasi Candi Muaro Jambi. Bukan hanya stokpil batu bara, tapi juga ada perusahaan industri lain, termasuk perusahaan pengolah kelapa sawit.

Ya, pendengar, karena memang kawasan Candi Muara Jambi yang ada di Jambi ini sangat luar biasa ya. Ada sejarah di sana begitu, ada juga pusat pendidikan dan tumbuhan di wilayah itu yang konon dijadikan sebagai bahan obat-obatan pada masa lalu. Ini memang harus dilihat, dijaga kelestariannya tentu sebagai salah satu objek wisata nasional juga ya, kebanggaan masyarakat Jambi, Candi Muara Jambi. Pemirsa, Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi pagi hari ini, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, Anda dapat ikuti warta berita dan 7.30 insya Allah kami temani Anda untuk opini publik. Oke, pada terima kasih untuk tetap mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan Jambi pagi ini ya, dan tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi juga, salam bahagia untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Saya Suci Rayu Darkan Julio Valiansa temani Anda semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kangen band takkan terganti.